0: Perumpat RRI Inggno di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutisna Budaya Wonten Mlebet Pasar Dinten Meniko. Monggo kita akan mengupdate harga komoditas pangan yang ada di Kota Yogyakarta. Kita mulai Sutisna Budaya dari minyak kita. Harga per liter di 15.700. Informasi ini kami dapatkan dari hargapangan.jogjakota.go.id. Untuk garam halus per kilo di 12.000. Minyak goreng kemasan premium per liter 20.000. Kemudian untuk harga minyak goreng curah per liter 19.300. Beras SPHP Bulog per kilo 12.500, cabai rawit hijau per kilo 50.000, kacang panjang per kilo 8.000, sawi hijau 10.000 per kilo, kangkung per kilo 6.000, ketela pohon per kilo 6.000, udang basah per kilo di 80.000, bawang putih honan per kilo 34.000, telur ayam kampung per kilo di 50.000, beras cap C4 medium 13.000 per kilo, beras cap mendek wangi premium di harga 14.500, beras cap angsa khusus per kilonya di 20.000, ketimun sedang di harga 10.000, jeruk lokal di harga 17.000 per kilo, kedelai impor di harga 11.000 per kilo, cabai rawit merah di harga 50.000 per kilo, cabai merah besar di harga 35.000, cabai merah keriting di harga 30.000 per kilo, gula pasir kemasan di harga 17.500, daging ayam ras karkas per kilo 34.000, daging sapi sandung lamur di harga 105.000 per kilo, tempe bungkus per kilo di 15.000, bawang bombay 30.000, bawang merah 41.000 per kilo, kemudian tahu putih 9.000 per kilo, ikan bandeng 44.700 per kilo, ayam kampung utuh per kilo 105.000, kacang tanah per kilo 38.000, kemudian garam halus per kilo 12.000. Seterusnya butuhnya cekap semanten untuk melebet pasar di termeniko. Kita ketemu lagi di melebet pasar candaipun. Sugeng enjang matur nuwun.
1: Ing swasana enjing program 4 RRI

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Lagu daerah di Nusantara.

0: Jempa merupakan lagu daerah dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lagu Bungong Jempa diciptakan oleh Ibrahim Abduh. Dalam bahasa Indonesia, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, Bungong Jempa melambangkan kesucian. Lagu Bungong Jempa bermula dari Kerajaan Jempa yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dilansir dari beberapa sumber, lagu Bungong Jempa bermakna sebagai perlambang semangat dan keindahan dari Tanah Rencong.
1: Lagu daerah di Nusantara.

0: sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perkiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin, 22 Juni 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan, siang hingga sore hari berawan hingga hujan ringan di wilayah Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari diperkirakan cerah berawan di sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan suhu udara antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 95%. Angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
1: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM, soho AM 1107 kHz.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata baga memiliki makna ganda dalam bahasa daerah Batak dan Bugis.
2: Bah, baga sekali kau.
1: Jika Anda ucapkan kalimat tersebut untuk wanita suku Batak, maka mereka akan senang, bahkan bisa salah tingkah. Arti kata baga untuk suku Batak adalah cantik. Namun, berbeda halnya dengan suku Bugis. Jika Anda ucapkan kalimat tersebut, maka Anda dianggap mengolok-olok mereka. Karena arti kata baga untuk suku Bugis adalah bodoh.

0: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang
3: leluhur. Rumah RRI Ngayogyakarta, Jawi, suara budaya Jogja, sutresno budaya. Terus pundi perakiraan cuaca untuk wilayah bandara di YIA akan disampaikan oleh perakirawan Hendi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Senin 22 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara pada hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendi Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Lingkungan Hidup di LH Kulon Progo bergerak menangani timbunan sampah pasca event di alun-alun Wates. Petugas mengangkut 3 ton sampah dan dikenai retribusi dan kontribusi pendapatan asli daerah. Penanganan kebersihan sampah dalam event yang menjadi kegiatan bersponsor perusahaan rokok berlangsung cepat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo Duwana Heru Suprianto mengatakan sebanyak 10 personel yang diterjunkan ditugaskan untuk menangani kebersihan pasca event. Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo menerapkan pola kerja yang fleksibel dan adaptif bagi petugas kebersihan, terutama untuk mendukung kegiatan khusus yang berlangsung di luar jam kerja reguler. Beralih ke informasi lain, proses pengadaan tanah pengganti untuk tanah kas desa TKD yang terdampak pembangunan Yogyakarta International Airport di Kapanewon Temon mulai memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian pengadaan tanah kas desa pengganti di Kalurahan Palihan dan Gelagah yang hingga kini belum rampung meski telah bergulir sejak 2019. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, proses pembentukan tim telah dibahas dalam sejumlah rapat koordinasi yang digelar beberapa waktu terakhir. Secara prinsip, seluruh persiapan telah selesai dan tinggal menunggu pengesahan. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Promo TRR Inglo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan Kakem Panjenengan Sekari Nunci.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
2: Anak-anak adalah masa yang menyenangkan, masa di mana mereka menghabiskan waktu dengan bermain. Maka dari itu, untuk mendukung keaktifan anak, tentu orang tua perlu memperhatikan kesehatan anak. Salah satunya dengan memberikan makanan yang bergizi. Apakah pondasi gizi berawal dari rumah? Saya Brian Raditya akan mengajak Anda menelusuri bagaimana anak bisa berkembang dengan sehat. Anak-anak memerlukan gizi yang seimbang. Tentu sebagai orang tua harus mencukupi kebutuhan gizi tersebut. Berikut penuturan dari Dr. Wikan, apa itu gizi seimbang?
3: Baik, terima kasih. Nama saya Wikan, lengkapnya Dr. Wikan Indrarto. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Memang disebut keseimbangan itu artinya harus imbang. Jangan yang satu lebih banyak, yang lain sangat sedikit atau malah tidak ada. Jadi tidak boleh hanya gizinya, makanannya mengandung karbohidrat saja, mengandung protein saja, mengandung lemak saja, dan lain sebagainya. Tapi harus imbang, proteinnya harus sekian, harus ada karbohidratnya, harus ada lemaknya, harus ada vitaminnya, harus ada mineralnya, harus ada seratnya. Itu yang disebut dengan gizi seimbang.
2: Sebagai orang tua, perlu kreatif dalam menyajikan makanan agar anak-anak lahap mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Kita dengarkan pendapat dari Ibu Chandra, seorang ibu rumah tangga.
4: Perkenalkan, nama saya Ibu Chandra. Saya seorang ibu muda yang berusia 27 tahun. Dari kecil sih anak harus dikenalin sih sama segala macam lauk-pauk, sayur, mayur, buah, dan segala macam. Contohnya dibikin sekreatif mungkin sih, biasanya dibentuk segitiga, dibentuk bulat. Atau sekarang biasanya ada tuh cetakan-cetakan berbentuk boneka. Banyaklah sekarang di online-online shop. Tinggal kita aja sebagai ibu sekreatif mungkin agar anak nggak bosan.
2: Kadangkala orang tua hanya berpikir asal anak mau makan. Dan saat ini banyak makanan alternatif, yaitu makanan cepat saji atau junk food. Apakah junk food baik untuk kesehatan anak? Mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Wikan.
3: Memang menu cepat saji itu sangat menarik ya. Menariknya mengapa? Karena iklannya gencar. Teman-temannya pada makan, kemudian di media sosial, di media televisi dan sebagainya itu iklannya gencar sehingga anak sangat tertarik. Dan hampir semua anak suka yang disebut dengan menu cepat saji. Oleh sebab itu setiap orang tua juga menurut saya harus mengenalkan menu cepat saji, karena itu kadang-kadang menjadi daya tarik untuk anak bersedia makan. Tapi harus diingat, menu makanan atau menu cepat saji bukan menu harian. Artinya tidak boleh diberikan setiap hari. Tapi kalau sesekali, seminggu sekali, dua minggu sekali, ya monggo saja.
2: Agar anak cukup dengan gizi yang dibutuhkan, sebagai orang tua harus memahami hal ini agar tidak terjadi efek negatif serta resiko untuk tumbuh kembang anak dan kecerdasan. Mari kita dengarkan penuturan dari Dr. Wikan.
3: Untuk anak yang sudah terlanjur baik kekurangan maupun kelebihan gizi, jangan khawatir. Silakan orang tua harus meluangkan waktu datang kepada petugas kesehatan, pada para dokter di rumah sakit, di fasilitas kesehatan, di puskesmas maupun di tempat praktek dokter terdekat. Luangkan waktu, sampaikan apa yang terjadi, ceritakan apa yang selama ini terjadi. Nanti petugas kesehatan, dokter, termasuk saya nanti akan mencoba membantu yang mana yang harus diluruskan, mana yang harus dikoreksi, mana yang harus diteruskan, supaya apa yang sudah terlanjur, terlambat, kelebihan, maupun kurang gizi dapat dikoreksi.
2: Perlu kita ingat bahwa kekurangan maupun kelebihan gizi, jika tidak segera ditangani, akan berdampak pada kesehatan anak jangka panjang. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang tepat menjadi fondasi utama. Anak sehat, cerdas, keluarga bahagia, fondasi gizi berawal dari rumah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
2: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan Indonesia.
4: Sus, tak kandani toh. Nih aja omong sopo-sopo.
5: Apa toh, Mbak?
4: Saiki iki ono program KMP.
5: Apa? Tempe.
4: KMP.
5: Apa toh kuwi?
4: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane iki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
5: Walah ngono.
6: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: aku.
1: Yande, ini Ak ya.
0: Abahku.
1: Geh, ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Eh alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo apa kuwi, San?
1: Iki lho wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, wi.
2: Oh, ngono. Nun ya, saya aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi.

0: di piringku. Ben, ora stunting.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setelah minum wedang uwuh itu, rasanya itu neng awak itu seger gitu.
1: Wedang uwuh, minuman sampah yang berkhasiat. Produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat. Itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedong Kiwo, Yogyakarta, setelah mengkonsumsi minuman wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman tradisional khas Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Imogiri, orang mengenal sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Jaraknya sekitar 18 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Imogiri juga tersohor dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang menjadi khas adalah wedang uwuh. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbuti Sulistyo, wedang uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
2: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena embusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Nah, saat diminum, beliau merasakan wedang yang beliau minum ini jauh lebih enak. Setelah diteliti, ternyata terdapat campuran-campuran daun lain dalam wedang milik Sultan Agung tersebut. Hingga akhirnya minuman itu tadi menjadi favorit, maaf, di lidah sang raja.
1: Wedang uwuh memiliki warna merah yang dihasilkan dari penggunaan kayu secang. Tumbuhan lain dalam wedang uwuh antara lain jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, dan ditambah pemanis gula batu. Tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
2: Manfaat dari minuman tradisional wedang uwuh ini antara lain bisa menghangatkan badan, mengurangi kolesterol, menghilangkan rasa pegal dan capek. Kalau orang Jawa bilang pegelinu, wedang uwuh sebagai antioksidan mencegah dan mengobati masuk angin, menyegarkan badan, dan memperlancar peredaran darah.
1: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran wedang uwuh dikemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi wedang uwuh.
0: Wedang uwuh itu ada rasa yang sensasinya tuh lain.
3: Apa karena yang namanya uwuh popo dikumpulke dadi duwe rasa khas gitu loh. Itu ini sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, rempah yang lain. Rasanya minum wedang uwuh itu rasanya kok gimana gitu loh.
1: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbuti Sulistyo mengungkapkan wedang uwuh merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi wedang uwuh terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
2: Karena kondisi wedang uwuh pas waktu diminum itu posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
1: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, wedang uwuh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh wedang uwuh dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
2: jahe dibakar, lalu dimemarkan, tuang air di dalam panci, masukkan jahe yang sudah dimemarkan tadi, cengkeh atau batang cengkeh, daun kayu manis, daun pala, serutan kayu secang, dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
1: Menurut Nur Budi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran wedang uwu sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan wedang uwu sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak wedang uwu semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
2: Popularitasnya wedang uwu ini ternyata juga sudah menembus ke ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
1: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk wedang uwu saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti wedang uwu celup dan wedang uwu sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.
2: Kemasannya wedang uwu di Imogiri itu beragam, mulai dari kemasan dalam plastik hingga bentuk kemasan keranjang dari bambu atau besek itu. Ada dari kedus, mika, dan tas jinjing dari karton.
1: Wedang uwu, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan tidak ada persoalan anggaran untuk pengadaan lampu Stadion Mandala Krida agar PSIM Yogyakarta bisa kembali berkandang di Kota Yogyakarta dan tidak lagi menjadi tim musafir. Pernyataan itu disampaikan Hasto saat memberikan sambutan di musyawarah anggota Praja Musti ke-6 di Aula Balai Kota Yogyakarta. Kepastian tersebut muncul setelah peserta musyawarah beberapa kali meneriakkan tuntutan pemasangan lampu stadion ketika Hasto berpidato. Hasto menyebut keberadaan Praja Musti memiliki pengaruh besar dalam menjaga kecintaan generasi muda Yogyakarta terhadap sepak bola dan PSIM Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Pemerintah akan memberlakukan registrasi biometrik untuk aktivasi nomor seluler baru mulai 1 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat keamanan identitas digital dan melindungi masyarakat dari kejahatan cyber. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menekan penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu yang kerap digunakan untuk penipuan, phishing, hingga spam. Ia menjelaskan sistem ini menggunakan teknologi pengenalan wajah yang terhubung dengan data Dukcapil untuk memastikan validitas identitas pelanggan. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dari modus penipuan berbasis nomor seluler. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng Injang Sutesno Budoyo, Sugeng Pepanggian Male, wonten ing kawro tinter meniko sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Sutesno Budoyo, bagaimana rumah begitu nggih untuk anak-anak merasa nyaman, kemudian juga keluarga sebagai rumah aman bagi tumbuh kembang anak. Tema ini kemudian menjadi relevan ketika kita akan menuju juga menjelang Hari Keluarga Nasional. Di tengah tantangan perkembangan zaman saat ini, anak-anak membutuhkan lingkungan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, kasih sayang, dan juga dukungan emosional. Untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, yaitu keluarga sebagai rumah aman bagi tumbuh kembang anak, bersama dengan Trinovita Herdalina SPSI Psikolog Kagama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa terlebih dahulu Sugeng Injang. Selamat pagi Bu Trinovita Herdalina. Nah, biasa dipanggil Bu
1: Novi.
0: Bu Novi. Karena Putri, Bu Novi, Bu Vita, Bu Lena gitu. Ini biasanya yang panggil banyak begitu ya, Bu ya.
1: Sekali.
0: Nah, Bu Novi, untuk mengawali juga Kagem Sutesno Budoyo yang saat ini mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RR Digital, yang nanti kita buka untuk line telepon di 0274540333 atau di 0895014410166. Bu Novi bisa menceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya makna rumah aman bagi anak. Semoga.
1: Oke, selamat pagi semuanya, sahabat Pro 4 ya. Hari ini kita senang sekali bisa bertemu dengan semuanya, menyapa semuanya, karena ini memang hari khususnya memang menuju Hari Keluarga Nasional gitu ya Mbak Dita ya, di tanggal 29 Juni 2026, tepatnya yang ke-33. Tema yang penting memang keluarga itu tempat yang pertama dan utama untuk anak-anak ya, di mana tempat untuk belajar cinta, belajar nilai, rasa gitu ya. Jadi rumah aman tuh bukan sekedar secara fisik rumah gitu ya, berbentuk rumah saja gitu ya, tempat yang aman, tapi ruang di mana punya ruang anak itu bisa merasa aman untuk dicintai oleh lingkungannya, terutama orang tuanya, keluarganya gitu ya, didengarkan pendapatnya, dan juga menjadikan tempat di mana aman dari tekanan fisik gitu ya, tekanan fisik, emosional, dan juga adapun penolakan. Jadi anak-anak itu menjadikan rumah itu untuk dia mampu berekspresi, sehingga muncul keluarnya itu bisa bebas gitu ya, bisa mudah sekali dia menyatakan apa yang diinginkannya, penuh percaya diri gitu ya. Sehingga rumah aman yang paling tepat adalah rumah aman baik fisik maupun psikologis gitu.
0: Baik, ini menarik ya, rumah aman adalah rumah yang aman baik secara fisik kemudian psikologis. Tadi juga disampaikan tidak banyak tekanan-tekanan. Nah, ini nih Bu Novi, ini yang perlu disampaikan juga Kagem Sutesno Budoyo, para orang tua, dan juga barangkali ini juga anak-anak juga sedang mendengarkan begitu ya. Era saat ini berarti generasi-generasi Z, kemudian Alpha, mungkin nanti Beta begitu ya. Ini sepertinya juga punya sisi emosional atau kematangan begitu yang berbeda juga dengan gen milenial, baby boomers, dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Kemudian ketika orang tua sekarang mungkin termasuk yang agak bingung ini Bu Novi, anak mau dituntut pintar takut dibilang tekanan, batasan-batasan, sehingga rumah itu juga aman, nyaman, tapi anak juga tidak terlena, katanya gampang melenyek. Ini betul apa enggak ini Bu Novi?
1: Ya, begini, kalau lahir di area apa? Di zaman Gen Z ya. Gen Z terus sekarang apa nih?
0: Alpha.
1: Alpha.
0: Ada
1: ya.
0: Alpha.
1: Mereka sudah hadir di tengah-tengah yang semuanya serba digital. Semuanya serba mudah gitu ya, serba instan. Ya ini menjadi tantangan juga buat keluarga ya, karena biasa pegang gadget, di mana gadget menghadirkan semua hal yang diinginkan gitu. Ini tantangan juga bagaimana mereka mau tidak mau harus melihat situasi-situasi yang ditentukan gitu, ditentukan oleh sosial media gitu, sehingga anak-anak ini mudah sekali gitu ya melihat apapun gitu, mereka sudah bisa mendiagnosis sendiri gitu. Banyak sekali yang datang ke saya itu justru mereka itu sudah bilang bahwa saya ini loh depresi gitu ya.
0: Karena sudah mencari dan googling sendiri,
1: iya,
0: begitu ya.
1: Betul, itu masih anak-anak ya, sudah sudah bilang saya depresi. Lah kamu dapat dari mana? Depresi itu ternyata dia hanya diagnosis sendiri karena di sosial media itu seperti ini loh gitu. Yang terjadi justru kecemasan gitu. Kemudian mereka sudah akses sosial media. Sosial media itu mereka justru jadi kayak FOMO gitu ya. Apa-apa ditentukan oleh netizen. Kalau netizen tidak like, dia langsung gak percaya diri. Kalau dikomentarin apa, langsung gitu. Nah ini yang terjadi. Akhirnya tampaknya di luar gitu ya, kelihatan keras, tapi sebenarnya di dalamnya rapuh. Nah karena kondisi saja sih sebenarnya. Tapi semua tergantung dari keluarga juga ya. Bagaimana keluarga tadi bisa jadi ruang aman, jadi sumber terpercaya gitu ya, sehingga anak tidak akan lari keluar. Kalau galau dia bisa bilang itu ke orang tuanya.
0: Menarik, sehingga ketika anak-anak yang saat ini sudah lahir dengan didengarkan apa-apa dengan digital, begitu ya Bu Novi ya, kemudian saat dia galau, sedih, itu rumah kembali lagi untuk berani menceritakan. Betul. Itu yang dimaksudkan ya Bu Novi.
1: Betul sekali.
0: Baik, nah kemudian bagaimana akhirnya orang tua ini bisa menjadi rumah? Ada juga nih Bu Novi yang menyampaikan misalnya ada ayah, ada ibu, tapi memang peranan untuk mendidik katanya ibu yang paling besar. Nah ini kemudian bagaimana ketika ibu, nanti ada lagi polemik kalau kita lihat di sosial media ya, polemik ibu bekerja dan tidak bekerja. Nanti kalau ibu bekerja dianggapnya tidak bisa membuka ruang tadi. Nah silahkan Bu Novi.
1: Ya, sebenarnya kalau peran di keluarga itu tidak hanya pada ibu ya. Keterlibatan ayah juga penting. Nah ini di hari keluarga itu sebenarnya ayah wajib hadir. Hadir di sini tidak hanya fisik ya. Karena kalau hadir cuma fisik saja, tidak ada peran gitu, ayahnya itu sebenarnya mengganggu juga gitu. Artinya begini, peran ayah dan ibu itu kan bersama ya. Keluarga itu kan yang satu, dia yang menuju visinya itu adalah si bapak, kepala sekolahnya itu bapak. Walaupun si ibu madrasahnya ibarat kata yang mengajarkan semua, tapi tetap saja harus ada peran bapak gitu. Peran bapak itu ya bukan hanya sekedar fisik hadir, tapi dia juga mengarahkan nih keluarga mau kemana, bagaimana bisa anak-anak itu juga mengekspresikan dirinya gitu ya. Jadi sehingga penting juga tadi misalnya si apa ibu ada ruang-ruang yang dimana ibu juga harus mau ya, mau belajar terus gitu ya. Kalau anak-anak ini di masanya kan tergantung tahapan perkembangannya. Kalau masih ibarat kata 0 sampai 2 itu kan motorik halus dan kasarnya, orang tua juga perlu juga gitu ya membuat anak-anak ini berkembang gitu. Semakin ke atas semakin ada lagi tantangan untuk di tahapan perkembangannya. Sehingga kalaupun dikatakan bekerja gitu ya, dikatakan bekerja sebenarnya tidak jadi halangan halangan yang sangat berarti ya buat mereka, karena anak itu sebenarnya yang paling penting bukan minta 24 jamnya kok gitu ya. Tapi hadir gitu. Hadir itu betul-betul dia didengarkan gitu, tidak terhalangi dengan gangguan misalnya memperhatikan WA gitu ya. Jadi benar-benar hadir di mana anak-anak itu pada saat dia ingin gitu ya bercerita, itu benar-benar hadirnya dia mendengarkan dengan baik gitu ya. Mendengarkan kemudian mampu merefleksikan perasaan, memvalidasi perasaannya sehingga si anak itu nyaman gitu. Nyaman itu membuat anak itu menjadi orang tua itu menjadi benar-benar sumber yang bisa dia percaya, mau cerita apapun ada di orang tuanya gitu.
0: Baik ini ya, jadi menarik ketika tidak hanya kemudian dibatasi dengan kalau full di rumah kemudian waktunya lebih banyak, ataupun yang bekerja sehingga waktunya lebih sedikit, begitu juga padahal ketika di rumah ibu ini punya banyak sekali pekerjaan begitu nggih, sehingga sama-sama bekerja tidak bekerja sama-sama memberikan ruang untuk hadir. Nah kemudian seberapa pengaruh ini Bu Novi ketika lingkungan keluarga ini terhadap perkembangan karakter dan juga kesehatan mental anak?
1: Ya makanya pentingnya begini, sebenarnya ibu yang bahagia itu harus bahagia dulu gitu ya. Sehingga penting ibu menyadari dirinya, misalkan ya dia sedang lelah gitu ya. pada saat bekerja, kalau mau pulang kembali itu harus disetel dulu. Minimal kalau pulang lah ya, pulang misalnya ada yang jaga anak nih gitu ya, itu paling tidak minta waktu 10-15 menit dulu gitu ya. Tolong saya beri waktu dulu, entah ngeteh atau apa ya, mau selonjoran,
0: beberes begitu ya.
1: Ya, tapi paling tidak punya ruang dulu untuk menyiapkan diri, disetel, sehingga pada saat dia sudah, dia akan kembali bisa bertemu dengan anak-anak dengan gembira, dengan happy. Bolehlah yang misalnya ada ART gitu, dia suruh kembali istirahat, kita full gitu. Artinya si anak ini betul-betul merasakan kehadiran orang tua gitu, sudah tidak diganggu lagi dengan kondisi lelah gitu ya. Jadinya anak-anak tuh betul tahu bahwa seberapapun gitu waktu yang ada itu, kalau betul-betul berkualitas, betul-betul bersama dengan anak, hadir dengan anak, anak itu akan merasakan itu gitu. Jadi menurut saya itu pentingnya di situ gitu. Perlu apa ya namanya, jeda. Kemudian sudah jeda baru bisa dengan anak gitu.
0: Nah kemudian tadi Bu Novi, orang tua, ibu harus bahagia untuk anak-anak juga bahagia. Nah kemudian bagaimana atau apa saja ciri-ciri keluarga yang dapat dikategorikan sebagai rumah aman bagi anak?
1: Ya, itu tadi di awal kan sebenarnya lebih tepatnya tidak ada tekanan ya, karena sebenarnya kondisi-kondisi sekarang kan tekanan tuh banyak, tekanannya ada tekanan ekonomi gitu ya, ada tekanan untuk ibu sendiri gitu dengan kekhawatirannya, dengan banyak hal, sehingga ya perlu mengkondisikan kembali gitu ya di rumah gitu ya, untuk betul-betul paling tidak ada satu momen di mana dengan anak punya waktu lah betul-betul. Kalau anak, menurut saya gini, kalau misalnya anaknya ada berapa nih, 1, 2 gitu, paling tidak punya anak, punya waktu 1 hari aku untukmu gitu, itu perlu juga gitu ya. Jadi betul-betul dia terasa sekali kehadiran orang tuanya. Jadi itu penting. Kalaupun tidak ya, kalaupun tidak bisa gitu ya, paling tidak dalam 1 hari kan ada 24 jam, kalaupun dikatakan sibuk, minimal misalnya berangkat pagi sarapan bisa bareng, atau pulang lah ya, pulang gitu sebelum tidur ketemu dulu, diskusi dulu gitu ya dengan keluarga, dengan anak-anak, ayah dan ibu gitu. Itu sebenarnya sudah bisa ya, untuk membuat anak merasa bahwa anak juga nyaman gitu, punya ruang gitu untuk berinteraksi dengan keluarganya.
0: Baik, jadi memang harus diberikan ruang. Nah ada juga ini Bu Novi, ketika ibu atau bapaknya itu yang masih berpikir susah nih mau bikin komunikasi, atau karena introvert bingung mulai dari mana, sehingga maksudnya tegas jadi dikira marah. Nah padahal komunikasi itu kan yang sangat penting. Bagaimana caranya orang tua ini membangun komunikasi yang sehat dengan anak sejak usia dini?
1: Ya, jadi komunikasi itu memang perlu dibangun, tidak ada yang instan ya. Anak itu dekat dengan keluarga itu tidak instan langsung gitu ya. Semua dibangun, dimulai saja dulu gitu. Terutama untuk bapak mau terlibat gitu dengan pengasuhan, paling tidak pada saat ibu sedang sibuk dengan urusan misalnya domestiknya gitu, si bapak ikut juga gitu ya, menemani anak gitu ya, entah itu belajarnya, entah itu berolahraga gitu. Paling tidak minimal membangun dulu secara fisik untuk bareng gitu ya, untuk kegiatan apapun gitu yang disukai anak itu, jadi termasuk membangun hubungan gitu. Yang kedua, paling tidak bisa menajamkan indera gitu ya. Anak ini sedang lelah kah atau sedang apa gitu. Jadi pada saat kita sudah menajamkan indera gitu, tahu sebenarnya anak ini maunya apa gitu. Nah kalau sudah terbangun, saya rasa komunikasi itu dengan sendirinya akan muncul gitu ya. Tidak perlu lagi pakai pengantar gitu. Kalau sudah terbangun, sudah nyaman, hal-hal yang sederhana saja pasti nanti akan keluar, anak-anak membangun komunikasi ke orang tuanya.
0: Tapi ada ciri-ciri tidak Bu Novi ketika anak itu sudah bisa berkomunikasi baik dengan orang tua, misalnya menceritakan tanpa ditanya, atau kemudian memang di fase-fase usia tertentu dia terus bercerita, tapi nanti katanya kalau udah SMP, SMA itu udah mulai jarang cerita, itu betulkah atau memang komunikasi yang seperti apa sehingga anak itu mulai. Kadang kita juga menempatkan, oh iya ya, dulu waktu saya SMP SMA tuh cerita nggak ya kalau punya crush. Nah kan sekarang begitu ya. Nah itu bagaimana Bu Novi?
1: Menurut saya dibangun saja dari awal. Jadi setiap momen gitu ya, misalnya anak itu punya momen-momen yang dia di sekolahnya ya hadir gitu di situ, kemudian pasti terbangunkan cerita-cerita itu pada saat anak mulai paham itu sekitar 2 tahun ya, sudah mulai memahami segala sesuatu itu. Jadikan gitu ya momen-momen itu momen-momen yang penting gitu ya buat si anak. Mungkin orang tua melihatnya ini hal yang biasa saja, tapi sebenarnya momen hal yang biasa saja itu justru penting buat anak gitu ya. Karena anak itu kan yang dia ingat justru hal-hal yang menyenangkan. Gitu. Apapun itu menyenangkan itu sederhana ya. Misalnya saja dia punya mainan baru gitu ya. Dengan menunjukkan mainan barunya, kemudian ikut main bersama, itu sebuah hal yang menyenangkan buat anak gitu. Sehingga pada saat menyenangkan itu sampai dia menuju dewasa pun itu menjadikan hal yang tetap dia rasa, kalau ada sesuatu kayaknya saya perlu nih bicara dengan ayah ibuku gitu. Jadi menurut saya itu kayaknya secara natural gitu ya.
0: Baik, jadi memang harus dibangun sehingga anak itu sudah otomatis apapun yang menjadi kegelisahan ataupun kebahagiaannya dia ceritakan begitu nggih ke orang tua. Nah, kemudian kalau melihat juga dampak lingkungan tadi kita juga sudah membahas, kemudian tumbuh kembang anak. Nah, ketika anak ini juga punya faktor eksternal atau teman-teman ini, bagaimana kemudian kalau dulu kan ada ini Bu Novi yang bilang berteman dengan semuanya, kemudian anak bilang tapi Bu itu gak mau berteman dengan saya, ini penceritaan ke Ibu. Nah, respon seperti apa sih Bu sebagai orang tua kepada anak? Kalau dulu biasanya ada yang ya udah pokoknya gak apa-apa teman semuanya, atau sekarang justru ya udah kalau gak mau berteman gak apa-apa cari teman yang lain, atau bagaimana sih Bu Novi?
1: Ya, yang paling penting pertama kali adalah kita pahami dulu ya buat si anak. Si anak itu kan ada tahapan-tahapannya gitu ya. Yang pertama paling penting kita memahami dulu si anak, divalidasi dulu. Validasi itu artinya didengarkan gitu. Didengarkan itu bukan berarti kita langsung mencari solusi ya ke anak, tapi didengarkan dulu, kemudian ditanya kembali ke anak gitu ya, apa sih sebenarnya yang dia rasakan, sehingga kita tahu gitu persoalannya seperti apa. Jadi kita gak tidak langsung reaktif gitu terhadap apa yang dia ceritakan. Tapi pada saat kita memahami, okay, sayang gitu ya, oh kamu lagi sedih gitu, terus kemudian dia biar bisa menceritakan seperti ini gitu. Nah, kalimat-kalimat berikutnya itu sebenarnya orang tua bisa tinggal langsung mengeksplor gitu ya. Kan itu namanya sebenarnya parental coaching. Jadi tidak langsung mencari solusi, tapi lebih pada mengarahkan gitu. Misalnya si anak, temanku nakal semua gitu ya. Itu kan terasa berat buat buat si anak. Akan tapi buat kita orang tua tidak langsung memastikan bahwa nakal nih gitu, tapi kita melihat semua itu kita apa ya, kita cacah gitu loh, semua satu sekolah satu kelas gitu, pada saat itu kan pasti muncul ternyata tidak semua, oh berarti 3 gitu, misalnya cerita 3 berarti kita bisa bilang bahwa oh ya berarti tidak semua gitu ya, 3 dari temanmu misalnya 10, 3 berarti yang baik ada berapa? Ada 7. Nah, kamu sementara pada saat teman yang dia anggap nakal atau mengganggu itu 3, dia masih bisa berteman dengan yang 7 itu gitu. Itu kan sebenarnya bisa membuat si anak divalidasi, dia merasa bahwa oh, persoalanku enggak seberat itu ya gitu. Nanti setelah dia tahu baru kemudian si anak kemudian melihat oh alternatif, oh berarti aku harus ini gitu. Itu justru jawabannya bisa langsung dari anak. Tidak kita yang mencarikan solusinya. Tapi itu kan berkembang akhirnya komunikasi itu.
0: Jadi memang anak sekarang itu tidak hanya kemudian dikasih jawaban tapi diajak berbicara bareng begitu ya,
1: Betul.
0: Bu Novi. Baiklah. Nanti kita buka untuk telepon di 0274540333 atau di WhatsApp di 0895014166. Ini sudah ada yang bergabung. Halo Kauro dari Teo di Magelang. Mau tanya, bagaimana cara orang tua merespon anak yang melakukan kesalahan agar mereka tetap merasa didukung bukannya dihakimi? Terima kasih. Monggo.
1: Oke, sebenarnya begini, kalaupun ada kesalahan, itu kan karena anak gak paham ya. Jadi anak namanya anak disiplin itu kan karena sudah ada kesepakatan. Nah, perlu ditanya juga dulu, ada kesepakatan apa gitu ya. Itu yang paling penting, kalau melakukan kesalahan, artinya yang sudah ada kesepakatan itu. Kalau tidak, ya berarti buat dulu kesepakatannya gitu, sehingga meminimalkan hal-hal yang dianggap menjadi sebuah kesalahan. Karena sebenarnya kita itu ada caranya loh, Mbak Dita. Jadi ada cara bagaimana menegur gitu ya. Jadi komunikasi menegur dan memuji itu ada yang efektif dan tidak efektif. Gitu. Yang efektif misalnya memuji, memuji itu tidak sifat gitu ya, karakter, tapi yang dipuji perilakunya. Kamu cantik, ganteng boleh, tapi disertakan perilakunya gitu. Itu yang penting. Sehingga pada saat anak melakukan kesalahan, yang kita tegur perilakunya, bukan dirinya. Sehingga anak-anak itu masih merasa dicintai, tapi dia harus merubah perilakunya gitu. Sehingga kan dengan mudah, misalnya kita mengatakan dia apa kesalahannya. Contohnya misalnya dia lupa bawa seragamnya misalnya ke sekolah gitu. Oke, sayang, kemarin, kebaikannya dikatakan, kemarin kamu tuh bawa loh seragam, kamu begini ini gitu. Tapi hari ini kamu tidak membawa, kamu lupa. Sehingga si anak itu juga dia menyadari bahwa sebenarnya dia sudah melakukan hal yang baik-baik banyak, tapi di hari ini lupa, dia diingatkan gitu, agar besok dia tidak melakukan lagi gitu. Jadi diingatkan itu perilakunya. Dan kemudian pada saat dia sudah merubah, ya harus diapresiasi gitu, sehingga anak itu juga merasa oh dihargai ya gitu ya, apa yang sudah saya lakukan.
0: Enggak hanya kemudian dicari kesalahannya saja.
1: Betul.
0: Begitu ya, Bu Novi ya. Baiklah, Bu Novi dan juga Sutisno Budoyo, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi kagem panjenengan yang saat ini baru saja nyawici di 106,6 FM ataupun era digital, atau sudah dari tadi kemudian ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Pagi hari ini kita membahas mengenai keluarga sebagai rumah aman bagi tumbuh kembang anak. Putri Satan Putih-Putih tetap nyawici sesarengan Pro 4 RRI, Glory Putih Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Perumateran Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusnya Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tansanya Wici Sesarengan Perumateran Yogyakarta. Kita masih membahas mengenai keluarga sebagai rumah aman bagi tumbuh kembang anak, bersama dengan psikolog dari Kagama Daerah Istimewa Yogyakarta, psikolog Puspa Kekenari Kota Yogyakarta, Trinovita Herdalena Bunovi. Nah Bunovi, kita buka di 0274540333, atau ini juga sudah bergabung di voice note benikongnya, kita dengarkan ada dari Pak Wening. Semoga Pak Wening.
1: Injang, selamat siang Ang Sukabro.
0: Sugeng Injang.
1: Ibu narasumber Bu Novi, saya Pak Wening kono sari gedung itu jengdit saya.
0: Nggih.
1: Derek anu napa? Matur nuwun ini memang napa Bu menapa nggih? Peranan dari media yang begitu cepat tidak berbanding lurus dengan saat kemampuan penerima informasi itu, maka banyak kita temui seperti tadi ngelihat ibu narasumber masih anak sudah sadar dia kena depresi. Ini di samping anu Bu, saya sependapat bahwa sebagai keluarga itu entah bapak atau ibu dan anak itu memang dibentuk untuk komunikasi yang seni, yang indah, sehingga pesan-pesan, saran, tuntunan, contoh-contoh keteladanan terhadap anak itu bisa diterima. Jadi dengan ibu tadi tidak harus 24 jam. Saya mendapat Bu, karena nyon sewu sekarang ini kami rasa juga banyak Bu ya, keluarga-keluarga muda terutama itu yang tidak mudah mereka itu membentuk dan memaknai keluarga bahagia sendiri, itu sendiri. Fungsinya bapak ini, biasanya bapak ini nepak-nepak sing urung tepak, dia tanggung jawab secara lahir batin terhadap keluarganya, ini banyak yang tidak sadar. Apalagi perempuan dianggap apa, orang konco wingking, ini kan masih ada terjadi. Sangat prihatin, namun mudah-mudahan akan banyak yang sadar bahwa apa, membina anak itu tanggung jawab bersama orang tua, bahkan lingkungan juga punya kewajiban menurut pendapat saya Bu. Namun sekarang yang memprihatinkan begini Bu, data perceraian di kantor pengadilan agama di semua daerah itu makin meningkat Bu, baik itu

0: Monggo itu di tanggapan dan juga mungkin Anda masukkan. Gih, monggo Bu Novi.
1: Terima kasih Pak Muni atas banyak hal ya yang tadi disampaikan. Terima kasih sekali untuk kita bahwa sebenarnya ada banyak tantangan di zaman yang sekarang, sehingga perlu ada peranan keduanya ya. Kalau lihat data perceraian kan berarti ada apa sebenarnya pertanyaannya ya dengan kondisi saat ini. Kalau saya sih lebih baik memang parenting itu dikenalkan tidak saat mendadak ya, saat dia sudah berkeluarga. Jadi justru parenting itu dikenalkan pada saat anak sudah pubertas gitu. Justru dia tahu gitu ya bahwa ada tahapan tugas perkembangan dia. Misalnya dia tugasnya untuk tertarik pada lawan jenis, sehingga mereka tahu bahwa ada nih nanti peran-peran yang dijalankan itu justru pada saat anak-anak yang lagi berkembang ya. Berkembang namanya otak prefrontal cortex, di mana dia mengambil keputusan baik benarnya itu sudah dikelola gitu sejak dia mulai remaja. Sehingga penting gitu ya bahwa anak-anak ini memahami bahwa ternyata untuk berkeluarga itu tidak hanya sekedar senang-senang yang mereka anggap mungkin pada saat pendekatan, oh senang ya untuk keluarga, tapi perlu juga mereka tahu ada visi misinya gitu. Kemudian mereka tahu juga bahwa anak nih gitu ya, anak itu kan lahir sudah ada aplikasi lengkap sebenarnya Mbak Dita. Jadi anak itu udah lahir dengan potensi kebaikan yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu. Sehingga kita tinggal menjaga saja, menjaga dan menumbuh kembangkan dengan apa? Dengan menjadi contoh terbaik. Contoh terbaik itu ya lakukan dengan versi terbaik gitu. Kita fokus pada kita melakukan hal yang terbaik dari hari ke hari. Nah, kemudian melakukannya juga dengan kasih sayang yang juga tidak karena nafsu, karena ego gitu, pengen dituruti ya sabar gitu. Segala sesuatu yang tidak ada hal yang mendadak, sehingga mengikutinya juga dari tahapan awal gitulah. Ini yang paling penting gitu. Kehadiran itu tadi betul sekali Pak Pening, kehadiran itu kan gak mesti harus 24 jam. Yang diingat anak itu justru pada saat hadir gitu. Hadirnya tidak secara fisikly, tapi hadir secara emosi gitu, secara psikologis gitu ya. Yang betul-betul anak pada saat dia merasa sedang galau, sedang susah gitu, itu ada gitu. Ada minimal bersama dan ikut apa namanya mensupport gitu, sehingga mereka kemudian tahu akan melakukan ke depannya. Setelah saya merasa begini, apa ya next saya akan lakukan apa, itu ada penguatan gak dari orang tua atau keluarga di rumah begitu.
0: Baik, terima kasih. Berikutnya ada dari Yang Kungkamsi, Cengdit dan Bu Narasumber, mohon nanya. Saya punya cucu umur hampir 5 tahun, tiba-tiba nanya sama mamanya, "Mama capek ya, mau saya ija-ija." Akhirnya mamanya tengkurap terus diinjak-injak cucu saya itu. Lah, apa yang harus dilakukan seorang ibu yang punya anak, punya pemikiran seperti itu, agar jalinan anak dan orang tua selalu harmonis? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Yang Kung, siapa tadi?
0: Yang Kungkamsi.
1: Oke, kalau anak menawarkan dia ingin memperhatikan sebenarnya ya ini, dia paham sekali, dia udah terbangun empatinya. Justru memang ini momen yang tepat untuk membangun hubungan ke anak, sehingga pada saat anak menawarkan nanti terus balik lagi gitu ya. Kalau sudah dipijat misalnya, ya udah anaknya juga ikut dipijat gitu ya. Sebenarnya kan itu sentuhan yang juga membuat anak juga nyaman gitu. Nah, menurut saya ada imbal balik itu yang paling penting. Jadi tidak hanya sekedar anak yang memberikan, tapi juga nanti orang tua juga ikut gitu memberikan juga dengan kasih sayang.
0: Baik, sehingga ada timbal balik begitu nggih. Dibuka di 0274540333 atau di 0895014410666. Nah, Bu Narasumber, ini dari Dewi. Oh, sebentar. Sugeng Injang. Halo, Kak Bro.
2: Sugeng Injang.
0: Ci Sugeng Injang. Waalaikumsalam.
2: Meniko Pusar Ciman.
0: Pusar Ciman, Ji.
2: Anu naik kok luar kelo, kelo temel kompak jer anaknya pak. Misalnya bapak nusuri, ibunya melangsung melindungi dan sebaliknya, itu hasilnya kurang bagus. Ngatakan namung mawon kok kula

0: niki kemawon. Nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sarjiman, terima kasih. Jadi mungkin maksudnya tadi bertolak belakang begitu ya. Yeah. Jadi bapaknya misalnya bilang A, marahi anaknya, tapi ibunya kok melindungi. Nah, ini bagaimana?
2: Iya. Iya, Bu Sarjiman, terima kasih sudah kontak kami. Nggih. Ya, kalau melihat seperti itu sebenarnya artinya tidak kompak. Ya, yang dikhawatirkan anak bingung sebenarnya. Lebih bagus kompak. Artinya kalau memang ada hal-hal yang tidak sepakat itu nanti di belakang layar. Nah, untuk mengatakan seperti itu kan enggak mungkin ya langsung gitu ya pada saat kejadian, sehingga memang butuh waktu untuk pada saat mengatakan dengan baik, pada saat lagi kondisinya enak memang perlu disampaikan bahwa anak itu butuh orang tua yang kompak. Pada saat orang tua kompak gitu ya, itu membuat anak jadi arahnya jelas. Kalau bertolak belakang itu anak akan bingung, nanti dia akan berontak sendiri, justru dia akan lari keluar. Pada saat tidak mendapatkan hal yang tepat buat dia, misalnya bapak A, ibu B, dia akan carilah C di luar. Nah, itu malah lebih berbahaya. Mudah-mudahan disadari ya oleh kedua orang tua. Kalaupun misalnya ibu mau menyampaikan, mungkin nanti kasih momen aja yang tepat pada saat yang enak, mungkin kondisinya nyaman, mungkin ditanyakan saja gitu. Apa yang bikin enggak kompaknya, di mana nanti yang bisa cari yang bisa jadi kompaknya gitu.
1: Baik. Nah, kemudian Bu Dewi, bagaimana cara mengenali tanda anak-anak yang sedang mengalami tekanan emosional atau masalah psikologis? Terima kasih, Bu Narasumber.
2: Ya, sebenarnya begini, setiap anak itu kan punya tahapannya. Jadi kita tidak bisa menyamakan ya, anak usia sekian gitu. Dalam tahapan perkembangan otak kan ada 0-2, 2-6, kemudian 7-12, 12 ke atas itu kan ada tahapannya sendiri-sendiri. Nah, ini yang tanda-tandanya seperti apa? Kadangkala kalau tanda-tandanya ada perubahan yang biasa terjadi ya, yang terlihat berubah itu kan di usia-usia remaja di atas 12 gitu ya. Dia ada perubahan-perubahan di otaknya. Yang paling besar itu adalah emosi. Emosi otak di perkembangan emosinya meningkat, tapi di logikanya masih melambat, sehingga kan itu yang berbenturan. Kadangkala aksinya dulu gitu, emosinya yang dimunculkan, kemudian tapi logika berpikirnya dia masih enggak jalan. Nah, yang paling penting adalah di mana ada ruang dia untuk mengelola emosinya. Nah, kalau orang tua di situ perlu mengajarkan secara sederhana saja. Kalau saya barusan mengajari ke anak-anak nih, remaja itu pakai untuk mengelola emosi, ada namanya lalu lintas emosi, kayak lampu merah,
1: wah,
2: kuning, hijau. Apa itu gitu ya? Misalnya merah udah emosi nih, memperdayakan dirinya apa rasanya gitu, itu langsung stop, lihat lampu merah. Pada saat stop, lakukan latihan yang gampang, latihan pernapasan 4-7-8, tarik nafas 4, kemudian ditahan 7, dilepaskan 8, itu saja enak. Itu sebenarnya mencegah keaktifan emosinya dia. Kemudian barulah kuning itu harus hati-hati kan, sehingga perlu pakai pikir, dipikir lagi apa yang dia harus lakukan, sehingga pada saat dia memikirkan bahwa dia melakukan A atau B, konsekuensinya apa, sehingga kalau kemudian dia sudah bisa memutuskan, baru dia bisa jalan terus pakai lampu hijau, tapi ada jeda
1: itu. Jadi harus ada jedanya juga, nggih. Ketika anak-anak itu kemudian, nah, kebanyakan kalau lagi sedih kelihatan kemudian orang tua tuh bertanya terus. Betul. Nah, itu bagaimana itu Bu Novi? Kenapa sih kok diem aja? Kamu kenapa sih? Maksudnya mungkin perhatian ya, tapi kenapa anak jaman sekarang, ih, ribet banget sih ini, mungkin begitu mikirnya. Nah, itu bagaimana Bu Novi?
2: Kalau buat saya sih, itu tadi kalau anaknya remaja, sebenarnya kita pakai cara dengan sentuhan gitu ya. Kita tajamkan indera kita, kalau dia lagi lelah ya kita kayaknya beri deh gitu kan, lelah ya, dikasih minum kesukaan dia atau apa, kemudian ditepuk-tepuk pundaknya, dielus cukup. Nanti bilang saja kalau lagi nggak enak perasaannya, mungkin minum dulu, ditenangkan dulu, nih bunda ada di luar nanti ya, kalau udah enak kita bicara gitu. Jadi dikasih waktu ya.
1: Dikasih waktu. Nah, kemudian kapan perlu anak-anak ini untuk mendukung tumbuh kembang juga secara emosional, meminta bantuan profesional seperti psikolog ketika dalam pendampingan anak ini, Bu?
2: Ya, kalau kondisinya sudah ada perubahan gitu ya. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu kan wajar ya. Kesehatan mental itu misalnya stres, dia tidak bisa misalnya ujian terganggu, ya itu nanti kita hadir. Tapi kalau sudah sampai kondisi di mana dia terganggu, baik itu pikirannya, emosinya gitu, itu kan terlihat perubahan, sulit tidur atau dia kayak tantrum gitu ya, atau misalnya dia sudah menarik diri terus menjadi pendiam gitu. Itu ada perubahan yang mendadak dari perilaku dia sebelumnya. Kalau sudah seperti itu, berarti mungkin didekati dulu. Kalau memang dia tidak bisa, akhirnya ya mau tidak mau harus dibawa ke bantuan profesional.
1: Gitu. Baik, jadi memang ada ketika diajak bergabung ke tenaga profesional tadi, ya. Kemudian ada bertanya kembali dari Mas Budi, Bu, berkaitan tadi dengan tenaga profesional, penting tidak ketika kita juga mengetahui seberapa besar IQ anak atau kecenderungan dia belajar, sehingga kita juga bisa tahu potensinya, sehingga rumah juga bisa menjadi tempat yang aman. Monggo.
2: Iya. Alat tes itu sebenarnya hanya pendukung saja gitu ya. Yang paling penting adalah orang tua, yaitu mau mengeksplor gitu, mengeksplor kebutuhan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya gitu ya. Nanti kalau mau tahu tahapan seperti apa, memang perlu belajar ya, bisa ke psikolog untuk belajar tahapannya. Kalau anaknya di tahapan usia segini, apa yang perlu dilakukan, itu ada tahapannya sendiri. Sehingga kalaupun memang mau perlu alat tes, tujuannya untuk apa? Biasanya nanti ditanyakan psikolognya, kalau mau alat tes gunanya untuk apa. Kalau untuk misalnya anak ini ternyata dia tidak mampu belajar, misalnya dia baru mau masuk sekolah gitu ya, ternyata kondisinya perkembangannya berbeda dengan anak seusianya. Nah itu memang perlu butuh ada rekomendasi gitu ya. Tahapan usia-usia anak yang tidak sesuai, dia harus ditempatkan misalnya di sekolah inklusi. Nah ini penting sebenarnya alat tes itu untuk menunjang diagnosa oleh psikolog gitu, diagnosa yang untuk agar dia siap tidak dia untuk sekolah. Dan mungkin ini satu ya Mbak Dita ya, jadi memang perlu kolaborasi ya antara keluarga, sekolah dengan juga komunitas. Sebenarnya itu penting dengan juga bantuan profesional. Artinya gini, kalau di keluarga gitu ya sudah betul-betul mengeksplor gitu ya tumbuh kembang anak, kemudian dia harus keluar ke sekolah. Sekolah juga butuh juga ya, harus juga mengamati juga, tidak hanya sekedar mengajarkan saja, tapi juga ada ruang-ruang pembelajaran ilmu yang juga sama selaras juga dengan keluarga, sehingga itu mendukung gitu ya, mendukung tadi rumah amannya itu justru di situ tumbuh kembangnya, tidak hanya di rumah, kemudian di sekolah dan di komunitas juga, di lingkungan gitu ya. Yang sekarang kan sudah banyak ya, ada kampung ramah anak, kota layak anak, semuanya ya. Sekarang termasuk ada kasus-kasus yang terjadi yang di daycare itu juga anak, sehingga orang tua yang bekerja jadinya enggak galau ya, tidak disalahkan gitu loh sebagai perempuan bekerja, karena kan sebenarnya kan Kartini tahapannya sudah tidak harus kegalau lagi, sudah bisa berkembang, tapi juga anak juga bisa juga terawasi dengan peran itu tadi, sekolah dan lingkungan tentunya.
1: Baik, meskipun kita masih ingin berpanjang lebar begitu ya membahas lebih dalam lagi, namun karena waktu kita terbatas, Bu Novi bisa disampaikan conclusion mengenai tema pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu mengenai rumah keluarga sebagai rumah aman bagi tumbuh kembang anak. Sumonggo.
2: Oke, baik. Jadi keluarga itu tempat anak belajar ya, belajar itu menjadi manusia gitu. Manusia itu artinya dia mampu tumbuh berkembang baik secara pikiran, emosi dan perilakunya. Dan juga itu adalah investasi di masa depan. Jadi mari kita jadikan rumah kita itu ruang aman, bukan hanya dari bahaya tapi juga dari ketakutan dan kesepian. Nah, ini perlu dukungan kolaborasi dari semuanya agar setiap senyum anak hari ini adalah cahaya harapan Indonesia besok. Begitu Mbak Dita.
1: Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Novi sudah berbincang bersama kami. Kagem Sutrisno Budiyo matur nuwun sangat sudah bergabung tentunya di Pro 4 RRI Yogyakarta sudah mendengarkan kawruh untuk pagi hari ini. Semoga pembahasan yang kita sampaikan ini bisa menambah wawasan, menjadikan edukasi sehingga juga bisa merefleksi diri, kemudian juga kita bisa melihat bagaimana rumah kita masing-masing, karena satu rumah tidak bisa kita samakan dengan rumah-rumah lainnya. Jadilah rumah yang aman untuk tumbuh kembang anak kita sendiri-sendiri ataupun masing-masing. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Kita ketemu lagi di Kawruh Candaipun. Kagem Sutrisno Budiyo matur nuwun sangat. Kita ketemu lagi di Kawruh Candaipun. Sugeng Enjang matur nuwun.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, upaya mengatasi persoalan sampah plastik di Kabupaten Bantul memasuki babak baru. Melalui teknologi pirolisis, sampah plastik yang selama ini sulit dimanfaatkan kini dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif bernama Petasol. Inovasi tersebut diperkenalkan melalui kolaborasi Pertamina Foundation, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, bersama kelompok pengelola sampah di Bantul. Peluncuran mesin pirolisis ini menjadi langkah awal pengembangan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat yang diharapkan dapat diterapkan lebih luas di berbagai wilayah Kabupaten Bantul. Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengatakan, teknologi ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengelolaan lingkungan sekaligus menghadirkan sumber energi alternatif yang bernilai ekonomi dari limbah plastik. Beralih ke informasi lainnya, tren wisata wellness di daerah istimewa Yogyakarta mulai dilirik sebagai peluang baru untuk meningkatkan daya saing industri kulit. Pelaku usaha kini tidak hanya didorong menjual produk, tetapi juga menawarkan pengalaman interaktif yang mampu menarik wisatawan, terutama generasi muda dan wisatawan mancanegara. Peluang tersebut mengemuka dalam temu kemitraan dan gelar produk kulit yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY di Dalem Kulit Jogja, Manding, Bantul pada 9 hingga 11 Juni kemarin. Sebanyak 20 pelaku industri kecil dan menengah atau IKM kulit ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, GKR Bendoro, mengatakan, wisata berbasis wellness atau kebugaran saat ini menjadi salah satu segmen yang tumbuh pesat di pasar pariwisata global. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Global TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutesno Budoyo, sumangga kita bisa ngetahkan sesarengan ketoprak dinten meniko sang Prameswari seri ke-23. Lan kulandita Rizky pamit termin, samangke tipun lancengakan malih sesarengan Mas Miskam Pamudi Sugeng bisa ngetahkan.

Raju Tresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 23. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: nekat, Mbok. Panjenengan sampun nekat. Mbok, panjenengan sampun nekat, Mbok.
1: Agni, aku aja mbok gendeli. Lan kowe rasa semelang. Kowe mesti klakon dadi bojone Ken Dedes. Nek sang aku wis tumekaning pati, Agni. Aku sing arep nyedani sang aku. Sebab aku saiki wis dadi abdi ning tumapel. Bisa wae sang aku tak lembut. Tak racune sang aku. Nek sang aku wis sedo, ora ana sing bakal dadi pepalang anggonmu arep ngarep keken Dedes, Agni.
0: Cekap, cekap, Mbok, cekap. Kulo sampun nate matur dhateng panjenengan nalika semanten. Manah kulo sampun terima. Lan kulo lilo boten dados sisianipun adi Ken Dedes. Sebab ingkang dipun tresnani Wirapurana, Mbok.
1: Ning kowe ra ngerti, Agni. Yen Wirapurana wis ora ana. Wirapurana wis mati. Ken Dedes kelangan wong sing bakal ngayomi. Saiki ana priyagong kang bakal ngayomi lan moktekake. Kene ngopo? Kene ngopo? Kok ora bisa nampa, Agni? Nek kandamu kuwi tandes tekaning atimu. Kowe kudu ketemu adimu Ken Dedes.
0: Ji, kulo manut panjenengan, Bu.
1: Biak nih, kowe sagoh neng tumapel bareng Simbok.
0: Ji, ji. Namun kulo mboten saged kedangon dateng tumapel. Waton kulo sampun kepanggih hadi Ken Dedes. Kulo kedah tumunten wangsul damel bendungan anyar.
1: Yen ngono. Yen ngono sesok-esok meruput budal bareng Simbok ya Agni. Oh, Ken Sari tak undange mrene ya.
0: Nggih. Nggih.

0: Injih, nyuwun pangapunten Bibimban. Wonten dawuh nimbali kula.
1: Kaget kowe tak undang.
0: Injih, menika wau sareg ngrampungaken menika wau nyawisaken njih unjukan daran lan menapa kemawon.
1: Aku ki arep omong. Nek janjian iki aku isih kepengin. Cuma ndok ning panawijen kene sak wetara.
0: Oh, Injih, kleresan Bibi.
1: Ora ning dilalah aku kok yo ana perlu. Aku arep bali ning tumapel.
0: Oh,
1: malah karo baguse.
0: Oh, dados Bibi Mban sampun badhe kondur dateng tumapel
1: karo baguse Maeswani.
0: Injih, leres mekaten baguse Maeswani.
2: Yo, Kinsan. Ning
0: kados
2: sadurunge prajurit kang ngeterake simbok saiki padha legane ngendi?
1: Mbok anu kelingan to mau ketungkul. Apa anu ya lem budal sesuk-esuk saiki kanu kado cepakno unjuk anu popol nek ana daran ya.

0: Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munasar mendorong agar Pemkot Yogyakarta menjadikan mitigasi dampak ekonomi sebagai agen prioritas. Salah satu opsi yang dinilai paling memungkinkan adalah penerapan skema kur daerah dengan bunga sangat rendah, bahkan hingga 0% bagi pelaku usaha mikro dengan kriteria tertentu. Menurutnya, kur daerah hanya dipandang sebagai program kredit. Dalam situasi seperti saat ini, kur dapat menjadi instrumen untuk menjaga daya tahan ekonomi warga agar usaha mikro tetap bertahan dan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat tetap berjalan. Beralih ke informasi lain. Persaingan antar perguruan tinggi yang semakin ketat mendorong Universitas Gadjah Mada untuk memperkuat fondasi internal terutama dalam aspek tata kelola dan kualitas akademik. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa kekuatan institusi pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh reputasi, tetapi juga oleh soliditas internal. Ia mengingatkan agar berbagai persoalan manajerial segera dituntaskan agar UGM memiliki pijakan yang kuat. Sultan menyoroti pentingnya peningkatan kualitas akademik dosen. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudresno Budaya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga melalui streaming di rri.co.id. Siang hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, saya Miss Kampang Budi temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk mata acara yang akan kami persembahkan hingga pukul 15, kami hadirkan Cading Jali sesaat lagi. Kemudian ada Uyon Uyon siang pukul 12. Pukul 13 hadir sajian suara budaya Nusantara bersama program 4 RRI di Jakarta. Pukul 14 hadir Irama Budaya Nusantara. Itulah mata acara yang akan kami persembahkan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Siang yang cukup panas, mudah-mudahan tetap semangat Anda yang beraktivitas, yang dalam perjalanan mudah-mudahan senantiasa hati-hati, karena kami informasikan ya beberapa wilayah sudah libur ya, libur sekolah. Artinya banyak yang memanfaatkan libur sekolah untuk berkunjung ke sana saudara atau berwisata begitu ya. Jadi silakan Anda hati-hati karena Jogja menjadi salah satu tujuan wisata ya untuk warga masyarakat di DIY dan juga sekitarnya, bahkan luar DIY. Baik, kita akan temani Anda dengan mata acara berikutnya. Ada Canting Jali siang hari ini dengan tema Alun-alun Keraton Mataram.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Budaya Jawa.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Rompat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang kali ini dengan olahan-olahan yang mungkin menyegarkan ini dan menyegarkan serta ini produknya atau ininya bahan bakunya itu dari sekeliling kita itu ada, dan itu juga banyak sekali manfaat yang ada dari olahan-olahan ini. Baik, saya berjumpa dengan Ibu, siapa ini namanya?
3: Nama saya Bu Nini Triwedartati, biasa dipanggil Bu Tati, Mbak Titi.
2: Bu Tati, ya, begitu. Ya. Bu Tati, alamatnya di mana?
3: Alamat saya di Jalan Imogiri Timur nomor 162.
2: Ya, ya. Ini usahanya membuat apa ini, Bu?
3: Ya. Saya usahanya itu membuat olahan lidah buaya, aneka olahan lidah buaya, Mbak Titi.
2: Ini ya, dibotolin, ini ada dawet lidah buaya Bu Tati, ya, gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, ini bahan bakunya apa ini, Bu?
3: Bahan bakunya juga lidah buaya, oh, lidah buaya, daging gitu, lidah buayanya.
2: Daging lidah buaya, ya, gitu ya. Ini botolan ini berapa berapa ini ya isinya? Berapa mili ini, Bu? Sekitaran.
3: Itu sekitar 250
2: mili. 250 mili ini, ya, dengan dawet lidah buaya. Ini karena beda nih ya, dawet biasanya dari tepung beras atau tepung pati gitu ya, tapi ini dari daging lidah buaya ya, dawet lidah buaya. Dari bahan baku lidah buaya itu diapain, Bu, caranya, Bu? Dihancurin gitu atau bagaimana?
3: Oh, enggak caranya. Dihancurin, Mbak. Jadi dari pelepahnya, istilahnya
2: pelepahnya
3: ya, pelepah lidah buaya, kemudian kita bersihkan dulu durinya, kemudian dicuci bersih, kemudian dihilangkan kulitnya, kemudian ambil diambil dagingnya.
2: Terus daging habis itu diapain?
3: Nah, kalau motong daging sesuai kebutuhan yang mau dibuat produk apa gitu.
2: Oh,
3: nah,
2: gitu. Kalau dawet ini
3: irisnya gitu, kecil-kecil memanjang. Tetapi
2: diiris kecil-kecil memanjang begitu ya. Terus ini kan ada kuah merahnya ini ya, apa coklat ya. Ini gula apa?
3: Gula aren.
2: Gula aren gitu ya. Terus ini ada putihnya ini karena itu campuran santan, dari putih sama
3: santan.
2: Oh, ini santan kalo,
3: iya,
2: gitu.
3: Kalau dawet itu ciri khasnya pakai gula santan. Ya, gula aren, gula sama, aren santan.
2: Sama santan gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, Ibu, kalau buat ini bertahan sampai berapa lama ini, Bu?
3: Kalau itu siap saji, Mbak.
2: Siap saji.
3: Ya.
2: Pokoknya buat langsung dijual gitu ya.
3: Iya, ya, jadi biasanya PO, Mbak.
2: Oh,
3: tapi kalau enggak PO gitu, ya pas ada pameran-pameran saya juga ikut gitu.
2: Oh, gitu
3: ya.
2: Ikut, tapi biasanya buat lebih, ternyata ada orang yang suka beli bisa kayak gitu ya.
3: Alhamdulillah kalau pas pameran-pameran alhamdulillah habis. Iya.
2: Dan ini es dawet apa es dawet? Dawet lidah buaya ini paling enak kalau diminum dingin atau begini aja udah enak gitu, Bu?
3: Seperti itu sudah enak, Mbak, tetapi akan lebih enak kalau dingin.
2: Biasanya kalau pakai es. Oke, baik. Ini penjualan sampai di mana aja, Ibu?
3: Kalau penjualan baru sewilayah di nganu kota saja.
2: Di kota saja dalamnya kan tadi Imogiri ya.
3: Jalan Imogiri, Mbak. Jalan jadi Imogiri. Masih wilayah kelurahan Giwangan.
2: Oh, masih kelurahan Giwangan.
3: Jadi Mbak, kota paling kota, selatan.
2: Kota paling selatan ini. Terus penjualan tadi di pameran misalnya kayak gitu. Terus di mana, pakai online gitu atau
3: belum? Karena yang jelas waktunya juga belum ada adminnya. Terus tenaganya saya juga belum.
2: Iya, tenaganya Ibu sendiri nih.
3: Iya, sama anak-anak, sama suami.
2: Tapi kalau misalnya ada pesanan gitu, sekali buat itu satu hari gitu jadi langsung atau harus butuh sekarang baru besok jadinya diminum misalnya kayak gitu?
3: Ya, kalau PO itu 3 hari, Mbak.
2: Minimal 3 hari,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Karena prosesnya itu agak lama.
2: Oh, prosesnya agak lama ya.
3: Misalkan sekarang metik, kemudian ditunggingkan dulu biar getahnya keluar.
2: Iya. Takutnya kalau masih ada getahnya ya, Bu, ya.
3: Getahnya keluar dulu. Nah, nanti setelah itu baru kita bersihkan, kemudian kita iris sesuai kebutuhan. Misalnya untuk Natal Vera kotak-kotak, untuk dawet kecil manjang, untuk ronde itu apa? Pipih agak kotak gitu.
2: Oh,
3: ya.
2: Jadi ada ukuran,
3: sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan yang mau diolah seperti apa gitu.
2: Oke, baik. Nah, terus Ibu, ini kan berkaitan dengan minuman yang dimana jarang sekali ditemukan nih, lidah buaya gitu ya, daging lidah buaya. Menurut Ibu, strategi apa yang Ibu lakukan karena minuman ini jarang dipenuhi, apa jarang ditemuin seperti itu, untuk mengenalkan kepada masyarakat banyak? Itu apa yang dilakukan Ibu?
3: Saya sekarang itu baru ikut-ikut pameran, kemudian ada pameran di dari dinas itu saya juga ikut.
2: Oh,
3: kemudian
2: gitu.
3: Ada event-event saya juga daftar ikut.
2: Gitu.
3: Nah, alhamdulillah sudah banyak yang kenal sih dengan lidah buaya.
2: Jadi sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu begitu,
3: karena
2: ya.
3: Sering manggil saya itu Butati lidah buaya seperti
2: Butati
3: itu.
2: Butati lidah buaya begitu. Baik, luar biasa sekali ini sharingnya Butati. Yeah. Tentunya apa yang disampaikan banyak manfaatnya dan bisa menginspirasi teman-teman pelaku UMKM G, Butati G.
3: Amin.
2: Apalagi dengan produk minuman-minuman seperti ini, dawet lidah buaya dengan inovasi-inovasi. Dulu awalnya kenapa pakai lidah buaya nih, Bu, buatnya nih? Dulu awalnya kenapa milih aku tak gawe dawet lidah buaya?
3: Nah, kenapa? Awalnya itu ada BIMTEK sekecamatan Numbularjo. Itu setiap RW itu dijatah 2 orang.
2: Terus Ibu ikut?
3: Saya enggak ikut. Tetapi
2: terus?
3: Ditawarkan sama Pak RW, ditawarkan siapa yang mau ikut BIMTEK lidah buaya. Gua apa Pak lidah buaya, gua ngeregeti gitu.
2: Terus?
3: Nah, tidak ada yang mau. Nah, kemudian justru warga itu menunjuk saya, itu Butati itu yang punya lahan gitu.
2: Oh, terus, gitu, terus akhirnya ikut.
3: Ya, terus sudah ikhlas semua, saya yang berangkat, ikhlas gitu. Ya udah saya berangkat. Nah, kalau dulu waktu BIMTEK kan pasti ada uang transport, Mbak. Nah, uang transport itu saya belikan semuanya itu, bibit sama pelepahnya.
2: Gitu.
3: Nah, kemudian pelepah itu saya buat
2: dibuat ya, praktek.
3: Buat praktek ya, cuma untuk ngaji aku buat dapat lidah buaya. Besok ada acara arisan saya buat Natal Vera.
2: Terus dipraktekkan begitu
3: dipraktekkan,
2: satu persatu.
3: Ternyata
2: luar biasa sekali ini dengan praktek-praktek begitu. Akhirnya bisa menghasilkan sendiri begitu ya, Ibu, ya.
3: Alhamdulillah ini juga nanam sekarang,
2: gitu, sekarang
3: di rumah
2: sendiri ya, gitu,
3: nanam sendiri bisa dipakai untuk
2: jualan ini begitu.
3: Jadi bahan bakunya enggak beli, jadi sudah.
2: Baik, luar biasa ini bahan bakunya tidak beli dan ini menjadi jeli sebagai pelaku UMKM untuk menangkap peluang begitu ya. Matur nuwun Butati sharingnya, terima kasih.
3: Sama-sama Mbak Titi ya.
2: Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM, tentunya bisa menginspirasi Anda. Mungkin di sekeliling Anda punya potensi-potensi lokal yang ada, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Matur nuwun, saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.
2: Saudara-saudara budaya, Anda masih mendengarkan Program 4 RRI Yogyakarta. Ada satu nomor lagu Angin Bengi yang barusan saja kami hadirkan. Dan untuk Anda yang hari ini atau siang hari ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, meskipun aktivitas Anda di kantor gitu ya, banyak duduk, ternyata duduk terlalu lama kini menjadi kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern. Aktivitas bekerja di kantor, belajar, ataupun apa lagi ya, aktivitas pekerjaan di depan komputer, dan apalagi sekarang gadget menjadi andalan ya. Kadang-kadang duduk lama-lama gitu ya, membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk ya. Dan kondisi ini bisa menyebabkan meningkatnya perilaku minim aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang bergerak ini dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung terus-menerus setiap hari. Dan kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut menurun. Akibatnya duduk dalam durasi panjang ini dapat meningkatkan risiko obesitas. Penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Dan tidak hanya itu, sejumlah penelitian juga mengaitkan gaya hidup minim aktivitas ini dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat memberikan tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Dan masalah muskuloskeletal juga menjadi keluhan yang sering dialami akibat terlalu lama duduk ya, dan jadi punggung, pegal, leher, kemudian serta ketegangan di area bahu kerap muncul, terutama jika posisi duduk tidak ergonomis. Informasi selengkapnya bisa Anda baca ya langsung di rri.co.id ya. Anda bisa baca berita yang lain juga, selain kesehatan juga masih ada hobi, iptek, budaya, hiburan, dan lain-lain. Silakan klik di rri.co.id. Kita ke lagu berikutnya, ada Ilat Tanpa Balung.

Sudrisno Butoyo untuk sajian lagu-lagu Bossa Nova Jawa kami cukupkan, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur hari ini nanti berkumandang tepat pukul 11:44. Saat sekarang pukul 11:38 menantikan kumandang azan zuhur, satu nomor lagu Reji Islami kami persembahkan untuk Anda.

Saudara-saudara puntu muslimin dan muslimah, telah kami kumandangkan azan zuhur untuk Kota Yogyakarta dan daerah-daerah yang sewaktu. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan

Sutresno Budoyo penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing kiaran Uyon-Uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Kening salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ladrang Kutut Manggung Wolak-walik. Kalajengaken ayak-ayak kabulo laras pelok padet barang. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Ingkang kabiyarsa menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.
2: Gawe iki sisan kopine, Kang.
3: Cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno budaya sampun kabiyarso yun-yun siang sesarengan keluarga kesenian karawitan RRI Semarang. Sampunika tabu kalulas langkung 59 menit. Selanjutnya dari akun wonten ing giaran suara budaya Nusantara, kita hadirkan bersama program 4 RRI Jakarta.

0: KBT jam 13.
1: Abang Pau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranasda setempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, mengatakan penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madiin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Aye Pomariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112249228. Langsung aja, di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya, bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih. Siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita Maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sebut andong dan segala macam, ada yang sebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Iya, obrolan ya, itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya,
2: atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel, jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik kuda begitu Ponana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. yang pakai batu bara itu uap. Nah kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik, ya tram listrik. Nah itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu, ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bang Po ngebayangin di pada zaman itu gitu ya Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi apa sama kita orang pribumi pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda gitu.
2: Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu, ya kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abang Po, ini saya undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Bang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun. Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Mpoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Dan
1: telepon kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung.
3: Selamat siang. Assalamualaikum. Abang Yahya ya?
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kebarang nih, Bang?
2: 499.
3: Oh, 499. Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang, ya?
2: 500.
3: 5 dekade iya. Ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau iya. Setengah abad.
1: Apa ya, ini, Bang Leman?
3: Untuk, ya, selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang. Yeah. Ya, ya gitu.
2: Yeah, yeah.
3: Ini thank Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu, Bang, ya.
2: Iya. Yeah.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang gitu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang taikin.
1: Heeh. Iya. Pada zaman itu.
3: Udah 3 kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Trans Jakarta itu.
1: Oh, Trans Jakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa grab itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Yaitu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ ayah main, main itu, Bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu, kan, Bang.
2: Ya, untung abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empok, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: bahasa itu?
3: Encing ya?
2: Encing.
3: Tempat encing gitu, tempat encang gitu.
1: Terus?
3: Ya, encing itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi apa nih? Udah itu aja?
3: Iya, pokoknya semuanya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu, Bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang Leman.
3: Oke, makasih Bang Yahya.
2: Makasih kembali abangku tercinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman setangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet,
2: Oplet itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Zaman Belanda. Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Jadi itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih mau ngobrol juga siang hari ini, disapa dulu ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Bang Yahya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta. Iya, betul.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
1: Iya,
2: bukan
1: bener,
2: setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad ya, noneku.
4: Ya, benar. Ini Bang Yahya, Nana.
1: Iya.
4: Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, yeah, mantap. Yeah.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi karena orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel. Gitu.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang, ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Ya, Kebayoran Baru, tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa? Tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantap.
4: Makanya tahu oplet tuh, Bang Yahya, tahu bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin lagi, ya Teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
4: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi, Bang Yahya, yang paling seru. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Iya.
4: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak. Berisik sama bajai gitu, Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang, luar biasa.
2: Dan
4: ada juga nih, Bang Yahya, kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya, dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan.
2: Iya.
4: Kalau udah nyaman ya KRL, AC, ul-ulan gitu ya, Bang. Insyaallah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang gak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga. Jadi ini lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Bogor Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya Dinda ini kalau Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu, Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu. Karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya ya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
2: Jadi si bemo itu memang gak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah gak ada kayaknya ya.
1: Iya udah gak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia, yang kedua dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
2: yang,
1: ke tema
2: yang terakhir itu saya mau kasih informasi. Ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
2: Ojek online atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: Taksi itu, online.
2: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau pakai taksi online GrabCar itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Orik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain, itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu, kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Bahkan memang di Jakarta sendiri khusus ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot ya.
2: Angkot sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Tabi pun.
1: Iya pun, Tabi wah pun. Dari Bandar Lampung nih, ya.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
5: Ini sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
2: HP.
5: Bener Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh? di mana Lampung?
5: Edo.
1: Oh iya Bang Edo. Bang Edo ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo boleh disapa?
5: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Adindaku. Sehat selalu ya.
5: Sehat ya Babe.
2: Ya namanya Ngkongkong.
5: Ngkongkong yang ping masih sehat
2: Ngkong. Alhamdulillah.
1: Gimana nih Do ngomongin soal Jakarta? Ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
5: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
5: Pernah, alhamdulillah Pak, udah pernah
1: nginjek. Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
5: Cuma naik AMT doang ya,
2: MRT.
5: MRT ya. Tapi itu aja kok, keliling-keliling Jakarta, katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja kok.
1: Oh iya iya.
2: Asal bawa mbak
5: pokal. Sekali bayar kok.
1: Iya betul. Iya benar. Kayak TJ juga kayak Transjakarta.
2: Iya Transjakarta.
5: Iya benar. Mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
5: Kong sekarang ini Kong.
2: Iya.
5: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, setahu Kong ini transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih yang masih dipakai gitu Kong.
2: Iya.
1: Oke, itu aja ya Edo ya.
5: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, Jakarta ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
5: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
5: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baik.
5: Betul.
1: Iya.
5: Sudah Bu Nana, makasih ya Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabipun.
2: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
2: Ya, Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar
2: tadi.
1: Lampung.
2: Bandar Lampung 443.
1: 334. Berapa gitu ya?
2: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun apa dari tahun 45 itu sudah dipakai misalnya beca memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi betul.
2: Rasanya tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
1: PPD, ya?
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta menjadi Transjakarta dan
1: Metro Mini Kopaja juga
2: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian kalau PPD itu ya si Do ya memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya perusahaan kolonial perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT kemudian menjadi perusahaan negara menjadi perusahaan umum ya kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Benar banget.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya. Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar karena itu menjadi media

0: sekarang tingkat. Wisata.
1: Ya saya ingat gitu. Betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional. Dulu di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana. Ini iya. tetangga area iya, di sebelah iya. itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau yeah. sekarang kan kita tempel doang tlek gitu buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota apa Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk gitu. Sekarang mau kita dipelototin dulu gitu.
0: Sekarang nggak bisa
1: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 yeah. bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun okay. gitu misalnya.
0: Baik ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih bang yeah. Selamat siang Paul dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja. Nyimak aja nih kita obrolannya ya, ya. Iya terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi. Selamat ulang tahun Jakarta ke 499 semoga semakin maju dan siap jadi kota global
1: ya.
0: Ya, kita kan tahun depan nih insya Allah ya 2027 ya. Nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya bang ya. Yang lansia gitu ya, ya. KTP Jakarta
1: ya.
0: Pak Lutfi Pak Lutfi KTP Depok ya.
1: Ya Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat
0: ya, bener.
1: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya yeah. mau sampai Kerawang terus nanti nyampe ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
0: Iya benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh po katanya begitu.
1: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
0: Oh iya. Yeah. Iya yeah, benar-benar.
1: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi yeah. kita kesel. Yeah. Ya itu kelakuan seperti itu, yeah. baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita
0: wah iya.
1: Sekarang nih naik KRL udah nikmat betul
0: adem
1: segala macam iya. Kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
0: Iya zaman dulu begitu iya. ya bang
1: tukangan bebas mau jualan ayam mau jualan apa

0: yang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak ya. Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia itu memang kita enggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang kan tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke. Okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Salam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
2: King Yahya ya.
0: Iya, Bang.
2: Ya, King. Cinta ayam manggilnya udah pasti di atas ayam nih.
0: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal
2: yang ayam mau
1: Jakarta?
2: Tanya, ini nih yang ayam mau blorin sama cing ayam nih ya. Cing apa mama sih?
0: Ya moncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
2: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau ngancing mama tuh.
0: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
2: jangan,
0: udah.
2: Jangan kalau engkong mau belum.
0: Iya lihat aja
1: engkong potretan. Engkong sama engkong soalnya.
0: Lihat aja potretan kita abangku.
2: Iya cing. Jadi yang saya mau utarakan begini cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih cing ya.
0: Iya.
2: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu cing ya tahun 60-an dekat di sini ya cing ya. Iya itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, cing.
0: Iya.
2: Iyalah yang kita rasakan.
0: Tapi kalau makan enakan dulu karena belum ompong.
2: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, cing ya.
1: Iya.
2: Waktu saya kecil, cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh cing burgul cing?
0: Ngalamin kita antri di kelurahan.
2: Nah, itu dia.
0: Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apaan itu?
2: Iya seperti burgul terus nasi jagung tuh cing ya. Ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
2: Enggak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor ya.
2: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya masya Allah ya Allah saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya ya alhamdulillah.
2: Iya alhamdulillah ya sampai saat ini. Kita juga bisa ngalamin cing ya nikmatnya enaknya nyamannya.
0: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
2: Karena yang di ujungnya itu putih ya cing ya.
0: Iya, itu dia itu sengaja ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
2: Gitu.
1: Oke. Jadi
2: seperti itu makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi? Begitu kan cing ya?
0: Akur mupaket.
2: Iya.
1: Oke dah.
2: Itu dia.
1: Begitu.
2: Begitu juga ya. Mohon maaf Pak. pendatang yang dari mana aja, tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang-orang pribumi ya, Cing ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
0: Iya.
2: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersama lah, dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
2: Ya, ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang kucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Yeah. Makasih Pak Jamsar
2: ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Keluarga Cing ya.
0: Amin.
2: Ya,
0: amin.
2: Ya.
1: Ya, sama-sama dah.
2: Terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Roman-Roman kita kagak jadi jeda nih. Yeah. Karena udah mau deket ke jam 2 siang. Ah, kagak berasa banget ya Bang. Ngobrol sejam aja kan. Ini
0: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori, memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya, bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu, nah yang paling seru itu nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 satu itu kalau malam nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
1: Ada
0: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nah, kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh, macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek-ebrek gitu. Jadi itu. Nah, itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi gak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu, bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh. Jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. yang paling asik tuh nak. Jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria, you know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu yang melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan apa namanya penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan angin itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan, buang-buang. Makan permen, sampahnya jangan dibuang, nanti kantongin. Biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya, jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam itu kan, karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun Nana. Tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah, nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada Ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita, mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan membelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang
0: Jakarta.
1: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Budaya Betawi, terima kasih sudah hadir di 24 Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh?
0: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Abang Pasukan Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengerahkan 11 personel pasukan biru untuk membersihkan saluran air di kawasan Taman Bendera Pusaka, Kelurahan Keramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepala Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Kebayoran Baru, Sutopo, mengatakan pembersihan saluran air dilakukan untuk mengurangi bau yang muncul akibat proses pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang masih berlangsung. Ia juga mengatakan bahwa pembersihan tersebut dilakukan secara rutin setiap 2 hingga 3 hari sekali dengan mengangkat lumpur dan sampah yang mengendap di dasar saluran sebagai upaya mengurangi bau yang kerap muncul. Beralih ke informasi yang lain, Gobel Group menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Chairman Gobel Group, Rahmat Gobel, mengatakan upaya tersebut adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata dan juga pertanian. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Budaya, terima kasih Anda kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sudah kita ikuti rangkaian acara bersama program 4 RRI Jakarta, dan saat sekarang pukul 14:04 kita akan lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dengan menghadirkan mata acara berikutnya, Irama Budaya Nusantara.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
4: Selamat sore, Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
4: Peribahasa Sunda.
5: Indung suku ge, mual di bejaan.
4: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krombade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Mati anak mupat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya bale?
5: Oras dongan, puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho, lho, lho. Pak Karjo ki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

Sutresna budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul, memastikan bahwa relokasi tempat pemungutan retribusi atau TPR Parangtritis akan dilakukan pada 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi. Sekretaris Daerah Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, titik lokasi TPR akan dipindah ke sejumlah akses wisata menuju kawasan pantai. Penarikan biaya masuk pantai juga bekerja sama dengan warga Kelurahan Parangtritis. Menurutnya, aturan baru ini menjadi jawaban dari keluhan wisatawan yang selama ini berniat mengunjungi destinasi di wilayah Gunung Kidul. Fenomena itu pun kerap menimbulkan kebingungan antara wisatawan dan petugas TPR. Agus menambahkan, lokasi TPR baru juga akan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan. Pasalnya kerap dijumpai wisatawan nakal yang mengaku hanya melintas tetapi pada kenyataannya juga berwisata ke Pantai Parangtritis. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Sleman memprediksi kunjungan wisatawan selama libur sekolah Juni hingga 12 Juli 2026 mencapai 300.000 hingga 450.000 kunjungan. Dari jumlah tersebut, perputaran uang dari sektor pariwisata diperkirakan menembus hingga 1,26 triliun. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Kus Indarto mengatakan, selama periode tersebut rata-rata lama tinggal wisatawan diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 2 hari. Sementara tingkat okupansi hotel diperkirakan mencapai 40% hingga 60%. Selain itu, retribusi pariwisata dari destinasi yang dikelola pemerintah Kabupaten Sleman, yakni kawasan Kaliurang dan Kali Adem, diperkirakan mencapai 50 juta hingga 75 juta selama masa liburan. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Sutresno Budoyo kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut ngantos jam gangsal sonten wonten ing suka sami suka pro 4 Ngayogyakarta. Kulo suka panjenengan suka sedoyo sami suka. Pinanggih malih wonten sonten menika kulo Betty Damayani sinambi leyeh-leyeh sugeng midhangetaken lagu-lagu dangdut. Sutresno Budoyo saged kirim-kirim pesan utawi telepon. Lan saklajengipun saya putarkan lagu pembukaan berjudul Pupu Sing Nelongso. Sugeng midhangetaken.

0: Ageng Sonten Sutresno Budoyo. Sore ini saya Betty Damayani ngaturakan lagu-lagu dangdut. Sutresno Budoyo bisa kirim pesan, teks ataupun kirim telepon voice ke nomor 08 09 01 06 06 06 06 utawi telepon gangsal sekawan 0333. Saya buka ya telepon hari ini. Sumangga Sutresno Budoyo. Nggih, saya. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka kula suka. Nak Betty Damayani suka. Sedaya sami suka.
0: Nggih.
1: Sami kawatos, Nak.
0: Baik, Bu. Ibu bagaimana? Nggih.
1: Napa ngestunipun kula nggih sehat.
0: Nggih.
1: Asunipun menapa nyangat sawisaken?
0: Ini akeh dalane sama Lestari.
1: Oh iya, Pak. Lestari.
0: Lestari nggih.
1: Atur salam nggih.
0: Monggo, Bu.
1: Ngagem adik Haji Sikit, IF Joko Budo, Yumuda, Bu Sri Donagung, Bapak Supoyo, Bapak Sumar. Romo Heri Sadono, Romo Haji Ngadiono, Romo Yuwono Mato Diarjo, Mbah Buyut Juru Gentong, Mbah Diman, Pak Dipaimin, Kirukon Berdo, Yang Sasminto, Murti, Ugi Kagem, Yang Kong Kamsi, Mbah Yono Wiro Saban, Adi Mas Bokarno, Mami Satika, Nak Rian, Pak Puji Graito, Mas Ipul, Dimas Yanto, Sdoyo Dimas Yanto, Mbah Suro, Wonten Trisik, Mbah Gio wonten Klaten, Bopo Sagio, Mas Adi Poncosari wonten Jalan Sama, Bu Widyaningsin, Mbak Anggun, Bu Ugi Kacem, Pakur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Bopo Kasiono, Bopo Damaskes, Mbah Mus Tanjung Pinang, Ugi Mbah Man Pengasih, Pak Untung Raharjo wonten ing Sami Galo, Bopo Jumangin wonten Giri Mulyo, Sedaya Kulon Progo, Bapak Tupar, Pak Tumiti, Pak Mudiono, Bapak Sudarndasila, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Bu Yanuase, Mboten Supen, Bu Tarmi, Bu Karsiti, Mak Ijen, Mami Satrika, Mas Bapak Suwardinengan, Mas Toro wonten ing Manis Renggo, Ugi Kagem, Bapak Abah Sardiman, Bu Nani Jabri, Bu Sriwi, Mbak Pipit, Bu Yayu Kweni, lan prayoginipun
0: nggih.
1: Daya kemawon ing kang pungkasan kagem Rama KRT Praja Adikusumo ing Pengasih. Mekaten Nak Betty Damayani.
0: Nggih, Bu Dwi Jo, terima kasih. Sami-sami. Sugeng sonten Bu Dwi Jo. Nggih, salajengipun nggih. Sugeng sonten. Suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka jeng Betty, suka sedaya sami suka suka.
0: Nggih, Bu Wagianti?
2: Iya.
0: Nggih.
2: Sudah hafal kok.
0: Kalau iya, cuaca bagaimana, Bu?
2: Cuaca panas cemlirit.
0: Oh iya. Sejuk-sejuk?
2: Enggak ada sejuknya, orang panis kok.
0: Oh iya.
2: Sejuknya kalau di kulkas.
0: Ini nge, Bu,
2: lagunya Lestari nggih.
0: Nggih, siap.
2: Salamnya buat Dinda Dwijo niku wau, lajeng Mbah Ijem. Lajeng Bu Widyaningsih Banjasmara. Ugi Kirupan Werdo, Pak Sunardi, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Mening, Mbah Noyo, lajeng Dimas Lutrise, Mbah Yono, Mbah Yono Wirasaban, Legono, Legono, Mbah Neglendi, Prayogini pun kagen sedoyo kemau. Oh je, Mbah Mus Tanjung Pinang, ingkang jauh.
0: Iya.
2: Atenun ya Jeng Betty.
0: Sama-sama. Sugeng sonten Bu Wagianti. Nggih, salah jengipun nggih. Monggo. Sugeng sonten. Suka sami suka. Halo.
3: Sugeng sonten sewa sami suka Mbak Betty Damayani.
0: Oh nggih, sugeng sonten. Pak, sinten nggih?
3: Ayo kinten Purworejo.
0: Oh, Purworejo, Pak Bambang.
3: Ya, leres.
0: Oh, nggih. Pak Bambang, bagaimana cuaca hari ini?
3: Panas sumuk nih.
0: Panas nggih. Oh. Tetap semangat nggih, Pak.
3: Nggih.
0: Mau pilih lagu apa, Pak? Akeh Dalane, Lestari.
3: Ya, Lestari mawon.
0: Lestari nggih. Kakintun nggih.
3: Nggih, kata ben kegempuh Kianti. Anasian lani ke kula. Terus Putri Coklau Matan Wun Mbak Ana, Mbak Ini, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Piti Kusri Pertami, Kusri Ponaku, Istiro, Pimujo, Putarmi, Bunani Bajuri Yang Sa, Selama Syafrika, Buya Kueni, Buya Ningsi Terus Buya Nungase, Mas Nikul, Mbak Noyo, Pak Giman Tepungan Pak Purkenteng Rejo, Romo Yuno, Mato Tiarjo, Romo Mato Selamat pagi bagus kalian, Romo Ngadiono, Pak Sabio, Pak Mujiono, Pak Damaskes di Joko Budu, di Kompo Karno, Pak Tupar, Pak Sumar, terus Pak Departemen, Mas Rian, Mas Haji Tolosari, Mas Budi Kweni, Mas Adi Klaten, Mbak Suro, Lan, Kagem Sedaya Kemawon, Mbak Betty.
0: Oke, Pak Bambang. Sami-sami sugeng sonten Pak Bambang. Nggih, sak lajengipun nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih, sugeng sonten.
4: Abdi suka, sedaya sami suka.
0: Iya.
4: Abdi.
0: Nggih, Pak.
4: Kawapa sae.
0: Sae, Pak.
4: Alhamdulillah. Apa yo?
0: Ini Pak siapa ya, Pak? Sinten, Pak?
4: Sajio.
0: Oh iya, Pak Sajio. Bagaimana cuaca hari ini, Pak?
4: Panas.
0: Oh, panas nggih. Nggih.
4: Lestari nggih.
0: Lestari nggih.
4: Nggih.
0: Salam nggih. Monggo.
4: Ben Bapak Sarno nggih.
0: Nggih, Pak Bambang.
4: Bapak kan Budu Ijo, Sekisaran Budu Ijo Mbak Lagi Yanti Bapak kan Ojo, Mbak Supriyati Mbak Suryan Masih Itu sih, Ibu Yaju Parif, Yaju Meni Ini ya, Bu Sibon Agung, Sing Kami Bu Si Supatmi Bapak kan Pak Nar, Losari ya
0: Iya
4: Jago Budu Layono, Abu Sos Bagio, Banten, Tomo Juwono Aro Biaso, Kiriku Rojo, Mbak Yusirup, Banten Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Uki, Mbak Ibu Turin, Mbak Mantemon, Pak Tuti, Banten, Niko, Pak Tupar,
0: Pak Tupar, nge,
4: Pak Sumar,
0: Pak Sumar,
4: Banten, Pak, Niko, Pak Mujiono, Pak Nato Pak Nato Tunggu Nato Indro ya Wanten Nasuro Wanten Bunani Basuri Wanten Nami Sardika Wanten Mas Rian Wanten Pak Kasiono ya
0: Gak
4: Bularen Wanten Iko Mas Rian Wanten Romo Haji Adiono dan Pak Toro teman yang kau dan Mbak Pipin Mbak Pipin dan Mbak Bebu Tarmi Bukar Siti dan Mbak Anggun dan Mbak Supoyo dan Pak Damaskes dan Pak Nio Pak Dibaimin dan Pak Sagio Iya, kamu sudah nonton ya, Ge?
0: Ge, Pak.
4: Mbak Edi, Damayani, Sekali-kali, Matur Zul, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Ge. Sak lajengi pun, Ge. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten.
0: Sonten, Ge.
3: Suka sami suka, kalau suka. Daya sami suka.
0: Ge, Niki, Pak.
3: Pak Sinten.
0: Oh, ini Pak siapa? Oh, Pak Ipul ya?
3: Nggih, napa?
0: Bukan nggih.
5: Nggih.
0: Oh, nggih. Nggih.
5: Mbak Yani napa nggih?
0: Nggih, kula Damayani, Pak.
5: Oh, nggih. Ya, Bapak sehat Mbak Yani?
0: Sehat, Pak Ipul juga.
5: Pengestune, Mbak.
0: Oh, nggih.
5: Niki piyambakan apa pripun iki?
0: Iya, sendiri lagi.
5: Wah, kok lek gene lek kendel saiki?
0: Oh, iya, Bapak.
5: Oh, dan mundak gede mundak kendel mangkat dhewe saiki.
0: Iya, dipaksa. Jadi harus Pak, ini lagunya mau pilih apa, Pak?
5: Enten apa mawon?
0: Akeh Dalane sama Lestari, pilih mana?
5: Akeh Dalane.
0: Oh, nggih, amin.
5: Iya, wong menyang dhewe ki akeh dalane to, Mbak?
0: Nggih, bener, Pak.
5: Nah, Mbak Andita kemana kok maksa ki?
0: Mbak Andita sudah tadi pagi ya?
5: Oh, kancane niku Mas Jordan.
0: Mas Jordan hari ini libur.
5: Dah dong, kancane sinten?
0: Temennya, oh temennya Mas Emi libur hari ini.
5: Oh, abang kita kan dewe juga, denger kamu tak kancani Mbak Yani.
0: Oh, enggak nih, ditemani Pak Ipul dari rumah. Enggak, matur nuwun, monggo.
5: Bahasan Pak Sarjio, selamat sore, saya Pak Sarjio ya.
0: Ya.
5: Pak Sarjio Timur Sari, Bu Yai, Dram Kritis, Kroniku, Enten, Kiku Mbokarno, Bunda Twijo, Bu Wagianti, Sontan Ugya Kiki, Saden Joko Budung ya. Ugi kagem Punani Bajuri, Pak Rimbang, Mas Rian, Bu Sri Ponagung, Bu Sri Utami, pungkasanipun kagem Pak Bambang Sutarno, Yumudo kalian Mami Sartika. Kagem sedaya mawon Mbak Yani nggih.
0: Nggih Pak Ipul.
5: Kependengan sedang santai kagem
0: dicatetaken. Nggih,
5: kagem Mbak Yani sedang tugas.
0: Nggih.
5: Penjang mulai takon kiambak ampun wani.
0: Nggih.
5: Omong kene disalahi wong nandaran piye.
0: Oh iya bener, makasih lho sarannya.
5: Ya, untung ada diriku.
0: Iya, ada Pak Ipul ya.
5: Nggih. Iya, tapi kena aja Mbak Yani ya.
0: Nggih.
5: Tetap sehat, semangat.
0: Amin.
5: Matur nuwun.
0: Bapak juga nggih, sami-sami. Nggih. Setunggal malih nggih. Sugeng santen, suka sami suka.
6: Sugeng santen, suka sami suka.
0: Kulo suka.
6: Suka panjenengan suka.
0: Sedaya sami suka, nggih.
6: Iki saking Serandaan.
0: Serandaan nggih.
6: Nggih.
0: Bapak
6: sinten, Mbak?
0: Bapak sinten, Pak? Depannya apa? Depannya nama inisialnya? S. Pak S nggih. Lek gono bukan e? Iya e.
6: Rencange.
0: Oh, rencange. Rencange. Waduh, lupa lagi, Pak. Kesupen kula.
6: Lopati.
0: Lopati nggih.
6: Pak Sawiyo.
0: Oh iya. Ya, Pak Sawiyo maaf ya ngapunten Pak, belum hafal-hafal. Nggih.
6: Iya, bantu Mbak niki.
0: Nggih, Pak.
6: Nggih.
0: Terputus, Pak. Lanjut nggih. Sugeng santen. Suka sami suka.
7: Suka sami suka, Beti. Sami sehat.
0: Sehat, Pak. Ini Pak
7: Derek. Pinten?
0: Bapak siapa, Pak?
7: Wah, Allah.
0: Iya nih, lupa lagi teh.
7: Jalan sama.
0: Oh, jalan sama nggih. Ya. Pinten? Jalan samasnya itu biasanya Mbah Glendi nih siapa, Pak? Lupa.
7: Lene Mbah Glendi.
0: Lene Mbah Glendi. Lek gono bukan nih. Napa, Pak?
7: Lerin Mbah Glendi.
0: Oh nggih. Lek gono bukan ya?
7: Wah, sadio.
0: Oh nggih, Pak Sadio.
7: Jan wis.
0: Nggih, jan lupa e. Nggih.
7: Karo kanu kanu kakange padene malah.
0: Pak mau pilih lagu apa? Akeh dalane apa Lestari?
7: Lestanton mawon.
0: Lestari nggih.
7: Betul.
0: Nggih. Kakinten salam monggo, Pak.
7: Nggih, matur nuwun. Kula ngenten-ngenten. Pak Sawiyo, nyuwun pamunten mboten jarene Pak Sawiyo.
0: Nggih.
7: Pak Sawiyo, mugi-mugi saya sehat. Kali Ibu Wagianti masih itu Mas Mamat. Jangan santai, Ibu Yan masih. Kiru Gomedo, Pak Sarjo Jatimoyo, Ibu Sarmi Demangan Baru, Yusiru Bu Marto Saronto, Pak Tujo Subagio, Sugeng Santen Pak Tujo, mungkin bang cara sehat. Mbak Noyo, Pak Yono, Pak Sumardiono Jalan Cipto Gadi, Pak Sumardelu, Bapak Haji Ngadiono, Ibu Duwijo, Bu Sri Buan Agung, Yumudro, Bu Sri Utami, Pak Nyanto, lan Pak Jono Grogo, Pak Toro Manisenggo, Pak Curo Trisek, Bu Yayu Aris, lan Bapak Sukardi, wonten Palian Santa Masuki, Bapak Jamin Ngajaran, Ibu Wagianti, Bapak Wardi, Pak Gono, Pak Bambang Sutarno Purjo, Pak Tento Mayudan, Pak Kumbokarno, Pak Ipaimin, Sugeng Sonten, Pak Dian Paimin, Ibu Pipit dan Ibu Titut, Pak Nadi Mursari, Pak Glendi, Ki Joko Budu, Adi Ponca, Supaya Kadilayar, Ibu Siwo Dali, Pak Tupar, Kalih Mas Rian Gemes, dan Kagemi Yucokro, Tayu Kami Jemu, dan Palian Ugi, dan Pak Yanto Panut, dan Sirat, Giyo, Pak Benipo. Lagunya kalau itu masih beti.
0: Oke, siap, Pak. Sugeng Sonten juga, Pak. Oke. Sutrisno Budoyo, saya akan membacakan kirim WhatsApp nge, dari Pak Tupar. Kirim voice nge.
8: Suko sami suko, ulo suko, panjenengan suko setia sami suko. Sugeng sonten Mbak Peti,
0: Sugeng sonten.
8: Salah dengan kembutu hijau. Buah kianti yusirup yumudo busuk priyati putarami punanik bajuring gamping memisarti kamungah. Lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purjo, Bopo Kasiono Mbolawen, Ki Kumbokarno, Kresi Seto, Romo Tujo Sukwarga, Romo Haji Ngadiono, Pak Sergio, Pak Sakio, Pak Sawio, Pak Supoyo, Pak Suwardi, lajeng wonten malih Mas Mamade, Mas Sipul, Mas Rian Kempremes, Mas Adit Poncosari. Saya ini pun kagum setia kemauan kagum Mbak Peti. Sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih kondur ngantos-atos kula sekare derek Mbak Peti mawon. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Tupar. Saklajengipun Bapak Untung sami galuh nggih. Sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka kula derek lagunipun. Lagunipun ngikut. Salam Kakintun buat Mbak Yani, Mas Rian, Yumudo, Mami Sartika, Bu Sri, Pak Yanto, Yulegi, Pak Depaimin, Pak Suwardi, Pak Muji, Mas Mamat, Mas Aldi, Bu Yayu, Mbak Ana, Bu Sri Sedoyo, Pak Yanto Sedoyo, Bapak Ibu Tujo, Mbah Yono, Bu Agiyati, Bu Dwijo, Bu Pipit, Bu Naomi, Bu Supriyati, Pak Rimbang, Mbak Kristin Samigaloh, Pak Pujo, Pak Sakino, Pak Sumardi, Bu Andri, Kiresi Seto, Mas Ipul Wates, Pak Supoyo, Pak Mus Pekanbaru, Bu Anjasmoro, Pak Sukiran, Pak Sagio, Pak Tugiri, Bu Tari, Bu Marto Diharjo, Ki Kumbokarno, Pak Hamka, Pak Nawi, Pak Siswadi, Pak Bambang Purworejo, Pak Supriyadi, Pak Sumardi, Mas Aris, Pak Sarmin, Ibu Nani, Pak Gilas, Mbak Yeni, Prayogi, kagem sedaya mawon mboten miji-miji. Oh, nggih, matur nuwun, Pak Untung sami galuh. Berikutnya Pak Sudarmono nggih. Suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka. Matur nuwun Mbak Betty sugeng sonten. Nggih sugeng sonten Pak Sudarmono. Berikutnya Pak Kasiono kirim voice nggih.
9: Suko sami suko, sugeng sonten Mbak Betty Damayani.
0: Sugeng sonten Pak Kasiono. Kulo
9: Pak Kasiono Mbolawen Telogadi.
0: Nggih.
9: Kintun salam katur Ibu Sri Utami ingkang lenggah wonten ing Sewon, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Nitiprayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Anjasmoro minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten minggir, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, saha Ki Rukun Werdo utawi Rama Mariono ing Lenggah wonten ing Mejing Wetan. Sokatur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng sonten sugeng midhangetaken suka sami suka menawi lagunipun nderek Mbak Betty Damayani matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Kasiono. Berikutnya Mbah Jio. Sugeng sonten Mbak Betty, wonten suka sami suka, mugi sedaya penyiar ugi pendengar tansah sehat. Atur salam kagem Bu Dwi Jo Karangmojo, Pak Tirto, Bu Agianti, Ki Kumbu Karno. Ugi sedaya pamidanget suka sami suka wonten pundi mawon lenggahipun. Sugeng midhangetaken lagunipun derek matur nuwun. Nggih matur nuwun. Sutrisno Budoyo. Saklajengipun lagu yang akan diputar Akeh Dalane kalian Lestari sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten Sutresno Budaya, untuk berikutnya lagunya adalah Ada Untukmu dan Katresnan Sejati. Sumonggo Sutresno Budaya bisa pilih-pilih lagu nggih. Telepon kita buka. Monggo yang mau telepon. Nggih. Sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suko sami suko, Mbak Betty Damayani suko, sedoyo sami suko.
0: Nggih.
1: Tembangnya nomor kali.
0: Oh nggih, Katresnan Sejati nggih.
1: Wis pundi?
0: Katresnan Sejati.
1: Nggih.
0: Sinten niki Pak?
1: Wis pundi?
0: Namanya?
1: Mbah Paimin.
0: Oh nggih. Pak Paimin.
1: Apapun kerep telepon kok lola lali
0: nggih.
2: Sugeng santen Mbak Dek.
0: Oh, sugeng santen Dek. Libur po?
2: Boten.
0: Oh nggih. Sehat Dek?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, lagi ngapain?
2: Main sepeda.
0: Oh, sepeda bagus itu. Sehat nggih.
1: Nggih, kula tak salam-salam.
0: Monggo.
1: Dagem Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sami, Ibu Sibonagung. Mbah Noyo pun ngawiat dereng.
0: Dereng.
1: Oh, nggih awi, Mbah. Kula tenggo Pak Yono sing teng Pedes, Pak Sakirman, Pak Sardio, Pak Sagio, Pak Salio, Pak Yato Yulegi, Mas Rian Yumudo, Ibu Wakiati, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Kang Gilas, Onten, Mbah Suro, Mbah Dendi, Mbah Gono, Mbah Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Min, Ki Joko Budu, Pak Tirto, Ki Rukun Werdo, Wonten Yurati, Ibu Salama, wonten Mbak Yeni, wonten Pak Bambang Sutarno, Pak Wir Jujur, Pak Tupar, Mbak Andin. Nggih prayogine kagem sedaya kemajeng.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun.
1: Wonten mawon matur nuwun.
0: Nggih. Berikutnya nggih. Sugeng sonten. Suka sami suka.
2: Suka sami suka.
0: Nggih, Mbak Yeni.
2: Suka Mbak Yeni suka, saya sami suka.
0: Nggih. Mbak Yeni bukan nggih?
2: Nggih.
0: Nggih. Pripun kabaripun?
2: Mbak.
0: Napa?
2: Sekaripun menapa?
0: Sekaripun pengarep Ada Untukmu sama Katresnan Sejati.
2: Yang nomor kali Mbak.
0: Oh nggih, Katresnan Sejati. Kak Kinton.
3: Pak Warpos, Mbak Yani sehat nggih Mbak?
0: Nggih, sehat. Mbak Yani juga toh?
3: Nggih, alhamdulillah. Niki kok namung sendirian?
0: Nggih, ini tadi ada Mas Miskam. Iya. Di ruang sebelah nggih.
3: Oh, sempat duki toh.
0: Iya, tadi siang tadi habis Mbak Andita langsung Mas Miskam. Yang sore nanti sama Mas Gilang nggih.
3: Oh, nggih.
0: Nggih.
3: Derek Kenton nggih Mbak Yani.
0: Nggih, monggo.
3: Kagem Pak Sardio, kagem Mbah Suro, kagem Romo Narto Indro, kagem Mami Sartika, Pak Bambang Sutarno, ugi Pak Supoyo, kagem Mas Toro wontene Mas Renggo, kagem Pak Dasmaskes, ugi kagem Mbah Noyo Buwatianti, Mas Awanaka, kagem Bu Mega, kagem Mas Untung wonten ing sami galuh matur suwun kentenanipun, kagem Mbak Pipit, ugi kagem Bu Anjasmoro, Mami Sapka, terus kagem Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsih. Nah ini pun kagem sedaya kemawon. Oh sedaya malih kagem Mas Eko wonten ing Bali sugeng sonten.
0: Nggih.
3: Nggih. Sukses ngantos purna sak mangke. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Yeni nggih. Sak lajengipun. Sugeng sonten. Suka sami suka.
4: Sugeng santen, suka sami suka.
0: Nggih. Mbah Glendi bukan?
4: Bukan.
0: Oh, bukan, nggih. Mbah sinten nggih?
4: Niki Mbah Mejeng Wetan.
0: Oh, Kirokon Wedo bukan? Oh, nggih. Lagunipun mi.
4: Lagunipun nomor kalih wau.
0: Nggih, katresnan sejati.
4: Nggih, katresnan sing sejati tenan niku.
0: Oh, nggih.
4: Nggih, kagem Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Swijo, Bu Sri Bonagung, lajeng Bu Wagianti, lajeng nembe wae Mbak Yeni nggih. Mbak Yeni.
0: Nggih, Mbak Yeni.
4: Nggih, kagem Bu Anjasmoro, Mami ingkang muah-muah, lajeng kagem Mbak Supriyati, lajeng Mbak Yayu, Bu Guru, Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Armi, kagem Mas Kasiono ing Bulawen, Mas Ipul, Mas Mama, Mas Adi, Mas Rian Sembermas, lajeng kagem Mbak Suro, kagem Bupak Yuwono, Bupak Yuwono, kagem Pak Sarjio, Pak Sabio, Pak Tubio, Pak Sapisa, Supoyo, Sedoyo Kemawon. Matur nuwun, Mbak.
0: Nggih, sami-sami. Sak lajengipun nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sonten suka sami suka.
0: Nggih, sugeng sonten.
5: Mau piyambak to, Mbak?
0: Nggih, sendirian, Pak.
5: Kan ngancani Mas Meskam.
0: Iya, ini baru mengerjakan tugas juga.
5: Oh. Ini tugas malam, tugas yang disuruh nemani.
0: Iya, Ki Kumbo Karno bukan ya?
5: Betul.
0: Oh, nggih.
5: Wong kondangi dapat diingat-ingat, Mbak.
0: Mau pilih mana? Ada untukmu atau katresnan sejati, Ki?
5: Katresnan sejati yang kedua itu, Mbak.
0: Nggih.
5: Nggih, atur salam ya, Pak Jen.
0: Monggo.
5: Kagem Mas Meskam. Jika untuk salam saya ke Mbok Karno, 6 bulan nggak kontak sama saya ya, Mbak.
0: Oh, nggih. Mas. Yeah. Ya, nanti disampaikan sama Mas Meskam. Mas Turun
5: tak berhubung, kalau lajeng akan malih. Kagem Bu Nani Bajuri, wonten Gamping Tengah. Lajeng Bu Narti, wonten Mbak Pran, so Pak Giono. Lajeng Mbak Giman, wonten Cebungan ya Mbak. Pak Sumar, wonten Sedayu. Lajeng Mas Ardi Karangdowo, Klaten Mbak, Klaten Timur. Kang Giono Kalasan, Bobo Asingat Giono, Bobo Pujo Subagio, lajeng Pak Sagio wonten Jalan Samas Kelawau. Lajeng Bobo Yono Marto Diarjo, sinten malih ya biasa ngawiat nih kok. Oh anu Mbak Pipit, so Mbak Titut, Sriwi wonten seputaran Munjali Mbak.
0: Nggih.
5: Lajeng Bu Dwijo Karangmojo. Lajeng Bu Wagianti rada klerek-klerek nika Mbak.
0: Nggih.
5: Mungkin-mungkin enggal dangan. Lajeng Bu sinten nggih Bu Anggun wonten Wonosari ugi. Lajeng Paman Joko Budo, Mas Ipul, wonten Terban Wates. Nggih ngoten mawon ya, Pak Nggih.
0: Nggih, sami-sami.
5: Assalamualaikum. Mbekarno.
0: Waalaikumsalam, Ki Mbekarno. Nggih. Ini saya bacakan pesan nggih dari Bu Nani Bajuri. Sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri. Titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Duijo, Bu Yayuk Sedoyo Yayuk, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asi Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup, Romo Yuwono, Romo Narto, Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi Ardi Klaten, Mas Ardi Ponjosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar, Sedoyo, Pak Sumar Sedayu, nuwun saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah. Tambah Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto, Pak Tirto Moyudan, Pak Ardi Poncosari. Ya Sutrisno Budoyo, di studio sudah mendekati jam sekawan sonten. Badhe ngaturaken kabar berita pukul 16. Saklajengipun saya putarkan lagunya Katresnan Sejati.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Bina Marga melanjutkan proyek peningkatan jalan Tegal Sari Klepu di Kabupaten Kulon Progo. Proyek peningkatan jalan sepanjang 2 km tersebut didanai sepenuhnya melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2026. Pembangunan ini merupakan kelanjutan program yang telah dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan, khususnya di Kapatewon, Kokab. Beralih ke informasi lainnya. Libur tengah tahun yang bertepatan dengan masa libur sekolah menjadi salah satu momen favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata bersama keluarga. Selain mempertimbangkan destinasi tujuan, masyarakat juga memperhatikan biaya transportasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan perjalanan. Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi yang diminati selama periode libur tengah tahun. Berdasarkan data terbaru dari platform perjalanan digital, sejumlah rute penerbangan menawarkan harga yang relatif terjangkau untuk keberangkatan selama Juni hingga Agustus tahun ini. Dalam daftar penerbangan domestik paling terjangkau, rute Jakarta-Bandar Lampung menempati posisi pertama, posisi kedua ditempati oleh Jakarta-Labuan Bajo, sementara rute Jakarta-Yogyakarta berada di posisi ketiga yang menjadikan Yogyakarta tetap sebagai pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin berlibur dengan biaya perjalanan yang relatif terjangkau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kesenian Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, saya akan membacakan pesan dahulu nggih, voice dari Pak Supoyo.
1: Suko sami suko, kulo suko Mbak Betty Damayani suko, kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Niki panjenengan piyambak to Mbak Dami Damayani, salam-salamipun
0: kagem
1: Mbak Toro, Pak Sudar, Pak Untung, Pak Wening, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Ki Resi Seto, Ki Rindang, Ki Sagio, Ki Sawio, Ki Sarjio, Ki Tumidi, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romoyu, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Yeni, Bu Sriwi, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Yayu, Pak Noyo, lan kagem sedaya ingkang mirengken suka sami suka ing sonten nika matur.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Salajengipun Pak Tumidi nggih. Pak Tumidi.
2: Nggih, nggih atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sadio, Pak Sumar, Pak Damilan, Pak Supoyo, lajeng Pak Haji Nadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, lajeng Pak Gono, Pak Juwardi, Bu Tujo, Bu Sri Utami, lajeng Bu Asyanti, lajeng wonten Bu Sri Kepungangkung, Bu Mudo, Yang Sat, Mbak Andin, Mbak Tari, Mbak Sani, lajeng Mas Rian, lajeng Mbak Man, Pak Men, Pak Wirjujul, Pak Rungkut, Pak Glendi, lajeng Pak Tugirin, lajeng Pak Rukun Werdo, Mbah Noyo, Pak Nono, Pak Dihartono, sainipun kagem sedoyo kemawon.
0: Matur nuwun. Sak lajengipun Pak Mbah Ijem nggih, Mbah Ijem nggih. Sugeng sonten Mbak Ijem.
3: Halo Mbak Betty Damayani, sugeng sonten,
0: suka
3: sami suka, sugeng sonten para sutresna budaya. Kula Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek nyuwun lagune sak manut sing kang sing arti puter mawon. Kula badhe kentun-kentun nggih. Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, terus Bu Mami Sartika, Mbah Glendi, Mbah Mas Gono, Mbah Suro, Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Candi Abang, lan kagem sedoyo ingkang midhangetaken suka sami suka wonten santen menika sugeng tugas matur nuwun wekdalipun
0: kok
3: kiambakan nggih
0: nggih mboten napa-napa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih sugeng santen Mbah Ijem. Sak lajengipun nggih Mbah Suro. Nggih Mbah Suro.
4: Sugeng santen suka sami suka.
0: Nggih.
4: Kula suka jeng Beti suka sedaya sami suka. Kok?
0: Iya, Mbak.
4: Absen Mbak Suro trisik Jeng Beti. Pripun kada pawarta sehat to?
0: Baik sehat.
4: Mugi tansah sehat rezekine Mbak Nyumili. Aku ya bengok-bengok tenan wong ya nang pinggir kali iki.
0: Oh, dikali nggih.
4: Sing penting absen wong ya seneng tak serake tenan.
0: Nggih,
4: lagunipun kula nomor setunggal Jeng Beti.
0: Nggih.
4: Salamipun kagem Bu Agianti, Bu Yanuase, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Tarmi, Bu Marto Sarompto, Bu Nani Bajuri, Eyang Sasmito Murti, Bu Yanu, Bu Saginem, Yumudo Yusiru, Bu Duwijo, Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Ibu Tarmi, Ki Joko Budo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Mbak Noyo, Ki Kumbo Karno, Mbak Glendi, Pak Gono, Pak Supoyo, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi Ponco, Pak Wening, Pak Sudar, Pak Sawiyo. Lan kaya gini pun kagem sedaya kemawon. Nah iki barate santere.
0: Nggih,
4: nggih. Kagem jeng di Ijang Beti ya lah.
0: Nggih.
4: Sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna, kondulipun mengke katos-atos ya.
0: Ya.
4: Dadah matur suwun.
0: Dadah matur nuwun Mbah Suro. Nggih, salajengipun Pak Damaskus nggih. Kirim pesan. Nggih. Sugeng sonten. Kulo Pak Damaskus eyang buat salamipun lagunipun derek bonceng Mbak, salamipun kagem Kirukun Werdo Pak Tujo Subagio sekalian Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sagio, Mas Yudi, Mbah Suro, Mas Toro, Bu Yayuk Kweni, Bu Yayuk Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Tini Niti Prayan, Bu Betari Umo, Bu Duijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanuarsih, Bu Asi Goprak, Bu Widianingsih, Bu Pipit, Bu Salamah, Bu Salimah, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, Mbak Ana Prayogini pun kagem sedoyo pamidanget kagem Mbak Betty sugeng tugas lancar rejekini pun. Nggih matur nuwun juga rejekini pun lancar juga buat Pak Damaskus dan juga Sutrisno Budoyo yang ada di perjalanan, yang berada di rumah, semoga selalu sehat nggih. Salajengipun lagu berikutnya Pengarepan sama Kudu Kuat Atine. Saya buka telepon nggih, monggo kalau mau telepon. Nggih. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
5: Halo juga, wilujeng sonten ugi, suka sami suka. Kula suka, Mbak Betty suka, sedaya suka, monggo-monggo sami suka-suka. Hai.
0: Nggih, Mas Rian, pripun kabaripun?
5: Nggih, kangen Mbak Betty sing ayu. Kula langsung kula sedaya pasti di pariksatan. Dayanipun.
0: Nggih.
5: Sakdure Mbak Betty sekargi pripun-pripun patasipun?
0: Nggih, baik, sehat. Pangestunipun Mas Rian.
5: Alhamdulillah, nderek rementung ngetinunga mekaten.
0: Nggih.
5: Tembangipun sing penjuma wis napa niki?
0: Pengarepan sama Kudu Kuat Atine.
5: Ah, Kudu Kuat Atine yo.
0: Oh, nggih. Kakintun salam.
5: Sampun saking minggir-minggir rumiyin ten yo modho mradan minggir wonten Mami Sartika, wonten Pak Yanto, kalian Pak Jono Tenggrogol Margo Dadi Segan Sleman Sugeng Sonten Pak Yanto Candiapang kalian Ibu halo-halo Sugeng Sonten Mama Yono Marto Diarjo Budi Dwijo Tante Wagiyati Bu Sakinem Bu Yanu Bu Sri Utami Bu Sri Gon Agung Onten Bopo Sagio Baik Glendi Legono Onten Niko Nganu Pak Tupar nge, Sugeng Sonten Pak Bambang Sudarno Pak Depaimin Wow Onten Mbah Suro Sugeng Sonten Pak Rimbang Mbak Yeni Onten Pak Bopo Sumar Teng Sedayu Halo Kirupun Sugeng Sonten Onten Pak Azhari Teng Mantingan Salam Magelang Sugeng Sonten Pelayu Gini pun
0: Nggih
5: Sedaya kemawon
0: Nggih matur nuwun
5: Mbak Betty Damayani
0: Nggih
5: Ayu ramah nyenengke
0: Nggih
5: Sugeng siaran kita sah diparingi kesehatan sekeluargi makai mami kondur kondur nyuwun sewu ngantos-atos mekaten
0: nggih sami-sami mas
5: nggih matur sekalipun dhewe kok wis kendel
0: kan ada Mas Rian juga di rumah semangat
5: nggih matur nuwun sekalipun
0: nggih
5: punten assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun Mas Rian salajengipun nggih Sugeng, sonten suka sami suka.
6: Selamat sore.
0: Sore, Pak.
6: Dari monitor baru ini.
0: Oh, nggih, sinten, Pak?
6: Pak Tony Kusnoyo.
0: Pak Tony, nggih.
6: Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi?
6: Ya.
0: Oh, nggih, halo, Pak. Gimana kabarnya di sana?
6: Dingin.
0: Dingin?
6: Ya.
0: Oh, ya.
6: Lagunya yang nomor satu.
0: Oh, ya, Pengarepan.
6: Ya.
0: Nggih.
6: Salamnya saya bonceng Pak Depaimin.
0: Oh ya.
6: Spesial untuk Mas Miskam sama Mas Yurdan saja ya.
0: Iya, nanti sampaikan nggih.
6: Terima kasih.
0: Sama-sama. Semangat Pak Tony. Terima kasih ya sudah telepon. Nggih. Salajengipun sugeng sonten, suka sami suka.
7: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih, kula suka.
7: Kula suka panjenengan suka, saya sami suka.
0: Nggih, niki sinten nggih?
7: Kula.
0: Sinten?
7: Kang Gilas.
0: Pak.
7: Kang Gilas.
0: Oh, Kang Gilas, nggih, Kang Gilas. Pripun Kabaripun Kang Gilang?
8: Nggih, alhamdulillah saya sehat. Keluarga sehat.
0: Nggih, sami. Kang Gilang mau pilih mana? Oh nggih, kudu kuat atine.
8: Nggih. Nggih. Dan niki wau Mbah Rian kali niki Mbah Tomi niki wau. Nggih. Mbah Yanto. Nipang sekalian ye, Mbak Widodo, dan Kirukun, Mbah Niko Wau, Mbah Suko. Prayok ini pun kagem sedua, wah kayak mawon. Itu lagi Mbak, juga ngatukah matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam, ye. Tak lajengi pun, ye. Halo, ye. Sugeng sonten, suka sami suka.
9: Sugeng sonten, suka sami suka Mbak Betty Darmayani.
0: Iya, sugeng sonten, selamat sore. Siapa Niki?
9: Duh, pangling berarti.
0: Nggih, pangling.
9: Mbak Mus.
0: Oh nggih, Mbak Mus, pripun kabaripun Mbak?
9: Alhamdulillah, mriki nembe terang Jawa awit enjing wau.
0: Oh hujan nggih. Oh. Mau pilih lagu apa?
9: Suko.
0: Nggih.
9: Sedaya sami suko.
0: Nggih. Mbak Mus pilih lagunya apa? Pengarepan apa kudu kuat atine?
9: Kudu kuat atine mawon.
0: Nggih, Mbak Mus. Kakinten salam monggo.
9: Kangge. Kalian sinten niki? Ya, Mbak.
0: Iya, ada Mas Miskam di samping nggih.
9: Samping.
0: Nggih.
9: Salam kali Mas Miskam.
0: Nggih.
9: Nah, terus wonten Romo Yuwono nggih, wonten Romo Ngationo. Wonten Ki Resiseto, wonten Pak Rimbang, Pak Nasihin, Mami Sartika, wonten Bu Dwijo, Bu Yanuase, Bu Wakianti. Usa Ginem, wonten Pak Tupar, wonten Pak Puji Grahito, wonten Kang Gilas, wonten Pak Mulati, kangge sedaya kemawon Mbak Betty.
0: Nggih.
9: Sonten Mbak Betty sehat selalu nggih.
0: Nggih, Mbah Mus juga. Waalaikumsalam, sehat selalu Mbah Mus sekeluarga nggih. Setunggali lagi nggih, satu lagi. Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
10: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
10: Suka, Mbak Betty Damayani suka, Mbah Mu suka, Pak Tony Boster suka, Mahrian suka, sedaya sami suka suka.
0: Nggih, Bu Sri bukan nggih?
10: Iya, betul.
0: Oh, nggih.
10: Ya. Mbak Betty sendiri nih.
0: Nggih, sendiri.
10: Oh iya. Dah kendel.
0: Bu Sri mau pilih lagunya apa
10: ya,
0: Bu?
10: Yang nomor 2 aja.
0: Kudu kuat atine nggih.
10: Nggih kaya Mahriane kok wau.
0: Nggih, tetep semangat.
10: Atine pokok mentep semangat le dodol payek Mahriane.
0: Nggih, lancar. Manis. Nggih.
10: Salam-salam ya Mbak Betty.
0: Boleh Bu, monggo.
10: Ya, buat Bu Twijo, Bu Salama, Bu Salima, Bu Wagianti, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami. Bu Nani Bajuri, Romo Yuwono, tadi ada Pak Sagio, Pak Sardio, Pak Muladi, Pak Tumidi, terus ada sepokai Bu Supriyati, ada Mbak Andin, terus ada Anu Yumudo, Mami Sartika, Belanja Semoro yang Sasmito Murti, terus Ki Joko Budo, Ki Niko, Ki sepokai. Cik Pak Mariono kae lho sing bergenggeng kae, Kirukun Werdo. Terus ada Lek Gono, Lek Wirjujur, Mbak Grendi, terus Mbah Nawi, Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Niko, Mbah Sopo Mbahman, Mbah Min, terus ada Pak Depaimin, terus ada Mbah Giman, terus ada itu Pak Bambang Sutarno. Terus Romo Ngadiono, sedaya Pak Yanto Candi Abang kali Bulgi kali Sajegan, Puji Graito, Pak Sumardiono, Pak Sumarto Bayu, Pak Mujiono Brosot, terus Kalgem, Pak Kang Gilas itu tadi, Pak Sunardi Mursari, Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, terus kagem Mas Rian, Mas Ipul, wau, Mas Ardi Klaten, Mas Mamad, kali Bu Yanase, Bu Mbak Anggun, kali Bu Sopo kasih sini Bu Yayu, Bu Guru, dan itu Bu Jum sama Bu Umi ya Mbak, serandaan nggih Mbak Betty.
0: Nggih, Bu.
10: Nggih, matur nuwun ngaten mawon Mbak Betty.
0: Nggih, matur nuwun sami-sami.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, nggih. Berikutnya nggih, saya bacakan pesan dari Bu Pipit nggih. Sugeng sonten Mbak Betty, lagunipun manut mawon. Kintun kagem Pak De Paimin, matur nuwun senggolanipun Ki Kumbu Karno, Pak Yanto Pait, Bu Legi Kirukun Werdo, Ki Resi Seto, Ki Joko Bodo, Pak Tujo kalian Ibu, Pak Hangadiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Yo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto Bakulan, Bu Anjasmoro, Bude Dwijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Uti, Yusir Plan Sedoyo Kemawon. Kagem Mbak Betty matur nuwun mugi tansah sehat rezeki lancar nggih, matur nuwun Bu Pipit. Sak lajengipun Mbah Glendi nggih. Mbah Glendi.
11: Sonten.
0: Sugeng sonten.
11: Di
0: Mbak Betty.
11: Iki kelep jalan sama Mas. Oke, kula lagune nderek ingkang sampun mawis mawon nggih.
0: Nggih, Mbah.
11: Kintun-kintun.
0: Monggo.
11: Mbak Tatmi. Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Supriyati, Mbak Susi Jalan Pramuka. Terus Bu Nani Bajuri, Bu Agianti, Bu Yanwate, terus Mare, Bu Andri Sendowo, Sakit Bu, Dokter Sarto, Mafika Kika Muah-Mua, Bu Duwijo, Mbah Juru Gento, Pak Min ngajaran, Pak Sakiho Palian, itu jalan sama Sakler Tigo. Terus mari Pak Paimin, Pak Tupar, Pak Ipul, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Mamat, Mbah Suwo. Terus mari Ki Joko Budu, Irkun Redo, Mbah Yono, Mbah Noyo, Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Kodosari, Mas Nardi Mursari, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Bu Sri Sedoyo Bu Sri, terus mari Bu Wit Sorobayan, Bu Sumgi Sorobayan, Mbak Puput Namban, terus mari Mbak Jubira niku sing dukun dan kondi niku ya pokoknya Mbak Jubira. Terus Bu Salama, Bu Nugroho Mangiran, Caklet Pasar Mangiran, terus Pak Wardi Nengan, terus Mare ini oh itu pun perjuang
0: nggih,
11: terus Resi Seto Jalan Ki Moho
0: nggih,
11: ah niku tunggu kula sing ngore
0: nggih
11: Pak Tujuh Bagio sekalian niku Bambang Ripuro
0: nggih
11: Sakler Wetan Pukesmas.
0: Nggih,
11: Mbak Glendi. Mari Pak Glendi, Mbakku, Pak Mul, Pak Suko.
0: Nggih.
11: Oh, Pak Japar miri. Pak Rubio nggih miri. Terus mari inten. Oh, nggih. Kagem sedoyo kemawon mboten. Klub pici-pici. Oh, sedoyo klub kendoni. Mboten klub pici-pici. Kripik Purwokerto. Pokoke niku rada matur nuwun jenengi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Mbak Glendi. Sak lajengipun Mbak Anggun nggih, Mbak Anggun.
12: Selamat sore Mbak Betty.
0: Selamat sore Mbak Anggun.
12: Dari Mbak Anggun Ramadhani ya, absen suko sami suko.
0: Nggih.
12: Berarti suko, kula suko, sedoyo sami suko suko. Oh, lagunya ngikut aja nanti ya Mbak.
0: Nggih, siap.
12: Salamnya dikit dulu kagem Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Sawi, Mbak Kendi, Mas Mamada, Pak Damaskus ya.
0: Iya.
12: Ada Mas Yudit Weni, Pak Pak Supoyo, Aki Kumbakarno, Bunda Dwija, Mami Sartika ya. Terus Bunda Yanuarsi, Bunda Tarmi, Bunda Supriyati, Bunda Sri semuanya nji, Bunda Yayu juga semuanya nji. Lanjut dari yang ada di perempat, salam sehat semuanya saja. Buat Mbak Betty, Matuga sehat semuanya nji. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam nge, Mbak Anggun. Sutresno budaya sinambi layah-layah. Sumangga midhangetaken lagu-lagu dangdut nggih. Lagu yang paling banyak yang dipilih kudu kuat atine nggih. Sumangga sugeng midhangetaken.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Sutrisna Budaya Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Semoga Sutrisna Budaya kalau mau telepon lagunya berikutnya Ninggal Katresnan sama Pepujaning Ati. Semoga kalau mau telepon ke 540333 atau kirim-kirim pesan boleh. Ini ada Pak Yuwono nggih. Pak Yuwono saking kula Rama Yuwono Narto Marto Diharjo wonten Danurejan. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pin, Pak Sumar. Kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo. Nggih, dari Ibu Salamah nggih. Sugeng sonten Mbak Betty suka sami suka lagunipun nomor setunggal nggih. Kinten salam kagem Bu Yayu, Kueni, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Tarmi, Bu Suka, Bu Sri Bon Agung, Bu Andri Sendowo, Bu Nani Bajuri, Bapak Puji Graito, Pak Ashari, Romo Hangadiono, Romo Tujuh sekalian Mas Ipul, Pak Tumidi, Pak Mujiono, Ki Resi Seto, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto Seyegan, Pak Yanto Candi Abang, Mas Rian, Mas Ardi Klaten, lan sedoyo mawon, Mbak Betty sugeng tugas matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ibu Salamah. Salajengipun Pak Warsito Klaten nggih kirim voice. Monggo Pak Warsito.
1: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
1: Suka sami suka.
0: Nggih.
1: Mbak Dede Damayanti.
0: Sugeng sonten Pak Warsito.
1: Janur gunung kok wis kendel iki sendirian.
0: Nggih. Dijadwal sendiri.
1: Wonten ing suka sami suka. Kula lagune nderek kemawon.
0: Kadinten
1: dhateng. Sedaya panidanget Pro 4 RRI Ngayu Jakarta wonten ing sonten menika. Nggih. Nggih, cuaca wonten ing Jatinom mendung.
0: Mendung nggih.
1: Nggih, ngaten mawon. Sugeng sonten. Mugi tansah pinaringan sehat.
0: Nggih, amin.
1: Kagem sedaya kemawon.
0: Nggih, Pak Warsito Klaten juga. Sami-sami, salajengipun Pak Jono nggih. Monggo Pak Jono.
2: Sugeng
0: sonten Pak Jono. Nggih.
2: Nggih. Kula salam-salam kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Lagunipun sak kersane mangke nuwun nuwun nuwun nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Jono. Nggih, salajengipun Ibu Suryati nggih sugeng sonten suka sami suka kagem titip salam kagem Mbak Gio ing Kajoran ngluar. Kanti atur sugeng sonten sugeng midhangetaken sinambi ngeteh kagem Mbak penyiar sugeng sonten sugeng tugas. Nggih, matur nuwun. Salajengipun nggih enten telepon. Sugeng sonten. Suka sami suka.
3: Suka sami suka.
0: Nggih.
3: Didi iki suka, sedaya sami suka.
0: Nggih. Pak Yanto bukan nggih?
3: Nggih to.
0: Nggih.
3: Alhamdulillah wis wani dhewe.
0: Nggih.
3: Yo dhewe. Alhamdulillah Pak harus berani ya.
0: Nggih.
3: Lama-lama apal kalau suarane sinten-sinten ya.
0: Nggih.
3: Lagune
0: Ninggal
3: Katresnan.
0: Oh nggih, Ninggal Katresnan.
3: Pak Jono iki mau sebelahku Mbah Mingan.
0: Oh, Pak Jono nggih.
3: Nggih, Pak kula kinten ya kaya Om Jono mau.
0: Nggih.
3: Kagem sedaya kemawon saingkang sampun ngintuni kula jauh dereng.
0: Nggih.
3: Kula kirimi kabeh.
0: Nggih.
3: Durine menoman.
0: Nggih, siap to.
3: Saya karya ngantos paripurna ya Mbak Betty.
0: Iya, Pak Yanto matur nuwun nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, salajengipun nggih, monggo. Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka Mbak Desi.
0: Nggih, sugeng sonten. Ibu.
4: Napa dereng?
0: Dereng, Bu. Ngapunten, Bu.
4: Bu Sri Utami.
0: Oh, punggih Bu Sri Utami.
4: Nggih, kula suka penyenam suka supaya sami suka.
0: Nggih.
4: Nggih, nderek pinton nggih, lagunipun nderek kemawon.
0: Oh, nggih. Siap.
4: Nggih, kagem Pak Asari, Pak Gading, karo kagem Bapak Kasiono yang dilawan, kagum Romo Tujuh Sagio sekalian, lajeng kagum Romo Hacing Asiono,

0: Ibu Bunda Dido, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Mega, Ibu Farini, Bonje, Kak Mboten Kesupan, Kak Kembah Ijem, Yungan, Ye, Lajeng, Ye, Saini pun Kak Gemso, Boyo Kemawon, Kak Kembah Kesi,
1: Ye, Bu Sri,
0: Ramayani, Sugeng Ayai Tugas, Ngantos Paripurno Mangke,
1: Ye, Mater Nuwun, Mekaten
0: Mekal Kula Kondra, Mater Nuwun,
1: Ye, sami-sami Bu, Ye, setunggal malih. Ini ada kirim voice nggih dari Pak Ruslan nggih, Pak Ruslan.
2: Mbak menika bagus mundaran derek nyawisi kintun sedaya kemawon matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Pak Ruslan, salam buat semua pendengar program 4 RRI Ngayuk Jakarta nggih. Setunggalipun ada telepon enggak ya? Coba sekali lagi nggih. Sugeng santan suka sami suka.
3: Sugeng santen samengko sami suka.
1: Nggih.
3: Jeng Betty Damayanti.
1: Nggih, Pak. Sugeng santen. Pilih lagunya apa, Pak?
3: Lagune kula teklik mawon niki
1: lagu. Oh, nggih, ninggal katresnan sama pepujaning ati.
3: Ninggal katresnan mawon.
1: Oh, nggih, ninggal katresnan nggih, monggo.
3: Itu nang ta, kembali tetek.
1: Nggih, tasih, Pak. Ini Pak siapa, Pak?
3: Pak Amin saking Selandia.
1: Pak Amin nggih.
3: Nggih, saking Selandia. Selandia niku Sewon Selatan.
1: Oh, nggih, Sewon.
3: Bu Sriyani kan niku Bu Sina.
1: Bu Sri Utami.
3: Ah, nggih, kudu Bu Sri Utami, Bro.
1: Oh, nggih, Pak. Salam kenal nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nggih. Sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka.
1: Nggih, sugeng santen. Nggih.
4: Matur nuwun nggih sing ditampa.
1: Nggih. Yu muda bukan nggih?
4: Nggih.
1: Oh nggih, yu muda.
4: Wis sampean iki berarti. Wah, Pak lagune nderek sing di kawit kemawon.
1: Oh nggih.
4: Kasih ati diputer manut-manut.
1: Nggih, Bu.
4: Salam nggih, isih teman salam.
1: Saget. Salam saget, monggo.
4: Oh nggih, niki wae satu ben
1: Pak Amin Selandia.
4: Nggih, Pak Amin nggih, Pak Amin, Bahman Bahmin. Dan Pak Yanto, Bulek, Pak Yanto kalian Ibu Legi, Pak Yanto Denyekan, Pak Jono, Pak Senggasem Bunda Wadianti, Bunda Gulijo, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bunda Triwi, Bu Yano Ase, Bu Yayu Sudoyo Buyayu, Pak Pujo sekalian Ibu, Langsung Pak Sultap, Susi Kepunten Wedo, Bu Yanti Wonten Jambi, Mami Satika, Belanja Semoro, Mas Rian Ahai. Langsung kok di Jawa Boto, ya Pak Rimbang kalian Ibu, Langsung Kadang di Kumbo Karno, Mbak Moyong Mayona, Langsung Kadang Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sadio, Mbak Lendi, Lek Kono, Anak Pawon, Langsung Kadang

0: Pak Sudanda Tilan, Pak Tupat, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mu, Pak Tasio, Pak Tiro,
1: matur nuwun yo muda. Salam sehat. Waalaikumsalam nggih. Sutresna Budaya cekap semanten nggih. Siaran suko sami suko. Mohon maaf kalau ada ucapan perkataan yang tidak berkenan. Dan selamat beraktivitas kembali di sore ini. Tetap semangat dan hati-hati di perjalanan, yang sedang melakukan perjalanan ikuti rambu-rambu lalu lintas. Kemudian bagi yang sedang ada di rumah sakit, di terminal, di pom bensin, ataupun di pasar, ataupun di rumah, dimanapun Sutresno Budoyo berada, tetap sehat, tetap semangat nggih. Saya putarkan lagu Ninggal Katresnan dan juga Pepujaning Ati Sugeng Midangetaken nggih.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, wacana reaktivasi Bandara Adi Sucipto di Kabupaten Sleman dinilai berpotensi mempengaruhi peta penerbangan dan sektor ekonomi di sekitar bandara baru tersebut. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menilai reaktivasi bandara lama tidak akan berdampak signifikan terhadap dominasi Yogyakarta International Airport sebagai pintu utama penerbangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Agung menilai meskipun ada kemungkinan pergeseran trafik penumpang, dampaknya tidak akan signifikan terhadap Kulon Progo. Ia tetap optimis Yogyakarta International Airport akan menjadi pusat utama pergerakan penumpang udara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beralih ke informasi lain, menjelang momen libur panjang sekolah akhir Juni hingga awal Juli 2026, Dinas Pariwisata Kulon Progo mulai bergerak cepat mempersiapkan berbagai destinasi unggulan. Periode liburan ini diprediksi menjadi puncak kunjungan wisatawan sehingga kesiapan layanan hingga kebersihan menjadi fokus utama. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman menegaskan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan pengelola destinasi hingga desa wisata. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sugeng sonten Ustadz Sun Haji.
1: Sugeng sonten.
0: Sehat Ustadz?
1: Injih pangestunipun alhamdulillah. Sehat.
0: Sonten menika nggih Ustadz wekdal sakwetahipun.
1: Injih.
0: Sonten menika badhe paring andaran jagi salira saking dugita nggih Ustadz. Wekdal sakwetahipun kusum manggaaken nggih, monggo Ustadz.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sagung para pamidanget, para bapak, para ibu, kang mas, adik, kadang sutrisno budoyo, sedaya ingkang saestu kula bektosi, ingkang kula mulyakaken, linambaran ikhlasipun manah, lodangipun penggalih, langkung rumiyin, monggo sarengan kula panjenengan sedaya, kersa ngadah-ngadahaken anginipun syukur, syukur lan matur nuwun dhateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit sangking pinten-pinten nikmat anugerah peparingipun Allah dhateng kula panjenengan sedaya, ing antawisipun sonten menika kita tasih pun paringaken waget nerasaken anginipun sesambetan melalui RRI Pro Sekawan Jogja menika. Pengajap kula panjenengan sedaya, mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu tansah pinaringan sehat, sehat ingkang barokah, sehat ingkang manfaat, ingkang waget migunani dhateng sinten kemawon, saengga kula panjenengan sedaya dados piantun-piantun ingkang saestu pikantuk kawilujengan donya lan akhiratipun. Salawat sosalam mugi tansah katur kunjuk dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pamidanget kadang sutrisno budaya sedaya ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken. Nyuwun sewu niki kula lematur niku tasih dereng dumugi griya. Dados tasih wonten mergi niki minggir sekedap kagem matur sawetawis. Ibu bapak sedaya kadang sutresna budaya ingkang kula hormati. Pilih Allah Subhanahu wa taala maringaken nikmat, maringaken pinten-pinten anugerah dhateng kula panjenengan sedaya. Ingkang arupi punapa kemawon. Ananging kita kedah menyadari bila sedaya menika kagunganipun Gusti Allah taala. Awak kula panjenengan inggih samanginipun badhe wangsul dhateng ngarsanipun Allah. Alam sedaya ingkang kagunganipun kula panjenengan hakikatipun menika kagunganipun Allah. Kula panjenengan sedaya nggih akhiripun badhe wangsul ingkang nitahaken kita nuninjih wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila kadang-kadang menungso kados kula panjenengan sedaya menika embok bilih kadang-kadang menika wonten perkawis ingkang dadosaken kita kuciwa. Wonten perkawis perasaan ingkang boten nguntungaken utawi kecalan imo kecalan sawetawis arupi bondo punapa jiwa saking anggota keluarga kula panjenengan sedaya kadang-kadang niku sok munculaken raos sedih. Lah raos sedih menika muncul merga menungso menika kagungan raos ingkang kados wau kula matur. Kadang-kadang wonten kecewanipun, kadang-kadang raos sing boten beruntung, kecalan setunggal-setunggilipun sesuatu napa niku bondo, napa niku harta, napa niku jiwa ndadosaken menungso menika sedih. Lah sedihipun menungso niku nggih manusiawi. Kranten mbok pilih wonten perkawis ingkang pun remeni juk ndadosaken kita menika kecewa merga juk mboten wonten. Imo ical imo samangkinipun menika mboten wonten ingkang hakikatipun sedaya menika kagunganipun Gusti Allah Ta'ala. Nah menungso niku kadang-kadang menawi sampun sedih menika lajeng murung lajeng mendel kemawon lajeng gesangipun mboten bergairah lajeng gesangipun mboten semangat niku kahanan ingkang manusiawi. Perkawis-perkawis mengkaten menika sangat-sangat manusiawi. Menghadapi kehilangan anggota keluarga dados sedih, nangis, niku manusiawi. Ananging kados pundi raos-raos kasebat kesedihan menika boten keterusan. Boten teras-terasan. Ananging kula panjenengan sedaya kedah saged dos pundi caranipun ngobati kersanipun boten sedih malih. Kersanipun kula panjenengan sedaya menika saged nampi napa ingkang dados ketetapanipun saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun paring dawuh wonten ing surat Ali Imran menika, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kita bersikap lemah, ampun kagungan sikap lemah, ampun kagungan sikap sedih hati. Keranten nopo menungso kita menika paling tinggi derajatipun. Menawi kita mangertos kranten kita menika kalebet tiang-tiang ingkang beriman dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados kula panjenengan sedaya asring midhangetaken wonten ing khutbah Jumat menika pesen-pesen saking para khutib maringaken kersanipun kula panjenengan sedaya ningkataken lan jagi iman lan takwanipun. Kranten piyantun ingkang saestu iman dhateng ngarsanipun Allah, pitados dhateng ngarsanipun Allah, pitados dhateng ketetapanipun Allah, sinaosa setunggil wekdal menika kadang sedih ning mboten badhe berlarut-larut, mboten badhe keterusan anginipun sedih. Kadang menawi njuk piyantun menika njuk sedihipun niku dipun teras-terasaken, mangken njuk gesangipun menika mboten produktif. Kadang-kadang lajeng ndadosaken gerah. Kadang-kadang mangken penggalihipun mboten sekeco lan sanes-sanesipun. Mila pun dawuhaken janganlah kita bersikap lemah dan janganlah kita bersikap bersedih hati. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena sungguhnya Allah niku selalu membersamai gesangipun kula panjenengan sedoyo. Allah ingkang maringaken, mangken Allah ingkang maringi solusi dhateng kula panjenengan sedoyo. Mila kadangkawisipun kita menika sedih, pisan malih monggo ampun keterusan. Cepet dipun dandosi, cepet kita menika menggalih, ampun ngantos kesedihan menika berlarut-larut. Ampun ngantos kesedihan menika lajeng mboten dadosaken kita gesangipun mboten produktif malih. Mila kita kedah menggalih dos pundi sedih itu boleh, tapi jangan berlarut-larut. Nah, kersanipun kula panjenengan sedaya menika, wanjinipun kula panjenengan niku wonten raos sedih sawetawis, mila pun dawuhaken supados kita setunggal ing antawisipun ngadah-ngadahaken DDP dhateng ngarsanipun Allah. Sarana ndonga nenuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten salah tunggilipun doa ingkang pun dawuhaken, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma duh Gusti Allah, inni sak temenipun kula iku a'udzubika nyuwun binareksa kula dhateng panjenengan ya Allah, minal hammi wal hazan, saking raos sedih lan gelisah. Niku donga prayogi sanget kita waos mbok pilih wanci-wanci kita menika kagungan raos sedih. Bisa malih mbok pilih pun tilar salah tunggalipun anggota keluarga utawi wonten perkawis-perkawis sanes ingkang dadosaken kita menika nggadahi raos sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dados menika caranipun ndedonga kersanipun kita menika mboten nggadahi kesedihan yang berlarut-larut. Nomor kalih ing antawisipun malih kersanipun sedih niku mboten keterusan, mboten berlarut-larut. Monggo fokus dhateng kesehatan awakipun kula panjenengan. Kita kedah menggalehaken kersanipun badan kita, fisik kita menika tansah sehat, tansah prima. Kranten napa? Piyantun ingkang fisikipun sehat, fa insyaallah ngibadahipun badhe langkung sae. Piyantun ingkang fisikipun sehat, insyaallah tiyang menika badhe saged nindakaken kathahipun amaliah. Imo paring pimbiyantu sarta tenaga. Imo paring pambiyantu sacara pikiran. Punapa malih kula panjenengan sedaya saged nindakaken aktivitas-aktivitas fisik, aktivitas ingkang sae, tindakan amaliah ingkang sae. Amaliah-amaliah ingkang produktif. Dados monggo ampun ngantos kesupen inggih wanjinipun kula panjenengan sedaya menika kadang kawisipun kaguan raos sedih menika enggal-enggal kula panjenengan emut dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Selajengipun malih kula panjenengan sedaya kadhawuhan supados kita menika perlahan-lahan kedah saged mulihaken pikiran. Ngilahaken penggalih kula panjenengan sedaya. Sarana napa? Sarana kathah dipinau, ngudi ngelmu, imo rawuh dhateng majelis taklim, imo rawuh dhateng kajian-kajian. Agar apa? Agar penggalihipun kita, pikiranipun kita menika saged menggalihaken perkawis-perkawis ingkang waget nilaraken utawi ngirangi raos sedih kalawau. Nah, niki majelis-majelis pepanggian-pepanggian menika sangat-sangat kathah manfaatipun. Pinanggih renjang, rawuh wonten majelis taklim, dados obat. Mila ing antawisipun kita sedaya tasih kemutan tombo ati ingkang gangsal menika ing antawisipun pungkasanipun menika wong kang soleh kumpulana. Kula panjenengan sedaya asringa kempal kalian piantun-piantun ingkang sae. Piantun-piantun ingkang soleh, piantun-piantun ingkang ahli ibadah. Lan kita kedah saged membentuk keluarganipun kita. Keluarganipun kita menika nggih keluarga ingkang soleh, ingkang sae, sehingga dados lingkungan, lingkungan ingkang sae. Fa insyaallah menawi asring kempal kalian tiang-tiang ingkang sae, menika badhe saged nuwuhaken raos remen dhateng Allah, lan ngijali raos sedih ingkang mbok bilih sawek wonten ing panggenanipun kula panjenengan sedaya. Satrasipun malih caranipun kersanipun kita menika mboten berlarut-larut sedih. Kersa kita menika membuka diri, konsultasi, bercerita, cerita dhateng renjang, cerita dhateng sederek. Ananging ingkang kedah kita catet, berceritalah dengan orang-orang yang amanah. Bercerita dalam rangka mendapatkan solusi. Cerita datang sederek, ingkang waget nuwuhaken solusi jalan keluar ingkang sae. Ampun ngantos namung cerita-cerita, namung kagem kembangipun lambe. Ning cerita konsultasi menika ingkang saged nuwuhaken kesaenan, waget nuwuhaken napa menika solusi kagem napa ingkang mbok pilih tembe pun alami ingkang dadosaken sedih menika. Nggih. Akhiripun kula panjenengan sedaya waget nindakaken perkawis-perkawis ingkang sangat sae kagem ngilaraken ninggalaken kesedihan menika paling pokok malih tansau emut dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mawi zikir, mawi wausan kalimah thayyibah, mawi kathah maos istighfar lan wausan-wausan kalimah thayyibah sanesipun kagem tansah emut dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pisan malih sedih menika manusiawi. Ning amun ngantos berlarut-larut kesedihan menika ingkang dadosaken kita lajeng gesangipun boten sehat, boten produktif. Wancinipun kita kagungan kesedihan. Monggo kula panjenengan sedaya waget mikatosaken supados kathah anginipun matur ndonga dhateng Allah. Fokus kagem kesehatanipun kita, keranten menawi sehat badhe waget ibadah kanthi sae. Nomor kalih kagungan pedamelan aktivitas amaliah-amaliah ingkang sae, ingkang positif, ingkang produktif. Terasipun malih kula panjenengan sedaya waget konsultasi, waget cerita dhateng tiyang sanes ananging kedah tiyang ingkang amanah, tiyang ingkang manggenipun maringi wejangan-wejangan solusi mau'idzah dhateng kula panjenengan sedaya. Bakenipun malih monggo kersa kathah-kathah ndedonga matur dhateng ngarsanipun Allah ingkang pun awali sarana maos zikir, maos Al-Qur'an lan sak pinunggalanipun kagem tansah emut dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nyuwun pinarsa dhateng ngarsanipun Allah saking sedih lan gelisah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Namung kita sedaya anginipun matur, anginipun ndedonga mboten dhateng sanesipun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inggih Wabilis manten lan mekaten sawetawis kula anggenipun matur, tentu kathah lepat salahipun. Nyuwun-nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi kula panjenengan sedayan sapinaringan kathah sehatipun, sehat ingkang barokah, sehat ingkang manfaat dunya lan akhiratipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat.

Telah kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Waktunya Kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sutresno Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

Nuwun Sutrisno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken giaran ringgit wacucal dipun tindakaken dening dalang Ki Simon Cermojoyo kanthi babab carios Wahyu Wijimulyo seri gangsal. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

matur sembah nuwun kedhateng rayu kula kasidi, rayu kula gedhong kuning ingkang mekaten gene kula itu sih diparengaken sowan wonten sasana inggil niki. Pun mengemane le mundhut dilakon lairipun Permadi badhe nyuwun pangapunten lampan menika badhe kula singkat-singkat sing penting Permadine mangke lair. Mboten amula para anak-anak dalang kok ora padha karo simbah-simbah biyen men ora padha ya ben wong upahe ya ora padha kaya. Hari ini.

iki mau irim-irim laras pangi bukane ayo ndur ditibake apa iki mau gendeng apa Sarayuda. Wah kuwi jan gendeng kuna kuwi. Ayo wah aku yang manem kuwi. Pokoke gendeng kanger mara. Ta mara apa? Mara celucel. Ada nera tata Sarayuda. Ya iya ya kuwi jeneng kuwi aku jan seneng kuwi aku. Ayo. Kang Gareng wetune nguyak. Mula wedi iki mau renen petugas RRI ngersake lagu kentongan kula sumanggaken dateng putu-putu kula waranggana sumawana anak-anak kula pradonga monggo nyuwun pun paringi lelagon kentongan monggo.

miak gayeng ayo iki mau lagu kentongan ora sak suwen gong saiki genti bagong dikowe iki wetune nguyak lho aja sembrono kok ndak ragutul ayo coba bendi aku dari sepelek ya mau ayo kula nyuwun gugur gunung buka sekabunang

putu-putu kula warang guna lanto para anak-anak kula pengerawit sampun kersa maringi hiburan kembah gugur gunung. Petra, ngelingan aku wajibamu durung rampung. Iki mengko nek ketungkule seneng-seneng ora rampung. Ayo. Kang Garing, anu apa? Sak suwene aku karo kowe do jagungan. Nek ora kleru kaya Ndara Ugrasena sowan nang Praja Ngastina. Apa iya? Ana apa ya? Ndara Ugrasena sowan Kanjeng Diwaji Pandhu Dewanata. Wah iya. Ndara Ugrasena sowan nang Praja Ngastina katone kaya cunduk Sri Kaloren.

Kanto pucat kacarito meniko warnaning negari Ngastina sinten ingkang asta pusaraning Adil Praja Ngastina kang jejuluk Prabu Pandhu Dewanata ingkang nalika semanten yang agung Prabu Pandhu Dewanata boten ngrasuk busana kanalendran ing ngrasuk busana kasatriyan sinten ingkang ngadhep wonten ngarsanipun diwaji ing Ngastina ingkang garwa Prameswari kesumaning ayu adining kancana Dewi Putri Malibranta lan to garwa ingkang angka kalih kesumaning ayu Dewi Madrin sinambet pesuan pun sang yaning prorpat kono kawan kocapot yang agung Prabu Pandhu Dewanata presa pisuanipun ingkang rayu Grasena kaget doro kawekasan yang agung Prabu Pandhu Dewanata keparang medhar sadha ingkang dereng

Kakang Dimas Ugrasena sakwise prayuga nggon mulenggah padha besuki teka kowe sawan marang praja Ngastina Dimas Ugrasena. Awit saking pangestunipun Kaka Prabu lulus pisuwan kula datan wonten sambi kala setunggal punapa keparenga ingkang rayi ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk saandhaping pepodo mawantu-wantu Kaka Prabu banget panrimanipun kakang kowe ngaturke pangabekti pangestunipun kakang tampanana. Kula pundi pendha jimat pangestunipun Kaka Prabu Pandhu Dewanata. Katengipun Kakang Dimas padha besuki pratamu Dimas. Pangestunipun Kang Mbok Ratu mboten wonten alangan setunggal punapa ngaturaken pangabekti kula Kang Mbok Ratu. Banget panrimaku kowe ngaturke pangabekti pangestuku tampanana kula pundi pendha jimat. Dimas Ugrasena kowe padha besuki pangestunipun Kang Mbok mboten wonten alangan tunggal punapa keparenga kula ngaturaken pangabekti kula Kang Mbok Madrin. Tak trimo kowe ngaturke pangabekti pangestuku tampanana kula pundi pendha jimat. Ndara Ugrasena sugeng rawuhipun Den. Pangestune Kakang Semar lulus niring sambi kala ora ana alangan siji apa. Syukur bejo sewu. Ndadekake kadiating pun Kakang pisuwanmu ora tetolo luwih dhisik Dimas Ugrasena. Rene wis katon asu lenggahmu asat riwimu menawa ora mengkuwadi tak parengake matur marang pun kakang ana wigati apa kowe marak ana Ngastina Dimas Ugrasena. Kepareng matur wonten ngarsanipun koken klentah-klentu aturipun ingkang rayu Ugrasena nyuwun dalem sewu kaya ora dadi ngapa Dimas Ugrasena. Suwan kula wonten ngarsa dalem Kaka Prabu kajawi kula ngaturaken sungkeming pangabekti. Kula dapur kaustus dumateng pepunden kula Kaka Prabu Basudewa. Kowe dutus sapa kelayan Kaka Prabu Basudewa? Dadosna pamirsanipun Kaka Prabu. Ingkang wedal kalenggan punika Kaka Prabu Basudewa rakit grogol wonten Arga Sati injo badhe ngupadi kelangenan ingkang dados pamundhutipun kanggo Dewi Maerah ingkang sinebut Kidang Kencana Gobat Banyumas Teracak Waja Kencana. Husananipun estu wonten Kidang Kencana Teracak Waja Gobat Banyumas nanging dipun cepeng Kaka Prabu mboten saged menawi kula ingkang nyepeng kula pun sikara dipun sungit dipun getak mongko sungitipun mawa wisa kados dene mawa bathuk. Nalika semanten Kaka Prabu lajeng dawuh ingkang rayi supados sowan wonten ngersanipun kanggo Dewi Maerah. Kaka Prabu ngersakaken kintunan sadatan kinang lantara kok dawa tali sutra ingkang racik inggih Kang Mbok Dewi Maerah labet kapangipun kayan Kang Mbok Dewi Maerah. Kaka Prabu wusananipun kula mbuktekaken wonten telenging gedaton Mandura ngriku sampun wonten Basudewa sak lebeting kraton Mandura pun wonten Basudewa wonten Kidang Kencana. Dados kula nggadahi kapitadosan bilih sak pengkeripun Kaka Prabu Basudewa rakit grogol wonten madyaning wana Harga Jati sak lebeting gedaton
Mandura wonten Duratmaka ingkang kami wonten membo warna Koko Prabu. Koko Prabu Basudewa rumas kecipuan, Koko Prabu badhe nyepeng kidang. Napa malih badhe nyepeng Duratmaka ingkang wonten sak lebeting gedhaton Mandura. Lajeng ingkang ngrayi kautus sewan Koko Prabu Pandhu Dewanata. Gampilipun atur Koko Prabu. Koko Prabu Basudewa nyuwun senjata pitulung wonten ngersanipun Koko Prabu. Minta sraya Koko Prabu sepindah supados nyampurnaken kidang ingkang ngganggu damel Koko Prabu Basudewa angka kalih supados nyepeng Duratmaka ingkang wonten sak lebeting kraton Mandura.

Yogi dipun tulungi. Diajeng Kunti nali bronto nuwun kula sinuwun. Kowe lermo sakwentara ana jroning gedhaton Ngastina. Aku tak nulungi Koko Prabu Basudewa tak nyekel Duratmoko ingkang wani nggibang kang Mbok Dewi Maerah. Kula nuwun inggih nyestaken dawuhipun sinuwun. Meng mbok menawa sakmengko pun kakang durung kundur. Nek putraku wis miyos padhang wawa. Wis preso padhang wawa putraku prayoga susulna ana praja Mandura. Kula nuwun inggih dhateng sendika ngestaken dawuhipun sinuwun. Diajeng Madrin kula nuwun wonten tinggalan napa sinuwun. Kadang mutuwa Kunti nali bronto awat-awatana. Inggih ngestaken dawuh. Kakang Semar, kula Den, aku derekno anak-anakmu kon dereke aku bakal nulungi Koko Prabu. Oh nggih. Monggo kula dereken ala Gareng Petruk Bagong. Diwaji Ngastina diderekake bakal suka pitulungan kalian Diwaji Mandura Prabu Basudewa. Kula nuwun nggih Rama sendika yen mangkono dimasugra sena wetu kalenggane ngendi papane kidang tak patenane dhisik. Yen ngaten monggo kula dereken Koko Prabu sampun kanggo kepareng kula nyuwun pamit. Kang Mbok kekalih nderekaken Koko Prabu Pandhu Dewanata ingkang surti ngati-ati di Mas Gros.

Oh, malah ulene tiba kari. Wandake nek ratata nala garing kula diwaji bapakmu nang endi kayan Ndara Ugrasena wedo kalenggan iki tata-tata mbujung kidang luwe dhisik kula semanggaken nala garing Petruk Bagong golek ana kidang kentana. Oh nggih, mangke kula sing ngadosi.

gedange. Dene ku ra sedira, kowe manut karo aku. Nek kepengin kowe mau waras ora lara manut. Ning nek kowe ra manut karo aku lara awakmu. Nek perlu tak pateni. Bab kowe wani ganggu gawe diwaji Mandura Prabu Basudewa manut aku. Nyengau, nyengau, nyengau. Oh, mati wae.

Prabu Pandhu Dewanata padha sakala jemparing sampun kaparingan mantran sekti. Prabu Pandhu Dewanata bebasan pinayungan Sang Hyang Widi kinasih mering jalmi saciptane dadi. Dengan jemparing sampun kaparingan mantran sekti, lepasing jemparing ucul saking gandewa ngengingi jangganipun kidang kencana. Padha sakala kidang kencana kenging jemparing sirna mergolayu badar mat pendhita ing taweng gantungan Jala Badra ngambandir gantara wangsul dhateng negarinipun.

kados pundi Koko Prabu anggenipun nyepeng kidat kadangipun Kakang Dimas Sugro Seno nek tak cekel mesti ora kena nangiran aku mundi aturmu nek ora kena dicekel dipateni dicekel Ponokawan ora bisa kecekel aku mentang langkat tak tibani jemparing Sirna Mergolayu nanging ilang kuandane kidang mbuh ana ngendi kuandane kidang ora ninggal kuwondo Dimas Sugro Seno terang yen kidang menika damelanipun Duratmoko ingkang dumunung wonten Taman Manduro Koko Prabu renen sak mangke menika kidang sampun sirna monggo kula dereken manjing wonten pakuwonipun Koko Prabu Basudewa pun aturaken bilih kidang sampun sirna Mergolayu kaya luwe prayoga Kakang Semar kula ayo dibacutake lakune sowan Koko Prabu ngaturake nek kidang kencana wis meko pati monggo ndara kula dereken.

Dewanata Sumawana Ugrasena sumadya sowan wonten pesanggranipun Diwaji Mandura Prabu Basudewa ngaturaken bilih kidang kencana sampun sampurna sirna nanging ical kuwandanipun sinigeg ingkang saweg nedheng lumasana genti kang winurcita ingkang wonten salebeting gedhaton ing ngestina sang tapa begawan abiyasa den adep Prameswari Ngestina Kunti Nalibranta menapa dene Dewi Madrin samangkir renananggenipun nampi wasaning Jawata sampun ngancik nawa candra rumasungkawa katilar ingkang raka tiyang agung Prabu Pandhu Dewanata mila sungkawanipun kesumaning ayu mboten saged dipun cariyosaken.

Cekap semanten adicara ringgit wacucal wekdal menika mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinawa tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to?
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu Sutrisno Budoyo, semoga sehat dan bahagia. Pada malam ini kita akan mendengarkan beberapa lagu dari salah satu penyanyi, yaitu Ari Kasmiran. Ari Kasmiran nggih, dalam Sejenak Kenangan Bersama Skaper. Berikut ini ada berbagai lagu yang sudah kami siapkan, yaitu salah satunya adalah Andi Andi Lumut dan juga Tong Kosong Sugeng Midangetaken.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Duwe kegayuan kuwi sing turut gayun derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja mbungai kaya kere

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo, Pro4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Masih di sejenak kenangan bersama Skeber. Pada malam ini kita akan mendengarkan lagu-lagu dari salah satu penyanyi, Ari Kusmiran, seorang penyanyi legendaris dan aktris Indonesia yang sangat populer pada era 1970-an. Ari Kusmiran lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, 20 April 1958. Di dunia tarik suara, Ari Kusmiran memang terlahir dari keluarga seni. Karena selain dirinya, Ari Kusmiran juga memiliki 6 orang kakaknya yang juga lebih dulu berkarya di dunia musik. Berikut ini lagu berikutnya yang sudah kami siapkan dengan judul Opo Karepe dan Sing Kepungkur Sugeng Midangetaken.

0: Tahukah Anda apa itu pengentasan kemiskinan? Pengentasan kemiskinan adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan pada suatu wilayah atau populasi tertentu. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015.
1: Good morning, grandfather. How are you?
2: Kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri. Ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu Sutrisno Budoyo, berikut ini ada perjalanan karir dan karya dari Ari Kusmiran. Ari Kusmiran dikenal luas karena karakter vokalnya yang khas saat membawakan lagu-lagu. Sepanjang karirnya, Ari Kusmiran telah meliris banyak album emas dan lagu-lagu yang masih dikenang hingga saat ini. Salah satu penghargaannya adalah ada 4 penghargaan Golden Record diberikan atas pencapaian luar biasa dalam penjualan albumnya. Kemudian 3 penghargaan Silver Record diberikan sebagai apresiasi juga. Kemudian Ari Kusmiran juga memulai karirnya itu sejak usia 8 tahun di kota Sidoarjo. Berbagai prestasi juga telah diraih oleh Ari Kusmiran. Tahun 1970, ia berhasil menjuarai pop singer se-Jawa Timur selama 3 tahun berturut-turut. Berikut ini kami akan putarkan karya lagu dengan judul Getuk Lindri dan Ngopopo Cah Ayu dari Ari Kusmiran, sugeng midhangetaken.

0: info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
2: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa mus, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
1: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
2: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

0: Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri Budaya Jawi.
2: Sutrisno Budaya, Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, berbagai karya dari Kari Kusmiran dengan karakter vokalnya yang khas. Semoga karya lagu-lagu dari Ari Kusmiran tetap dikenang dan generasi muda juga mengenal lagu-lagu dari Ari Kusmiran. Sutrisno Budaya, untuk acara Sejenak Kenangan Bersama saya cukupkan sampai hari ini, kemudian dilanjutkan dengan Sejenak Kenangan Bersama di hari-hari berikutnya dengan penyanyi yang berbeda setiap harinya. Sutrisno Budaya, untuk lagu penutup sudah kami siapkan Ajining Diri Sokolati, dan saya pamit dalam Sejenak Kenangan Bersama. Sugeng midhangetaken Ajining Diri Sokolati.

Sutrisno Budoyo, terima kasih sudah mendengarkan dan bersama saya Betty Damayani. Dan pada malam ini saya pamit undur diri dan matur nuwun. Dan saklajengipun acara berikutnya adalah Bangun Desa kanthi ira-irahan perawatan pada ikan koi dengan narasumber dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Sugeng midhangetaken.

0: Sutresno budaya sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro. Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan perawatan ikan koi. Injih, mbok pilih kita meniko remen sangat ningah ulam utawi ikan. Kadang kala ikan ingkang sampun sami dipun ingah meniko ikan ingkang sae, ingkang kaendahan warnanipun meniko sae ugi, lan meniko saged mencutaken ingkang sami mersani. Lan kados pundi anggenipun ngrawat ikan koi menika? Sumangga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian dokter hewan Krisna Noli Andrian minangka dosen Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sugeng dalu menika Dokter Noli nggih.
1: Nggih, sugeng dalu Ibu.
0: Dokter Noli, kita kan ngobrol berkaitan dengan perawatan ikan koi yang ada di Indonesia, tentunya juga banyak. Mungkin kita juga sering lihat ada orang yang napa nggih ngingah koi ngoten niku nggih bibitaken kados pundi. Terus kadang kala wonten sing remen sami ngingah koi namung sunggal namung kali ngoten menika. Nah, berkaitan dengan ikan koi ini sendiri, ikan koi di Indonesia itu seperti apa, itu bisa disampaikan?
1: Nggih. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Titi juga. Jadi ikan koi di Indonesia sendiri itu banyak sekali penghobinya Bu. Jadi dari yang peternak kecil, dalam artian cuman penghobi seperti itu, punya 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, sampai ada yang punya tambak ataupun peternakan ikan koi yang sangat besar seperti itu. Dan di sini memang sangat bervariasi sekali. Ada yang suka ikan koi cuma alah, cuma ikan seperti itu. Ada yang benar-benar dibuat sebagai mata pencarian mereka. Jadi memang sangat beragam sekali. Dan di Indonesia sendiri, ya seperti yang saya bilang tadi, itu ikan koinya ada yang sangat murah sekali. Mungkin cuman 10.000 seperti itu satu ekor. Tapi ada juga yang sampai ratusan juta, sampai miliaran seperti itu, tergantung kualitas ikan koinnya.
0: Oke, berarti macam-macam ikan koi. Tapi jenis-jenis dari ikan koi sendiri, apakah di Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Hewan UGM itu juga dipelajari juga atau bagaimana itu?
1: Baik, untuk ikan koi sendiri sebenarnya sampai saat ini tuh ada banyak sekali variannya Bu. Kami nyebutnya varian ya. Jadi ada jenis-jenisnya seperti itu dibedakan berdasarkan ada yang dari warnanya, ada yang dari bentuk tubuhnya, ada yang dari sisiknya, kemudian ada dari yang berkilau atau tidak sisiknya seperti itu, dari apa namanya ekornya juga ada panjang pendek seperti itu. Jadi memang sangat banyak sekali, dan beberapa yang melaporkan di Jepang sampai saat itu ada 120-an varian ikan koi. Jadi warnanya beda-beda, bentuknya beda-beda seperti itu.
0: Tapi kalau yang khas dari Indonesia sendiri seperti apa?
1: Kalau khas dari Indonesia sendiri kurang lebih sama Bu sepertinya dengan

0: olah atau mengurusinya itu tentang apanya ini?
1: Okay, baik, untuk saya sendiri Bu, ini kan tentang saya tentang ikan koi itu tentang beberapa saja kemarin yang dinamakan beberapa ikan koi yang paling sering dibudidayakan di Indonesia. Namanya ada gosanke, jadi ada kohaku, kemudian sangke, sama
0: sangke, gitu, terus
1: gosanke.
0: Satu lagi apa tadi?
1: Kohaku dan soa.
0: Oh gitu. Okay,
1: ada gosanke itu tiga jenis itu paling sering ditemukan di Indonesia. Ciri-cirinya itu warnanya, kalau yang kohaku itu merah dan juga putih atau orange seperti itu. Kemudian yang sangke merah, putih, kemudian ada hitamnya sedikit. Sementara yang soa itu ada hitamnya yang dominan, kemudian merah dan juga putih seperti itu. Itu yang paling sering ditemukan di masyarakat umum seperti itu.
0: Okay.
1: Dan di biokimia sendiri untuk saya sendiri kemarin untuk penelitian S3 saya tentang genetiknya, Bu.
0: Oh, jadi
1: iya benar, tentang genetiknya. Jadi seperti ikan koi si kohaku ini apakah dekat sih secara genetik dengan si soa? Kemudian apakah dekat dengan si sanke?
0: Tapi
1: seperti itu.
0: Dekat enggak itu akhirnya?
1: Kalau secara genetik memang dekat, Bu. Karena memang berasal dari satu indukan pas waktu awal dulu. Karena awalnya dikembangkan di Jepang.
0: Itu di Jepang.
1: Benar.
0: Tapi kalau di Indonesia sendiri tidak di ini ya, tidak dibudidayakan begitu atau bagaimana?
1: Kalau di Indonesia sendiri juga dibudidayakan, Bu. Tapi di sini tuh lebih ke yang ikan-ikan sudah dibudidayakan berpuluh-puluh tahun. Jadi ada beberapa yang bilang bahwa dari 1970-an tuh ikan koi sudah dibawa ke Indonesia. Seperti itu. Jadi memang sudah dibudidayakan dari Jepang, kemudian dibudidayakan di sini beberapa generasi. Jadi makanya beberapa orang tuh bilangnya wah ini koi lokal seperti itu yang kita ngalukan sendiri.
0: Koi lokal begitu. Berkaitan dengan pembicaraan kita kaitan perawatan ikan koi ya, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ini dalam memelihara ikan koi ini. Karena mungkin di Fakultas Kedokteran Hewan UGM tentunya mahasiswa-mahasiswanya akan mempelajari tentang ikan koi dan lain sebagainya begitu ya Pak Dokter ya. Seperti apa itu?
1: Baik, untuk kami sendiri sebenarnya tidak hanya khusus pada koi, Bu. Ada berbagai ikan yang lain. Namun kebetulan saya di sini tentang koi karena memang saya penelitian tentang ikan koi. Jadi untuk beberapa tips ataupun faktor-faktor yang diperhatikan dalam pemeliharaannya, pertama itu tentu saja tentang airnya. Itu merupakan sesuatu yang sangat vital sekali buat ikan koi. Karena kenapa? Karena ikan seperti yang kita tahu itu hidup di air. Apabila airnya kotor, kemudian tidak nyaman dan lain-lain, ikannya stres kemudian mati seperti itu. Makanya beberapa orang itu sangat-sangat memperhatikan kualitas airnya. Makanya mereka memberikan seperti filter-filter ataupun penggantian air secara berkala dan lain-lain seperti itu. Yang kedua tentang pakan ikan koi-nya sendiri. Nah, pakan di sini itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena ikan-ikan koi itu kan kita ingin melihat warnanya, Bu, sebenarnya. Warnanya yang indah, bentuk tubuhnya yang indah seperti itu. Jadi kita berikan pakan itu yang bagus-bagus untuk meningkatkan kecerahan warnanya.
0: Berarti ini ada ciri-ciri tersendiri ya. Misalnya kalau pakan yang ini untuk warna ikan koinya biar lebih mungkin menyala, misalnya seperti itu. Itu memang ada pakannya begitu.
1: Jadi beberapa pakan-pakan komersial memang dikhususkan untuk anggap saja meningkatkan pertumbuhan. Kemudian ada yang khusus untuk meningkatkan pewarnaan agar lebih cerah seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bakal mengetahui kalau memelihara ikan koi, wah ini pakan khusus untuk meningkatkan warnanya kayak gitu. Ini khusus untuk mempercepat pertumbuhannya. Itu ada banyak sekali memang. Ya tergantung kebutuhan kita.
0: Tergantung kita itu kepingin apa sih koi.
1: Benar.
0: Karena koi itu kalau dibudidayakan, dijual itu biasanya yang nyempluk-nyempluk gitu.
1: Benar sekali.
0: Terus warnanya iso meling-meling kayak
1: sekali.
0: Gitu. Itu kan biasanya harganya lebih
1: mahal.
0: Iya, kayak gitu.
1: Benar.
0: Kadang dilombakan juga.
1: Benar.
0: Berarti tetap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara ikan koi itu di air itu juga perlu diperhatikan selain makanannya.
1: Benar sekali.
0: Kalau tadi disampaikan di air, harus air yang seperti apa ini yang mungkin itu bagus untuk memelihara ikan koi?
1: Baik, untuk air sendiri sebenarnya tidak muluk-muluk, Bu. Yang penting airnya itu sebelum digunakan pada ikan koi itu dibiarkan dulu. Dalam artian seumpama kita punya kolam ataupun akuarium, itu harus didiamkan minimal 2 hari lah.
0: Dua hari, tiga hari.
1: Supaya dia airnya itu anggap saja kalau bahasa mudahnya itu nyaman buat ikannya, sehingga tidak ada zat-zat yang bagus itu terlarut dalam airnya, sehingga itu. Kemudian airnya itu juga harus sering-sering diberi aerator. Air rapor itu gelembung-gelembung,
0: gelembung-gelembung itu
1: penting sekali. Kalau tidak mengalir airnya, sangat penting sekali buat ikan koi. Kemudian juga

0: dari airnya sendiri harus sering-sering diganti. Dalam artian apabila kita punya
1: malah sering-sering diganti ganti, ya. Bu.
0: Kalau kita punya kolam apa namanya? Akuarium, itu kita kalau menggantinya tuh mungkin 2 hari 3 hari seperti itu, itu harus kita ganti 10 sampai 20% dari tangkinya itu. Jadi dan kita enggak boleh langsung mengganti semuanya. Kalau kita ganti semuanya gitu. Benar. Kalau ganti semuanya nanti dia adaptasi lagi, rawan lagi seperti itu.
1: Berkaitan dengan air, kan kita tahu sendiri bahwa air di Jogja, mungkin air di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya itu kan airnya ada bermacam-macam air nih. Benar. Ada air tanah, ada juga air sumur, ada juga air apa namanya sungai, ada juga ini air pam. Nah, itu seyogyanya yang mana yang dipilih?
0: Baik, untuk lebih bagusnya sebenarnya ada air sungai ataupun air dari air tanah, air sumur seperti itu, Bu. Kalau air pam seperti yang saya bilang tadi, benar-benar harus didiamkan agak lama karena kan ada pasti kayak klorin dan lain-lain seperti itu agak berbahaya kalau langsung dicemplungkan ikannya. Nanti adaptasinya agak susah.
1: Berarti perlu benar-benar diperhatikan, Jeh, Sutresno Budoyo, berkaitan kalau kita punya ikan koi ya dari air itu tetap harus. Apakah kalau dibuang tadi ada filternya dibuang tadi? Apakah perlu dikuras atau tidak itu?
0: Baik, untuk filternya sendiri harus sering-sering kita cuci malah, Bu.
1: Jadi filternya yang dicuci. Tapi kalau kolamnya itu perlu dikuras, dikosek-kosek gitu atau enggak?
0: Itu biasanya kalau kita pakai akuarium itu ada itunya sendiri, apa namanya? Pembersihnya sendiri. Tapi kalau kolamnya itu
1: memang kan kadang-kadang kita punya kolam gitu terus gimana? Bersihin gitu atau bagaimana kolamnya?
0: Kalau biasanya kolam yang besar sekali untuk apa namanya? Pembibitan ataupun pembesaran kayak gitu kadang-kadang di tanah malah, Bu. Jadi malah lebih aman, lebih cepat besarnya.
1: Malah lebih cepat, lebih bagus kalau di tanah.
0: Benar
1: aja.
0: Sekali. Karena
1: jadi tidak di apa di melester itu apa di pakai apa ya semen itu enggak ya.
0: Untuk pembesaran. Tapi kalau untuk pembesaran biasa-biasa semen sudah bagus. Yang penting tadi didiamkan dulu satu minggu kalau semen.
1: Orang langsung dicemplung Pak gitu ya. Ternyata memang benar-benar harus diperhatikan itu Sutresno Budoyo.

0: Inji sutresno budaya. Sumangga wangsul malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kita lajengaken malih wawan rembak kula Titik Renggani kalian dokter hewan Krisna Noli Andrian minangka dosen Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Inggih dokter Noli menika kalau wau sampun pun ketika akan babakan perawatan ikan koi berkaitan dengan air tadi pakan juga iya. Terus ini tentunya perlu diperhatikan juga kesalahan-kesalahan yang jangan sampai itu terjadi akhirnya membuat mati si koi. Wis tuku regane larang jebul malah mati. Wah, itu kadang-kadang kita kecewa begitu ya. Itu apa kesalahan-kesalahan yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ikan koi ini dokter?
1: Baik, untuk kesalahan seperti yang saya bilang tadi, yang paling sering sekali itu kadang-kadang yang orang awam itu seringkali apabila setelah beli itu langsung dimasukkan ke akuarium ataupun kolam yang tidak diadaptasikan dulu. Jadi airnya gitu, baru langsung dimasukkan, itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, kita ngasih makan terlalu banyak. Kadang-kadang kita seneng, wah ikan koi ku makan banyak nih, kita kasih
0: belemu, nyemplu,
1: sehingga apa namanya airnya malah kotor. Nah kotor ini bikin stres, bikin sakit seperti itu malahan. Jadi harus seenggaknya kalau kita ngasih makan itu dalam 5 menit harus sudah habis, jadi tidak ada sisa.
0: Oh, berarti kita pakai takaran begitu atau
1: pakai
0: bagaimana?
1: Pakai takaran, benar Bu.
0: Misalnya kalau ada berapa ini, sebenarnya satu ikan itu berapa, kalau kan usia koi itu kecil, sedang, misalnya usia berapa bulan, kan ada juga itu dokter. Seperti apa?
1: Jadi untuk ikan sendiri itu biasanya kalau kita benar-benar secara ilmiah itu maksimal 5% dari berat badan tubuhnya.
0: Oh,
1: jadi seumpama
0: benar tubuh ya.
1: Ikannya seumpama dia itu 1 kilo, kita kasih maksimal 50 gram dalam sehari.
0: Oh gitu. Begitu. Jadi kesalahan-kesalahan ini perlu banget diperhatikan agar jangan sampai itu mati. Kenapa sih ikan itu bisa mati? Itu kan kadang-kadang juga ya, ini kan sebuah kesalahan juga.
1: Benar.
0: Itu apa antisipasinya gitu?
1: Baik, untuk antisipasi agar ikan tidak mati seperti yang saya bilang tadi, benar-benar kita harus perhatikan airnya, perhatikan pakannya, dan juga kesehatannya Bu. Karena kesehatan di sini mungkin orang-orang itu masih awam apabila yang baru beternak ikan koi atau membiarkan koi itu sangat awam sekali. Kayak air kapan sih harus kita ganti, terus kemudian gantinya seperti apa, itu harus kita sering-sering ngecek kayak gitu. Karena ikan koi sepengalaman saya itu kalau di akuarium itu agak manja dia memang.
0: Oh kalau jadi, di akuarium malah manja
1: agak
0: gitu
1: manja
0: ya?
1: Bu, memang.
0: Berarti satu minggu sekali atau berapa hari sekali itu ganti air?
1: Kalau ganti air biasanya 2-3 hari sekali.
0: Oh malah seperti 2 itu. Hari ya, sampai 3 hari sekali.
1: Jadi seperti apabila air sudah kelihatan gak keruh dikit, diganti 10-20%.
0: Oh diisi gitu, air baru, diisi seperti lagi itu. Benar. Baru seperti itu.
1: Dan
0: gitu,
1: harus rajin-rajin apa namanya membersihkan filter-filternya. Baik di kolam ataupun di akuarium.
0: Pakan juga tidak jangan banyak-banyak.
1: Benar
0: kayak
1: sekali,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau pakan itu sendiri kadangkala apakah pakan-pakan pabrikan atau pakan-pakan yang alami langsung begitu bolehkah atau bagaimana itu dokter?
1: Baik, kalau pakan saran saya memang pakan pabrikan ya Bu, karena sudah terformulasi dengan bagus. Jadi ada kadar proteinnya berapa persen, kemudian lemaknya berapa persen, karbohidrat berapa persen, kemudian ada zat-zat penambahnya seperti tadi, penambah pertumbuhan ataupun penambah warna seperti itu. Kalaupun memakai bahan-bahan alami, kadang-kadang ikan koi itu yang sudah belum terbiasa makan-makan bahan seperti itu, kadang-kadang nggak mau. Mbak Hanti percuma
0: gitu.
1: Seperti itu, benar.
0: Oh gitu, jadi jangan asal. Karena ikan koi itu beda dengan ikan nila, ikan gurame, apalagi ikan lele.
1: Benar
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Ternyata kita juga pengen tahu nih Sutresno Budoyo ya, mungkin kesehatan ikan koi seperti apa begitu. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, nanti kita akan sambung lagi untuk ngobrol bareng dengan dokter hewan Krisna Noli Andrian ini berkaitan dengan kesehatan ikan koi seperti apa, karena konsennya lagi kita ngobrolnya di ikan koi ini. Ini kan juga ikan kesayangan ini ya dokter ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Matur nuwun seserepan wonten ing dalu mriku, mugi-mugi saged murakapi nggih. Dan sutresno budaya cekap semanten atur kirang Bangun Desa wonten ing dalu mriku, mugi-mugi saged wonten manfaatipun kagem kula lan panjenengan ing wusana sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun sugeng dalu.
2: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya gampang. Nah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita Kak dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika, Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat, Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak, Nurul? Ketahuan kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu, Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh-tuduh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang Mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka Yang. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka Yang Mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, Yang Mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, Yang Mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, Yang Mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, Yang Mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, Yang Mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya Om, cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah, besar juga ya ikannya Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sapurin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya Om.
0: Iya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Perompak daring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat dari Ngayogyakarta. Yang kagiaraken saking Jalan Amaja Juli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan paket giaran pendopo dalu menika sarengan Sanggar Sastra Jawa. Ingkang kepareng dari agen sarengan kalian sederek Sugiman Dwi Nur Seto. Sumangga sutresno budaya ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nursita ingkang dhereaken. Lan titi wanci menika sesarengan kalian Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Lan mirunggan wonten ing dalu menika ingkang rawuh pinangka narasumber para putra generasi muda pegiat sastra Jawa. Inggih, ingkang kepareng rawuh Mbak Kinaryusi Maida Laksono nggih. Selamat malam sugeng dalu, Mbak. Kula manturipun Mbak Kinar ngaten nggih. Kinar, Mbak Kinar matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun sehat nggih.
1: Sehat, Pak.
0: Kula pasipun kok matur Dino ngoten. Dino Kinar nggih matur nuwun Dino. Salajengipun ugi ya menika ugi Dino malih, Dino Rirana Khaira Gani Legowo. Kula matur Dino Rira ngoten nggih.
1: Aira.
0: Oh, Aira nggih. Matur nuwun Dino Aira, sehat nggih.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Matur nuwun anak-anak kula kekalih kemarin rawuh wonten ing dalu menika ing giaran pendopo. Nah, wonten ing dalu menika badhe boraos gayut kalian cerikak tarunanya. Cerikak menika menapa, Mbak Kinar?
1: Cerikak niku cerita cekak.
0: Cerita cekak nggih. Taruno menika nem nggih, muda nggih.
1: Nggih, taruna muda. Generasi muda.
0: Cerita cekak ingkang damel para kaum muda ngoten.
1: Nggih.
0: Iye, matur nuwun. Nah, saderengipun mangke menapa wawan rembak boraos kula badhe mangertos langkung mbiyen kados pundi menawi panjenengan maca cerkak rumiyin. Mangke nembe pun lajengaken cerita-cerita. Monggo, Mbak Kinar rumiyin utawi Mbak Aira rumiyin.
1: Monggo.
0: Oke, terus pundi badhe ngaturaken napa?
1: Kula badhe ngaturaken cerita cekak kanthi irah-irahan wayang kristal.
0: Wayang kristal, nggih.
1: Dening Pramunditya Ahimsa Untoro.
0: Nggih. Monggo.
2: Kedebuk. Krungu suarane Marcel kaya tiba saka kursi. Kowe iki ngopo to, Sel? Serius banget len delok nganti tiba saka kursi. Denta, Seno lan Marcel wis tekan omahku. Karepe iki arep reuni kelas. Soale kabeh kelas angkatan taun 2023 sing saiki wis kelas 8 padha diajak kelase. Biyen aku, Denta, Seno, Marcel kuwi sak kelas. Kelas 7E. Sawise munggah kelas 8, aku dadi kelas D. Seno lan Denta tetep ana kelas E. Lan Marcel ana ing kelas J. Sawise tekan omahku, aku, Denta, Seno lan Marcel padha kangen-kangenan. Sakjane iki ora suwe le do pisah. Nanging kangene ora iso diampet meneh. Nanti kaya wis lulusan wae. Reonene ora kaya cah gedhe. Nanging malah padha dolanan HP dhewe-dhewe. Ana sing nge-game lan ana sing TikTokan. Ih, iku lho yo. Ngarepmu kuwi muso, kok malah meneng wae. Jenengku yang diceluk kanca cedakku kuwi Yok utawa Tiok. Iya, aku ki ngerti. Neng iki lho HP-ku kuwi lho ora iso dipencet ki lho. Lah yo mbok ganti HP yo. HP kentang kaya ngono kok dinggo to? Unene Sena sajak ngece HP-ku. Omong wae kowe iki Sen. Wah, dadi kalah toh. Wah, Seno iki jan ganggu. Tak kandani cah. Aku ki mau ndelok ning TikTok ki lho. Jarene ana penculikan anak sing menyamar ning kampung. tenan pora yo. Pitakone Marcel marang aku lan konco-konco. Ora, ojo sok percaya karo berita hoax utawa kabar ngapusi. Kuwi jenenge sampah digital, ora ana gunane. Mbok ndelok konten sing bermanfaat. Tak kandani to. Iki lho, ana konten sing apik. Sampah plastik sing disengiti karo wong akeh saiki malah dadi kerajinan wayang. Ceritaku. Hah, mosok yo yo. Ono sampah plastik kok dadi kerajinan wayang. Kowe kuwi sing hoax. Hahaha. Ujar Marcel sajak ora percaya. Welah malah maido. Rene tak ceritani. Dadi seminggu kepungkur aku melu ayahku seminar ono kompleks Kalimasada Pakem Sleman. Lah medol saka mobil aku ki langsung ujug-ujug kamar mandi amarga arep pipis. Sik to, langsung isine wae, ujare Denta. Nah, metu saka kamar mandi, aku kriyip-kriyip langsung fokus ning wayang. Tak delok-delok kok unik banget. Biasane wayang kuwi kan digawe saka kulit kewan lan disungging. Lah kok iki ora, wayang kok bening. Tipis ora disungging. Aku takon karo sing duwe. Jenenge Pak Desardiman utawa Pak Desardi Beb. Jarene wayang kuwi saka botol aqua sing dipres. Awale aku ya ora percaya. Mosok botol aqua sing peyok kaya ngono iso gepeng kaya kertas? Aku kan bakat ya nek nggon pewayangan. Sampun.
0: Aduh, Pak De nanti kami tenggengin. Mbak Dino Kinar. Nuwun sewu tak jabel iku basa. Nuwun sewu. Ya. Saka nggonmu maca logat lagak tembung wis pirang-pirang sasi utawa pirang tahun sliramu gegulang utawa sinau sastra Jawa iki.
3: Pak Nuwun Sewu kalau ngangge bahasa campur-campur
0: kayak. Ya, ora apa-apa, no. Iya, ora apa-apa, Nduk.
3: Kula napa nggih? Nulis terus maca cerita cekak niki sudah dari kelas 2 SD, sudah dari SD ya kelas 2 umur 7-8 tahun pertama kali saya ikut gabung di Sastra Jawa, di Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta niki.
0: Terus, terus
3: dari situ saya mulai menulis beberapa geguritan. Yang pertama kali saya tulis itu geguritan judulnya Pancasila. Itu geguritan pertama saya di umur 7 tahun. Terus alhamdulillah juga itu geguritan pertama saya yang dimasukkan dalam majalah Pagagan Sanggar Sastra Jawa.
0: Saya ini Dino kelas?
3: Sama Niko kelas 3 SMP.
0: Telu SMP. Nggih. Lan nuwun sewu. Apa sing menarik ning sastra Jawa kok dadi sliramu tertarik dengan apa sastra Jawa?
3: Sebelumnya sebenarnya kan saya ini kami sekeluarga ayah sama bunda itu apa ya? Baru tinggal di Jogja. Kami dulu asalnya dari Jawa Timur, Lumajang Jawa Timur. Jadi ketika di Jogja salah satu challenge terbesar kami adalah bahasa Jawa, Pak, karena bahasa Jawa Jawa Timur dan bahasa Jawa di Jogja Jawa Tengah kan berbeda, bahkan di beberapa bahasa ada kata yang sama itu artinya berbeda di Jawa Timur dan di Jogja. Jadi ketika kami di Jogja, challenge kami yang paling besar adalah bahasa Jawa, soalnya di sini ngomongnya halus terus pelan sareh. Nah kalau di Jawa Timur kan ngomongnya banter kasar. Makanya ketika di Jogja Kinar dulu disekolahkan di Taman Siswa. Dari situ Kinar mulai berkecimpung di dalam dunia seni budaya dan sastra, karena di Taman Siswa kan juga diajarkan penanaman karakter lewat pendidikan seni budaya lewat sastra lewat tutur-tutur kata yang diajarkan di taman siswa. Makanya sejak dari dimasuk di taman siswa, sejak dari TK SD sudah lebih mengenal lagi bahasa Jawa dan seni budaya di Yogyakarta. Makanya sampai sekarang diberi kesempatan untuk menulis geguritan, diberi kesempatan untuk menulis cerkak. Akhirnya Kinar sangat tertarik dan sampai sekarang berusaha untuk bisa menulis banyak karya-karya yang bisa dinikmati oleh teman-teman lainnya.
0: Tepuk tangan. Matur nuwun Dino Kinar. Sabanjure iki Dino Aira. Arep ngaturke apa iki?
4: Trika kanthi judul Bejo Seladoran.
0: Bejo
4: Seladoran.
0: Seladoran. Nggih. Monggo-monggo tak aturke wektune monggo-monggo. Nggih.
4: Bejo Seladoran. Tening Satrio Bagus Wicaksono. Bu, sajane bejo iki pamit ning endi to? Pitakone Pak Juki marang sisiane. Usah mene kok durung bali. Bajute semu anyel. Hah, sembuh. Lunga ora pamit aku kok, Yon. Wangsulane Bu Juki merengut. Pak Juki mlebu metu lawang sentong karo bola bali nyawang jam. Ora let suwe keprungu ana swara montor teko. Ana sing teko, Pak. Kono ditiliki. Ujare Bu Juki. Pak Juki buka lawang. Praupane malah kaget. Dudu anake sing teko. Nanging Pak RT lan Pak RW. Wonten menapa, Pak? Dalu-dalu tindak mriki. Pitakone Pak Juki.
5: Kula nuwun, Pak Juki.
4: Ngendikane Pak RT uluk salam.
5: Nggih, monggo pinarak.
4: Wangsulane Pak Juki.
5: Bune, iki ana Pak RT karo Pak RW. Gawekno unjukan.
4: Pambengoke Pak Juki marang garwane. Saka jeron kamar keprungu swara srek-srek sandal diseret.
5: Nyuwun pangapunten Pak Juki, kula dalu-dalu mriki.
4: Pak RT miwiti ngendika.
5: Nggih. Wonten menapa nggih, Pak?
4: Wangsulane Pak Juki.
5: Ngene, Kang. Anakmu Bejo saiki ning endi? Ning omah apa ora?
4: Pandangune Pak RW.
5: Dereng wangsul, Pak. Duka kesah wonten pundi? Kula nggih mboten ngertos.
4: Wangsulane Pak Juki.
5: Ngene, Kang. Aku oleh kabar yen mau udakara jam 11 wengi iki ana klitih nang lurung dul desa. Terus korbane digawa nang rumah sakit. Dilalah pas barengi akeh wong ronda ning kono. Pelakune wis kecekel. Banjur saiki wis digawa nang kantor polisi.
4: Pak RW jlentrehne.
5: Loh, klitih. Lajeng anak kula korban apa pelaku?
4: Pitakone Pak Juki semu kaget.
5: Lah, ya kuwi. Tekaku mrene kuwi mergo ditelepon Pak Polisi. Ngabarake nomor kendaraan korban kuwi nggonmu. Mula saiki ayo tak terke ning rumah sakit.
4: Bajute Pak RT.
5: Oh, nggih. Kulo tak gantos klambi sekedap.
4: Wangsulane Pak Juki. Banjur kake-kake mlebu saperlu ganti.
5: Bune, bune.
4: Iki piye bune? Wis, aku tak nang rumah sakit sik yo. Kandane Pak Juki sinambi ganti kelambi nganggo jaket. Bu Juki sing kawit mau ngrungokake rembukan iku mung bisa mrebes mili. Mbayangake apa kang kadadean. Mbayangake nasibe anake lanang. Kowe ning omah wae bune, ora sah melu. Oh iya, iki HP tak tinggal wae. Mengko nek ana perlu tak telepon nganggo HP-ne Pak RT. Ujare Pak Juki karo ngelungke HP-ne. Bu Juki mantuk nampani HP-ne banjur nguntapake garwane iku metu. Wes yo, tak budal saiki. Kandane Pak Juki.
6: Pareng nggih, Bu. Kula bidal rumiyin.
4: Ngendikane Pak RT lan Pak RW. Bu Juki mantuk. Nderekaken matur nuwun sanget pambiyantunipun.
6: Sampun. Matur
0: nuwun. Blok kowe, Pak D. Nanti kami tenggengan metuluhku metuling luh bunga no. Ya, yeah. Mbak Aira, Dino Aira, sinau sastra Jawa maca cerika puisi utawa geguritan wiwit kapan?
7: Niki kula nggih ngagem basa samper-samper
0: ya. Iya. Berapa pun?
7: Awalnya itu dari SD. Karena pas itu lagi COVID. Jadi niki sedikit cerita nggih, Pak.
0: Iya, yeah.
7: Dulu saya dari kecil itu sama sekali nggak bisa pakai bahasa Jawa. Tapi orang tua saya selalu menggunakan bahasa Jawa dan sangat-sangat prihatin karena saya kok nggak bisa sama sekali. Jadi kadang di rumah tuh saya tertekan. Kowe nek orang ngomong nganggep basa Jawa tak sauri, begitu kata ayah saya. Tapi saya nggak bisa tetepan karena di sekolah lingkungan untuk mengobrol saya itu lawan bicara saya nggak ada yang bisa pakai bahasa Jawa, Pak. Nah, kemudian tahun 2020 tiba-tiba ada COVID. Nah, ternyata itu menjadi titik balik saya belajar bahasa Jawa. Karena saya selalu di rumah, otomatis lawan bicara saya orang tua saya yang selalu, ayo, ngangge bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Kemudian lama-kelamaan saya bisa, oh ternyata bahasa Jawanya ini tuh ini, kadang dibener-benerin. Kalau misalnya ini bahasa Indonesia ini, bahasa Jawanya iki ndok. Nah, seperti itu. Kemudian saya diikutkan lomba pertama kali itu pas kelas 6 SD sama guru saya dan awalnya geguritan, Pak. Di situ sebenarnya saya lumayan takut karena guru bahasa Jawa saya ini lumayan galak. Jadi terkenal galak begitu. Tapi setelah diajari, saya diajarkan tentang dinamika geguritan, kayak ini bacanya, ini adalah teks, tapi gimana caranya biar kamu enjoy membawakannya, gimana caranya biar kamu itu bisa menghidupkan geguritan ini. Nah, dari situ setelah dipikir-pikir lagi, walaupun agak menyeramkan latihannya, tapi saya jatuh cinta. Dari situ saya merasa ternyata sastra Jawa sangat indah begitu. Kemudian saya lulus SD dan di SMP saya masih mau melanjutkan lomba itu. Jadi saya lomba itu pertama kali di kompetisi bahasa dan sastra di Kabupaten Sleman. Nah, kemudian mulai SMP saya mulai mencoba untuk lomba cerkak. Nah, ternyata di cerkak saya juga lebih enjoy lagi karena ada permainan obrolan antar tokoh, kemudian nanti ada narasinya begitu. Nah, mulai dari situ saya mulai suka sama sastra Jawa. Ngaten, Bapak.
0: Dino Aira sekarang kelas berapa?
7: Setunggal SMA.
0: Satu SMA-nya.
7: Nggih. Okay. Yeah.
0: Inggih, sutresna budaya dalem menika mila menapa mirunggan menika spesial nggih. Ingkang rawuh para generasi muda namun ingkang tansah kepareng tresna lan gilut dumateng utawi gegulang seni sastra Jawi begini pun utawi sastra Jawa. Matur nuwun kanthi menika semangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih wonten panyuwun utawi pamundhut pisan. Monggo mangke saged bawa raos wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp. Nggih. Menika sampun wonten ingkang rawuh menika Mas Agustinus saking Ungaran Semarang. Kagem para narasumber, Mbak, apa yang apa kang dipepingini sinau cerkak? Apa ora ketinggalan zaman? Matur nuwun saka Bapak Agustinus ing Ungaran. Matur nuwun. Nggih, monggo Dino Kinar atau Mbak Aira dulu, Mbak Kinar dulu, monggo.
3: Oke.
0: Okay. Apa ora ketinggalan zaman cerkak?
3: Mungkin izin menjawab, mungkin kalau dipikir ketinggalan zaman, mungkin untuk beberapa teman-teman ya, mungkin untuk beberapa teman-teman atau mungkin beberapa orang ada yang beranggapan seperti itu. Cuman yang paling Kinar ingat sekarang, kenapa Kinar selalu pingin untuk berusaha untuk tetap paham bahasa Jawa, tetap untuk bisa membantu, setidaknya membantu melestarikan dan mengingat-ingat budaya nenek moyang kita, itu adalah kalau bukan kita siapa lagi. Indonesia ini kan punya banyak suku ya, punya banyak suku, punya banyak adat tradisi, dan kalau misalnya generasi-generasi kita, generasi-generasi sekarang, terutama saya, enggak mungkin masih berpikiran ketinggalan zaman dan mengikuti tren-tren arah globalisasi, era globalisasi yang semakin lama semakin menuntut ke arah ke depan yang merubah banyak sekali pola pikiran dan tindak tanduk kita. Jadi menurut saya mendingan kita boleh maju ke depan tapi dengan ngugemi kebudayaan kita masing-masing, ngugemi ciri khas kita masing-masing, karena ketika kita jalan maju bareng ke depan dengan kita punya ciri khas masing-masing, justru dari keberagaman itulah kita terkadang bisa menemukan keindahannya. Nata
0: Dina, Aira mungkin nambah, monggo.
7: Oke, kalau menurut saya sastra Jawa itu bukan berarti kalau kita mencintai sastra Jawa itu artinya kita ketinggalan zaman. Justru kita bisa melalang buana menuju ke era yang modern, karena sastra Jawa itu bukan berarti meninggalkan zaman, tapi ikut perkembangan zaman. Dan seperti yang dibilang Kinar tadi, kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi banyak di kalangan teman-teman seusia kita ya Kinar, itu banyak sekali yang merasa bahasa Jawa itu untuk apa sih? Padahal aku siapa yang di sini orangnya dari luar Jawa? Enggak, Jawa semua, tapi giliran mapel yang bahasa Jawa enggak bisa.
0: Iya. Tresna budaya saestu damel bombong lari ke kali menika. Monggo. Sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu, Pak. Monggo, menika saking
8: Pindul Darsono.
0: Pindul Gunung Kidul, Pak Darsono, monggo, Pak.
8: Iya, sembah nuwun. Langsung emon dari
0: monggo
8: datang
0: kantor
8: nak para sumber problem sangat, saya sangat bangga andai kata saya ini orang tua nak narasumber tidak bisa membayangkan tekad yang sebesar itu dan sekuat itu. Mungkin sudah di rencana atau maaf dipikirkan lebih lanjut tentang hari esok. Kira-kira apa yang menjadi tekad berat, seberat-beratnya tekad daripada narasumber yang sebesar itu bisa mencegur dan melestarikan bahasa Jawa atau sastra Jawa yang sebenarnya andai kata dari pintu ke pintu sekolah, mungkin tidak ada yang mau menjawab bahwa saya akan menjadi pelestari bahasa Jawa seperti ini. Tekad itu didasari oleh tekad yang mana dan seperti apa. Matur nuwun
0: Pak Darsono ingkang lenggah wonten ing Pindul Gunung Kidul. Nggih. sampai kapan dan apa yang akan dilakukan untuk ikut melestarikan budaya Jawa, khususnya sastra Jawa ini? Mbak Aira dulu monggo.
7: Nggih, sebenarnya kalau dari tekad saya, kenapa kok saya mau melestarikan bahasa Jawa, itu karena menurut saya semua bahasa itu memang indah. Tapi bahasa Jawa itu alangkah indahnya, karena dalam bahasa Jawa kita diajarkan untuk bisa memposisikan diri. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang yang sepantaran sama kita, bagaimana kita berbicara dengan orang tua, bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih sepuh lagi. Karena dalam bahasa Jawa ada yang namanya tingkatan, basa ngoko, kromo, dan kromo alus. Nah, dari situ saya merasa itu yang membuat saya bertekad untuk saya harus bisa belajar bahasa Jawa sebagai generasi penerus. Selain memang itu seharusnya kewajiban kami, tapi memiliki makna dan filosofi yang sangat indah. Kenapa kalau tidak kita untuk melanjutkannya? Atas alasan apa kita harus meninggalkan bahasa Jawa?
0: Iya. Jawaban sing menopo nggih. Saestu menika ndamel. Bombong menika lalu sugeng dalu pendopo. Inggih. Monggo ingkang kepareng rawuh kula cawisaken malih wonten ing gangsal sekawan 0333. Matur nuwun Pak Darsono rawuhipun. Salajengipun menika halo sugeng dalu pendopo.
9: Dalu pendopo.

0: sastra Jawa maupun bahasa Jawa. Yeah. Terus Mbak di Gemeni, di Telateni, mung satu pertanyaan kula Mbak tunggal penyuluhan pamrihan kula. Perasaan sing kepiye Mbak kok iso beda karo kancane sing ora seneng ngeluti basa Jawa. Coba diungkapkan rasa bombong senenge kepiye ngaten nggih. Sing jelas wauning malu seneng malu bunga bombong terhadap penyenengan nggih. Nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun Mbak Wening rawuhipun nggih. Mbak Kinar mungkin monggo. Apa rasa apa dalam menopo setelah menopo menderek ngeluri budaya bikin ibu sastra Jawa menika.
2: Nggih. Menurut saya kenapa mungkin saya mau membahas soal perasaan saya ketika ngomong pakai bahasa Jawa dan teman-teman saya mungkin di kalangan pergaulan saya di teman-teman saya. Biasanya ketika kami ngobrol berkumpul itu kami selalu menggunakan bahasa campuran, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa, dan bahasa Jawa ini juga bahasa Jawa Ngoko. Nah, di sini terkadang saya itu kalau berbicara dengan bahasa Jawa itu lebih apa ya, bisa lebih ya karena teman sepantaran jadi bisa benar-benar lebih los dan kita bisa bercanda lebih banyak gitu kalau menggunakan bahasa Jawa. Apalagi saya kan juga dari beberapa kelas pemulangan karawitan. Di dalam kelas pemulangan karawitan itu juga kami dituntut untuk menggunakan bahasa Jawa ketika ngobrol atau bertanya kepada para pamucal. Jadi di situ kami dituntut untuk ngomong menggunakan bahasa Jawa yang halus dengan tutur kata yang halus. Maka dari situ saya merasa bahasa Jawa ini setuju sama katanya Aira tadi, setuju bahwa dengan bahasa Jawa ini kita diajarkan untuk berbicara kepada, bagaimana berbicara pada orang yang lebih tua, bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih sepantaran, dan itu justru membuat sastra Jawa, membuat bahasa Jawa ini menurut saya lebih indah, lebih keren dan sangat beragam gitu. Dibandingkan ketika beberapa teman saya yang ngakunya orang Jawa cuman ketika di WA mereka bilang lu gue. Itu sering sekali terjadi, mereka tiba-tiba bilang, "Ah, lu mau kemana?" Ini mereka ngakunya orang Jawa tapi ngomongnya kayak lu gue, itu maksudnya gimana ya? Jadi dari situ saya merasa punya kebanggaan sendiri ketika saya bisa ngomong bahasa Jawa, karena aku wong Jawa ya kudu ngomong nganggo bahasa Jawa, masa wong Jawa ngomongnya lu gue itu. Ngoten, Pak.
1: Nggih, matur nuwun Pak Mening rawuhipun menika. Selajengipun menika, selamat malam pendopo, selamat malam narasumber ini dari Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Malam ini saya dibukakan hati saya. Saya asli Bantul, tapi sekarang di Bandung, Jawa Barat. Saya menjadi malu mendengar ungkapan hati anak-anak kita ini. Alangkah polos dan cerdasnya. Kita memang harus mencintai budaya kita sendiri. Dan saya terharu ketika mendengar bahwa melestarikan budaya Jawa adalah tanggung jawab. Ya, terima kasih. Salam dan lanjutkan anak-anakku. Terima kasih Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nggih, matur nuwun. Salah singipun Pak Mahdi Priyani, nggih. Pak Mahdi Priyani ingkang wonten ing Sleman Utara. Sugeng dalu narasumber, cerikak taruna, cerita cekak kaum muda. Rumiyin kula remen mirengaken wacan buku saking radio. Kadang kula ugi saking radio-radio sanesipun. Nanging awis nyarisaken babakan cerkak taruna utawi bab ingkang gayut kalian dunia remaja. Kathah-kathahipun cerita keluarga, cerita dewasa utawi cerita kerajaan. Kula ugi asring lan remen maos cerbung jagating lelembut saking majalah Panyebar Semangat lan Joko Ludang. Gayut kalian ira-iraan menika kula remen sanget menawi wonten kadang taruna remen nyerat lan damel buku cerita kados menika. Mugi-mugi sang saya regeng lan ngrembaka. Matur nuwun. Pak Mahdi Sleman Utara Yogyakarta, matur nuwun. Nah, ini banyak yang nyengkuyung menika. Salajengipun Mbah Somo wonten ing pundi menika Kanutan Sumber Mulya Bambang Lipuro Bantul. Cerdas sekali anak-anak ini, lanjutkan. Oh nggih, matur nuwun Mbah Somo. Kanutan nggih, Sumber Mulya Bambang Lipuro. Lajeng Pak Markus Parjani.

0: Kendalu Pendopo, Sugeng Dalu, anak-anak narasumber, sebagai orang tua saya bangga masih ada yang pinter sastra Jawa. Tapi sayang anak-anak pada enggak suka orang desa aja sekarang. Oh, ngatur. Anak-anak pada enggak suka orang desa saja sekarang enggak bisa bahasa Jawa. Bagaimana, Mbak, cara melestarikan supaya tidak punah? Matur nuwun saking Pak Jani Ngaglik Sleman. Inggih. Wonten Mbah Sumo, wonten Pak Mahdi Priyani, Pak Parjani, sedaya wasipun paring panyengkuyung. Namung kados pundi cara kupiyo ingkang dipun tindakaken mliginipun dumateng para putra seusia Mbak Aira, Mbak Kinar ini supaya bisa mencintai sastra Jawa, mencintai bahasa Jawa ini. Apa yang dilakukan sampai saat ini? Monggo. Mbak Aira dulu, monggo.
1: Baik, niki maksudnya dari kami sendiri,
0: yang penjenengan lakukan aja.
1: Oh, kalau saya kok bisa mencintai, awalnya karena tiba-tiba jatuh cinta. Jadi setelah bisa berbahasa Jawa, langsung otomatis jatuh cinta. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang sepantaran kami, gimana caranya biar bisa suka bahasa Jawa, bisa suka sastra Jawa, coba setidaknya ngomong beberapa, coba mengobrol, coba baca-baca, nanti akan ada rasa di dada yang membuat kita jatuh cinta secara tiba-tiba.
0: Iya. Tak kenal maka tak sayang itu tadi.
1: Nah, iya.
0: Iya. Milo Prayuki dipun tepangaken ya, saking ale dipun tepangaken tepung serabung dunung katanya ya. Iya, salah jengipun menikah. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Pak Sudiono yang ada di Mertoyudan, Magelang. Matur nuwun tasih wonten generasi muda ingkang kepareng gilut lan ngleluri budaya Jawi mliginipun basa Jawi. Sak menika kemajengan zaman lan teknologi, mila menawi mboten ngatos-atos nggeser budaya. Budaya Jawi dipun pandang kuno, kolot, mboten kekinian lan sanesipun. Nah, kula badhe nyuwun pesa dumateng anak-anak kula. Menapa mboten isin dipun pestani basa Jawi menika kuno, kurang kekinian lan sanes-sanesipun. Matur nuwun, salam budaya, lestari budaya. Matur nuwun Pak Sugiono wonten ing Mertoyudan, Magelang. Nggih. Monggo, Mbak Kinar, apa enggak malu? Oh, sih nangku boso jowo.
2: Ya, sekali lagi mungkin Kinar mau menjelaskan bahwa karena Kinar orang Jawa, ya harus berbudaya Jawa, berbahasa Jawa, dan berperilaku seperti orang Jawa. Nah. Sampai kapanpun ketika kita dimanapun kita berada, dimanapun kemanapun arahnya kita dibawa nanti, tetap saja jati diri saya lahir di Jawa dan dibesarkan oleh orang tua yang berasal dari Jawa. Jadi dari situ saya gak merasa malu untuk mengakui bahwa diri saya adalah orang Jawa.
0: Nah, itu jawaban sing paling tepat nih. Iya, kalau mongso milo kata poro putra yang nganggep utawi gadah penganggep pengaten. Salajengipun menika Sugeng Dalu Pendopo, Sugeng Dalu narasumber menika saking Mas Dali Jo Angkring wontening Mino Martani. Derek Bombong, derek support dumateng poro putra ingkang tansah derek gilut gegulang budaya Jawi. Supados tansah lestari lan ngrembaka. Kita patut bangga dengan anak-anak yang seperti ini, tidak malu mengakui budaya kita sendiri tinimbang tinimbang sok-sok aning malah dadi kepleset bablas. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Dali Jo Angkring wonten ing Mino Martani. Nggih, wastunipun tasih kathah menika dina nggih sing arep rawuh namung rening winates sing wedal. Mungkin ada 1-2 kata atau menapa harapan dumateng para kanca ingkang midhangetaken giaran pendopo dalu menika. Monggo. Monggo. Mbak Kinar dulu, monggo.
2: Tentunya terima kasih banyak, matur nuwun sangat Pak Sugiman dan semua pendengar yang mendengarkan siaran kami malam hari ini. Untuk teman-teman di luar sana, intinya kita ini sebagai generasi muda, generasi Gen Z, gen alfa yang saat ini berada di era-era globalisasi, di era-era perubahan zaman dan perkembangan zaman yang semakin maju, semakin menggiring kita untuk melakukan banyak sekali perubahan. Tapi jangan sampai perubahan-perubahan itu juga merubah jati diri kita yang sebenarnya. Jangan sampai merubah ciri khas suku kita, adat, budaya, dan bagaimana kita dilahirkan. Karena sekali lagi, suatu saat nanti kita ini tetap memiliki identitas kita sebagai suku apa. Kita tetap memiliki identitas kita sebagai seorang yang lahir di lingkungan keluarga Jawa. Misalnya, kalau misalnya kita pergi ke tempat lain, ke daerah lain, ke suku, ke negara lain, ketika kita ditanya, kamu orang mana? Orang, kalau misalnya kita menjawab orang Jawa, tapi kita tidak pernah bisa menjelaskan bagaimana Jawa itu dan betapa indahnya Jawa. Jadi untuk apa? Percuma kita yang malu. Makanya untuk teman-teman semuanya, mari kita belajar bareng-bareng semuanya. Saya juga masih belajar, belum yang sudah melakukan banyak hal untuk perubahan, untuk kemajuan bahasa Jawa. Tapi setidaknya kita bisa bareng-bareng belajar bareng, kita bisa melangkah bareng dengan bahasa Jawa, dengan sastra Jawa yang kita miliki, bahwa identitas kita sebagai seorang Jawa gak akan pernah bisa terlupakan, gak akan pernah bisa tergantikan dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Ngatan
0: Mbak Ira, untuk
1: sebelumnya matur nuwun kagem siapapun yang sudah selalu mendukung kami sebagai generasi muda, yang selalu membimbing kami, yang selalu mendorong kami dan juga memberikan kami wadah untuk selalu berkarya, kemudian selalu berkecimpung di bahasa, di sastra Jawa. Terima kasih untuk semua lembaga-lembaga seperti Dinas Kebudayaan dan juga event-event yang diadakan oleh banyak komunitas-komunitas sastra Jawa. Untuk teman-teman, kita punya darah Jawa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo, mencintai Jawa bukan berarti kita ketinggalan. Kalau misal pun ada yang berkata bahasa Jawa itu ketinggalan zaman, kalau begitu, itu menjadi tugas kita untuk gimana caranya membuat yang ketinggalan itu bawa, ayo, ke era modernisasi. Kenapa? Bahasa Korea, bahasa Inggris aja bisa berkembang, bisa menjadi bahasa yang tenar. Kenapa bahasa Jawa tidak? Bahasa seindah ini, bahasa se-wow ini, bahasa yang sangat-sangat mengajeni, ayo, kita sama-sama bawa, kita sama-sama bangga dan sama-sama lestarikan bagaimanapun caranya, dengan sekuat tenaga kita, dengan sepenuh hati kita, untuk terus melestarikan bahasa Jawa.
0: Matur nuwun Dino Kinar, Dino Aira. Terima kasih. Matur nuwun rawuhipun. Lan mugi-mugi menapa ingkang panjenengan tindakan tetap menopo sakit murakabi itu merapi ngakata.
2: Amin.
0: Kula tuan tu malih sisuk tulan ingat dari malih.
2: Iya pak.
0: Megaten sutresno budoyo atur kiaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakabi ing busono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran pendopo ing tinten candaipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Perompat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Lan Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katraken wonten ngarsa panjenengan mirungkan lagu-lagu Gas Plus Jawi Mi Gas Plus.

0: jajan. Yuk, Jorki Jen, jalannya rame banget. Belanjanku oke. Pokoknya komplit tur pepak. Pesono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri. Pon merikiniki, ngarep niku-niku. Nggih, ben di ewangi bojoku lo pak, ini ngedunke.
1: Pak, iki lo, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lolo bu, kok akeh mentok? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai ke

0: info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
2: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa mus, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
1: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
2: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

0: Ya ingin saya tersenang budaya tak sempat neng yang tergiaran mirungkan lagu-lagu ke sebelas mi ke sebelas jawin je saya tersenang budaya kalau saya pun kata akan wantan Sarinah lanuki bunder bunder pun lah singgahkan malih monggo saya tersenang budaya kak lumantar telepon kalau bika wantan ikang sal sekawan 0333 sugeng dalu mi ke sebelas
1: sugeng dalu yo
0: weh monggo monggo sugeng dalu mbak Buyut Wijo Pangestunipun Mbak Buyut tansah sehat. Mbak Buyut iki keluarga sehat nggih.
1: Paring donga pangestunipun tansah mantu ing karahayo.
0: Alhamdulillah derek remen Mbak Buyut.
1: Lagunipun derek ingkang ngecaken Nyai Endah.
0: Oh, Nyai Endah Indrenje kalau wonten Kang Jono nggih.
1: Kang Jono kula nggih
0: ndukung nggih Kang. Oh, nggih. Kagem sinten, Mbah?
1: Sampun minasnya
0: Buya
1: yuk, Pak Uyak, dan nanti kepontal-kontal
0: orang ketangga. Inje. Perapatan nanti apa yang mau tak gula ingat
1: orang. Wah, kira-kira ini kebutan di Sherlock. Ajaknya orang-orang ngobong itu. Jadi, salam itu tak kem Buya yuk.
0: Inje.
1: Pak
0: Ngaten.
1: Ayo, Kang Jono, Yusirup. Mami Satika, Buyayu sampun Romo Heri Sadono, Mbah Siman, Bopo Satio, Pak Tipayunin, Mas Natpo, Bopo Nardi Nursari, Bopo Adai.

0: Rame Galo, Mbak Mus Tanjung Pinang, Romito Endro, Mbah Yono, Mas Gilas, Dimas Tumbo Karno, Bimani Baduri, Bopo Damaseng, Dimas Yanto Sdoyo, Dimas Yanto, Mbak Wonten Pinklan, Ki Rukun Wedo, Bopo Sagio, Mbak Bopo Dumangin, Bopo Tupar, Pak Tumiti, Butarni, Bukar Titin, Mak Ijen, kalau mau sambung ngegono. Mak Wagianti, kalau mau di Supriyati, di Sri Supatni, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Bopo Sumar, Legono, Mas Adi Ponsosari, Mas Mbah Glendi, Bopo Sumar, Mas Toro Prayogi,
1: Kagem,
0: Yoke
1: mawon nggih yo. Ngaten nggih, Bayut.
0: Matur nuwun paringipun kesempatan sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun Mbah Buyut Dwija ingkang dawateni Karang Mojo kalawan nggih. Pun lajengaken malih monggo sugeng dalu mikes plus.
2: Sugeng dalu mikes plus.
1: Monggo monggo.
2: Aja tumon.
1: Aja tumon, cobi-cobi.
2: Ora tumon.
1: Nggih, kula padhasaken rumiyin. Ora.
2: Nggih. Kagem Budi Jawa.
1: Nggih.
2: Dina sekalian. Wonten Priayu. Priayu nggih.
1: Iya.
2: Pak Yanto Gulemu. Pak Widodo.
1: Nggih.
2: Pak Yanto Kristin. Wonten Mbah Jati, Mbah Mus. Ki Joko Budu, wonten Ki Kumbo Karno, wonten Mas Ibul ya, Mas Niko Rian, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Yumudo, Bu Andri Sendowo, Bu Nani Bajuri, wonten Niko Yang Murti, Mbah Jati, langsung dua ya, kemauan.
1: Setuju, Ji.
2: Kan ya Mas
1: Dilan. Matur nuwun. Nggih, apa temuan? Aja tumuan niku, nggih. Pun lajengaken malih monggo tresna budhe gangsal sekawan 0333 sugeng dalu mikos plus.
3: Halo.
1: Kok lirih to niki?
3: Sakniki.
1: Halo.
3: Halo.
1: Nggih, monggo.
3: Kirang boten.
1: Pun. Niki yang mudah apa?
3: Biasane.
1: Siapa tak biasane?
3: Biasane wetan.
1: Wetan gitu. Wetane Progo.
3: Wetan Progo.
1: Monggo.
3: Iya.
1: Dari Minggir.
3: Minggir.
1: Iya, monggo Yusami sehat ge.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Jadi monggo yang mudah niki lagune. Kes plus. Ya muga-muga isih aman iki antrine ya oke.
3: Oh, ya padha nelong.
1: Padha nelong saya nggih, aja. Nggih. Ngaten, muga-muga tas aman. Nggih.
3: Nggih. Pak Tupar, Mas Ibu, Mas Amadek, Pak Tumiti, Romo Dinyatiyono, Romo Yu, Mas Obudu, Mbak Mayu, Mbak Yono, Pak Sadio, Pak Samio, Pak Sadio, terus Pak Sudan Darilan, terus Dirupun Merja, terus Pak Supoyo, Dirupun Kasem, Pak Rinda.
1: Oh, ngaten. Nggih. Nggih,
3: mulai
1: kagem sedaya
3: menawi
1: iki mawon. Ngaten, Ju. Amin,
3: Ju.
1: Nggih. Ngaten, Ju. Matur nuwun, Ju.
3: Matur nuwun. mawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh ya, nggih. Kita
3: ada di Banjarsari,
1: Mas Didi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun. Yo mudha kalau wae. Monggo monggo. Sugeng dalu mikus plus.
4: Sugeng dalu mikus plus.
1: Pinji
4: saking Lopati.
1: Monggo monggo Pak Sawiyo nggih.
4: Gila.
1: Sami sehat Pak Sawiyo.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ndak remen. Pangestunipun nggih Pak Sawiyo. Ya, nah, monggo monggo Pak Sawiyo.
4: Kula nyuwun lagu aja nelongso.
1: Aja padha nelongso.
4: Nggih. Kagem kagem Pak Kirno, Pak Yanto, lajeng Pak Rimbang, Pak Kirno. Pamo tujuh sebagio lajeng Pak Haji Nadiono mazal nuwun singgalan niku lajeng Kumarta Saranto lajeng Bu Sirup Bu Sumi Bu Pit lajeng Bu Jo lajeng Pak Mudiono kancane pun kagem sedaya
1: sedaya kemawon
4: matur nuwun
1: ngeten ji matur nuwun matur nuwun ji wah nggih niki
4: matur nuwun
1: sami-sami matur nuwun Pak Sawiyo teneng Lopati kalawan ji ingkang lumantar telepon mangke pun lajengaken malih ji Sutresna Budaya ingkang tasih rawuh lumantar wajah menika Pak Bodo Tri Utomo Sugeng Dalu Mikus Plus nderek ngregengaken ji nyuwun lagu Kodhok Numpak Jaran kater Bapak Ponidi Bapak Binarso Bapak Ponyono menika nggih Pak Rakijo saha Bapak Slamet ing Rewulu Kulon Surakarta sugeng midhangetaken Bu Mugi saged mugi saged dados jampi saya matur nuwun nggih Pak Kasiono monggo sugeng dalu
5: Mikus Plus sugeng dalu
1: nggih
5: Mas Gilang Sutoyoso
1: sugeng dalu
5: kula Pak Kasiono
1: monggo monggo
5: nggih Ikus plus menika kintun salam
1: kagem sinten katon
5: Ibu Sri Utami ing Sewon sakwetan kampus ISI Mbak Tun Ibu Tuti Jogoyudan Ibu Tini Niti Prayan Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Anjasmoro Minggir Ibu Mami Sartika ugi wonten minggir. Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo. Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul. Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho. Ki Rukun Werdo utawi Rama Mariono wonten ing Mejing Wetan.
1: Ngaten.
5: Katur sedaya para sutresna budaya. Mikus Plus wonten ing arari propatnya Yogyakarta.
1: Nggih, matur nuwun.
5: Sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Matur nuwun nggih, Pak Kasiono sugeng dalu. Salajengipun Ibu Mulya sih menika?
6: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu nggih.
6: Sedaya kemawon.
1: Oh, ngaten.
6: Ngarepkan Pro 4.
1: Nggih.
6: Kagem Mas Gilang sugeng tugas saking Ibu Mulya.
1: Matur nuwun Ibu Mulya sih tansah sehat. Bu Warini di Semanu monggo sing dalu.
7: Halo.
1: Iji.
7: Melu sing dalu, Mas sing dalu.
1: Iji. Monggo monggo, nggih matur nuwun. Inggih.
7: Kula nderek kintun-kintun.
1: Monggo monggo.
7: Kagem Bu Dwijo. Kagem Bu. Anjas Moro
1: Inje Sinten Malih Monggo
7: Nggih Kagem Sedoyo Kemawon
1: Sedoyo Kemawon Nggih
7: Ngapunten
1: Hai Nggih Bu Warini Inje
7: Salam Budaya
1: Lestari Budayaku Matur Nuwun Ibu Warini Wonten Ing Semanu Mbah Ijem Sugeng Dalu Mbah Ijem
8: Halo,
1: Nji.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Inji, sugeng dalu, Mbak Ijem. Inji,
8: sugeng dalu. Kula Mbak Ijem Bapak Tantiungan.
1: Inji,
8: regengaken.
1: Monggo, monggo. Inji,
8: kula badhe nyuwun lagu, lagune iku. Apa kae?
1: Menapa?
8: Lagune.
1: Nggih.
8: Tul China.
1: Nggih.
8: Terus mengke Lo badhe kirim-kirim.
1: Kagem sinten?
8: Kagem Mbah Noyo.
1: Nggih.
8: Wijo.
1: Ngaten.
8: Rawakianti.
1: Sinten malih?
8: Kagem sedaya ingkang midhangetaken acara menika.
1: Nggih.
8: Ngoten kemawon nggih, Mas. Gilang.
1: Injih matur nuwun njih sugeng dalu Mbah Ijem tansah sehat tetep dumateng sedaya keluarga. Buningse wontene Wonosari menika sugeng dalu mikus plus Mas Gilang nyuwun pun puteraken lagu Katresnan. Kinten-kinten katur sedaya pamit dhangat perempat era ing Jakarta kan diatur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Atur Mas Gilang mugi tansah sehat dan bahagia. Amin rezeki lancar sukses dayanipun amin matur nuwun. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke Mas Gilang matur nuwun. Sami-sami buning sih wonten ing Wonosari. Sutresno budaya katerakan lagu rumin lingsir ngulon lan ugi kalajengaken wonten kodok numpak jaran. Tetep nyawiji wonten ing giaran Mikes Plus lumantar program 4 Raringa Yogyakarta.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

sanes derek utawi sanes kadang, namung menawi ngantos nandang prihatos ugi tumut ngraosaken. Pitutur menika anggambaraken rukunipun tiang Jawi salebeting bebrayan. Pangrengkuhipun persasat sederek nunggil Yayah Rino utawi sederek nunggil Bopo Biyung.

0: Inje Sutresno butuh sabun katerakan kalau wau wonten link share ngulon gih lanuki kalajengaken wonten kodok numpak jaran wonten ing mirungkan lagu-lagu kesebelas Jawi Mi kesebelas ngatan Inje Sutresno budaya sumangga ingkang lumantar telepon jawab tasih kula Bika ingkang dhumateng panjenengan ingkang badhe nyawiji malih monggo lanuki ingkang lumantar WhatsApp ugi sumangga ingkang lumantar telepon gang sales kawan 0333 sugeng dalu Mikos Plus
1: sugeng dalu Mikos nggih niku monitor enggal Mas
0: monggo
1: kaki Bung Bejo buku jalan Bantul
0: Bung Bejo.
1: Iya dari polis bro.
0: Wah lah ngaten jis, geng dalu monggo Bung Bejo.
1: Kok pilih sesek kebagian beda kalau penantre akan Gadot Koco Idan Mas.
0: Gadot Koco Idan jis, menawi tafsir wonten wektalipun mengkin jis.
1: Ya pokoknya dalam kok kagem sedaya
0: sedaya mawon jis.
1: Sebat asem manipun.
0: Oh ngaten.
1: Kalau wonten yumudo kalian kang jelas jis.
0: Inji
1: kagem sedaya Jaya
0: kemah ya Pak Ji. Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng dalu Mikos Plus.
2: Plus.
0: Inji.
2: Oh, kula kasah nyuwun lagu.
0: Inji.
2: Derek mawon lagune.
0: Ngaten Ji Mami.
2: Ngaten. Alam takem sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon.
2: Tadi perempat nonton ke matur nuwun salam kasih sayang dulu buat semua saja muah
0: matur nuwun ji amin
2: walandong
0: ya
2: ji
0: sami matur nuwun mami Sartika ingin lo mantar WhatsApp di Sutarno Budoyo Pak Sudarmono menikus geng dalu Mikos Plus Pak Darmono saking panembahan badin derek kirim dimateng ingin sami mirengekan Mikos Plus dalu menikau lagu ini pun derek kemauan matur duun Mas Gilang jih sami-sami kulo Pak Pur Kenteng Rejo menikun jih kinton kagem Roma Jingadiono Mas Mangun Balong Pak Narto Indro Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Pak Narto Indro ugi wonten Pak Wir Jujur Budu Ijo Ibu Wagianti Pak Bu Yayu ugi Bu Yayu Paris Bu Yayu Kweni Bu Mariani Pak Tukiman Giri Rejo kagem sedaya kemawan matur nuwun. Pak Damaskus menikun jih sugeng dalu salam sehat yang keparang nyur lagu Ojo gelo menikon ji. Salamipun ki rukun merdo Pak Tujo Subagio sekalian. Ugi wonten Pak Bambang Sutarno. Lan ugi wonten Pak Sagio menikon ji. Salah jengipun wonten Pak Supoyo Mbak Suratrisik Mas Yudi Pak Toro Bu Sri Utami Bu Yayu Kweni Bu Yayu Jalan Paris Romo Adiono Pak Pon Sedayu menikon ji. Buti ini Niti Prayan Bu Bedari Umo Bu Nugroho, Bu Rubini, Bu Salamah, Bu Salimah, prayoginipun kagem sedaya pamit banget kagem Mas Gilang, sugeng tugas lancar agenipun, matur nuwun. Bu Supriyati monggo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mikos Plus Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Injih sugeng dalu.
3: Pawartosipun.
0: Pangestunipun.
3: Bapak sami sehat sedayanipun nggih.
0: Pangestunipun Bu Supriyati
3: nggih. Salam sehat selalu.
0: Nggih.
3: Kula badhe nyuwun sekar Pak Tani menawi wonten
0: nggih Mas. Nggih.
3: Boten wonten nggih. Sawontenipun ingkang sampun cumawi
0: sedaya sae.
3: Badhe atur salam.
0: Monggo.
3: Bu Yayu kalawau, Bu Yayu Kweni lan Bu Yayu sedayanipun.
0: Nggih.
3: Bu Agianti. Pak Toro, Pak Damaskus, Mbak Noyo, Ugi kalian, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo Pak Depa Imin wah seduo ya kemauan ingkang mingdang ngetakan Mikos Plus dalu menika matur nuwun Mas Gilang Sutawiyasa
0: sami-sami matur nuwun sugeng dalu Ibu Supriyati katakanlah gerumbin Sutresno Budaya matur nyai Daido lan ugi kalajengaken ojo nelongso sumangga

0: Wah, monggo-monggo mas. Wah, mas mantri nih.
1: Aduh bu, iya terima kasih bu.
0: Tapi maaf loh ini mas, rumah kami banjir.
1: Ah, gak apa-apa, santai aja bu.
0: Aduh, ada tikus juga bu masuk ke rumah ibu banjir-banjir gini.
2: Wah, ini mas sudah biasa ya mas.
1: Waduh bu, ini bahaya loh bu. Tahu gak bu, penyakit leptospirosis bu.
0: Aduh, gak tahu ya mas.
1: Nah, ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini bu.
2: Apa itu hubungannya mas?
1: Gini loh bu, kalau kita ada luka terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri leptospira, ini bisa berbahaya bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan bu, bisa fatal.
3: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
0: Tikus aja, Thomas.
1: Iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
0: Oh, ngono, toh.
3: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
4: Endaing Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayujo Karto.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku nyencang uang ya nak. Mula nak terus racul ngono dek nene mak lepat. Kaya laku ni jim setan datan purun.
1: Neng nek waktu iki kudune ya ora. Cunduk karo wulane karo dheweke ya nglakoni. Senajan bengi iki-iki wayahe udut entuk ning dheweke ora.
0: Wis pirang-pirang dina ling urang-urangi kemar maning udut. Dadi mbok menawa sik wis lali karo jeneng udut. Isa uga bar pasang kok lali blas orang nganggo ngudut.
1: Ah syukur, wong kuwi ya marake sehat kok. Kuwi mau kok apa nepsu apa, Pak?
0: Nafsu tebi ana. Tegese nafsu-nafsu apa wae?
2: Nafsu mangan.
0: Nafsu mangan ing wayah awan. Ya ta? Nafsune
2: golek duit.
0: Oh nek kuwi tuh anu lah. Aku lakune ngibadah jare. Ngibadah wong jenenge senajan poso ning ya uga nyambut gawe. Aja ning poso kok terus nang omah turu kaya sing kaya singa kae turune rong 24 jam ora kena. Ya nyambut gawe senajan ya. Mesti kaya ngopo.
1: Nyambut gawe ajek ya.
0: Iya.
1: Bahwa nafsu tebian dadi kuwi kudu nafsu terus.
0: Loh, ditebihi kok nek dicedhaki kuwi. Aduh ki ming weruh tok ning awak dhewe nglakoni. Ya kok sing nglakoni cah kono ngono. Kae sing
1: wa nafsu tebi ono. Nafsu samu barang apa wae. Kudu ora dilakoni ya kaya kuwi mau.
0: Lu ngati-ati ya.
1: Heeh, jenenge memangan ya disudo. Dolan-dolan disudo.
0: Ha iya kabeh
1: kesenengan. Nesu ya sojo nganti nesu ki ya.
0: Ngocap ngrasani alane kliyan jo pisan-pisan. Mula aku gojek iki aku ngati-ati. Masane do ngleh wetenge gampang nesu we.
2: Ya wis parah.
1: Kuwi jenenge durung bisa nebi ana hawa nafsu nek kaya ngono
0: kuwi. Nek awan ki nek do ketemu. Waduh piye kabare ki? Aku meneng wae aku. Kok aku ming ngomong ala nganggur iso ditonyo aku. Wong do ngleh ki anu de do kejem-kejem e.
1: Wong kuwi ki ngelih iki ngleh sarana netepi dadi paugeraning agama. Kok ora kok mergo ngleh wong keserakat nek wong oleh wong keserakat kae gampang nesu. Nek perkara oleh poso iki ora nesu, Pak.
0: Niate ingsun. Niate ingsun nglakoni ibadah poso. Iki sasi niki sasi barokah. Eman temen yen awake dhewe ora nglakoni.
1: Lah iya dijumbuke karo keyakinane awake dhewe. Lah kuwi mau gendeng gandul-gandul apa, Pak?
2: Gundang
1: gandrung apa?
0: Niku gendeng gedhe. Ora saben papan iso muni kok ngono kuwi. Ora saben jalma kena ngunekke kok ngono kuwi.
1: Apa kuwi sakral to, Pak?
0: Sakral. Aki kuwi nek ora ana kardi ra entuk muni kok.
1: Aki kuwi termasuk gendeng ning dudu dolanan.
0: Dudu. Aki mulakno awake dhewe gojek karo kanca-kanca kuwi. Wong garap gendeng ki wah serius kenceng pikirane nang kok iramaning gendeng kuwi diganggu sithik wae tunggal dene nesu kuwi.
1: Ya ora konsentrasi
0: to. Iya iki pas kenong loro tok kok nakno ayo nesu nok ning ra wani noleh harus sing kenong. Wedi yo.
1: Lagi terus e piye Pak sing iki?
0: Oh teruske ya.
1: Iki hawa nafsu tebi ono.

0: pamungkas gak sahur. Kok kurang pas ngono lho.
1: Lah napase digadokke ora anu ta? Lah tas sedina ora memangan ki.
0: Lah nek sore marah ya wis buka ta.
1: Aku ki jarang buka ngono ki rak ngombe tok ta.
0: Alah ngombe tok apa wong.
1: Oh aku mung buka ki mung ngombe, mangan, udut ta mung kuwi tok aku ora.
0: Lah ya buka ki ya kuwi kok arep buka kok. Arep Riana ya kok kek kok.
1: Aku ki jarang buka Pak, buka Pak. Aku ngombe tik sing tak peloke ngombe.
0: Kabeh mbukake dhisik apa wedang, apa dawet, apa gawe pulang
1: tak ratani kuwi terus ngudut, udut mangan ya mesti udut mangan ngombe kuwi tok.
0: Ning ngene lho Pak, aku wingi ditakokke lho.
2: Napa?
0: Ah sampean ora tindak nang langgar to ditakokke. Bapak endi waregen aku ya muni ngono. Saiki nek buka ki ora sah wareg-wareg. Lah kowe nek arep sembayang njur ora iso muni ku waregen wetenge cegi. Alesan ora apa.
1: Tangga sembayang kok upyuk upyuk upyuk ngono. Aku isih naruh tanggane ta aku. Aku ya tak nang omah.
0: Kaya krungu ya, Pak.
1: Heeh. Dengan ngene iki kok brujuk ngono ki. Sajak iki anune cendole condol karo kolak ki do perang nang jero sajak.
0: Mergo ususmu kuwi kelet njur kejokan banyu kuwi melare usus ora kok njuk campur kuwi ora.
1: Lah iki jenenge alu amah ya nang kono kuwi do uleng-ulengan dadi siji ta. Pokoke ya wong serakah ya. Ya apa-apa dipangan.
0: Muga-muga le padha nglakoni poso iki mau sesuk ana hikmahe luwes-luwes sing padha lenggah nang tenda sing maune adat sabene do neng daleme dhewe-dhewe kanthi mirunggan kepenak le mangsak le dan yo saiki nglakoni nang tenda yo dilakoni sik ya ta Pak ya
1: kabeh yo nyuwun wis dipenggalih karo pemerintah kabeh teman-teman. Muga-muga enggal sedulure dhewe sing lenggah nang tenda nang sesuk bisa bangun ana jeneng udan ki wis lenggah nang dalem nang
0: iki dudu hukuman ning ya wis coban sing suka sing gawe urip mung ya Pak ya nek ora ngono ndak nglangut mesake ledo menggalih

0: Tapi cengkleng-kleng.
1: Iki iki bang dipilih iki sing ditambake ya ga sing dipilih.
0: Sing pinggir ngono apa, Bu?
1: Kancawan Irawan Abi Manyu.
0: Ene gak ana biasane kae.
1: Abi Manyu karo Abi Manyu ki jandane ora biasa.
0: Biasa sing dingkruk kae apa.
1: Tangget tak tak neling.
0: Neng ya wong. Ngati-ati ki entuk kok. Pangkur jenggling.
1: Ora.
0: Iki ora jenggleng jenggling.
1: Iki pangkur
0: jenggleng jenggleng. Jenggleng ki wong Pak pangan anak bapak ki.
1: Aku ki sing sing nembang ki untune maju kabeh ra jenggleng kabeh. Ya kowe bener suara wedok ki iso ana memanise.
0: Kok nek ra kuat dhewe wangi
1: ya. Tak unjukke bojoe. Aja nganti kowe wirangan nang paran. Sopo sih bakal ngece karo kowe? Tak parane nang ngono.
2: Apa ora kowe wirangan?
1: Aku yang bendina ya.
0: Aku agek cekoh ya, Pak.
1: Hah? Nek kene gelakno bathok suwi di.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara,

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeluluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Setrosno Butoyo. Salam jumpa bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Kembali menyapa Anda hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Ini adalah hari Selasa keempat di bulan Juni. Karena tinggal satu kali lagi hari Selasa di tanggal 30, setelah itu kita akan memasuki bulan yang baru. Tidak terasa ya, Setrosno Butoyo sudah berada di pertengahan tahun 2026. Semoga apa yang sudah Anda rencanakan hingga akhir tahun, hingga pertengahan tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami temani aktivitas Anda di hari ini, mulai dari pukul 5 pagi sampai nanti pukul 24.00 dengan ragam program tentunya yang telah kami siapkan. Di antaranya pagi hari ini, Setrosno Butoyo, kami ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan program Babakan Nitika Becian Buddha di hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha Imade Adyana yang akan menyampaikan tema bahasan, yaitu pintu menuju kesejahteraan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Nitika Bejian, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Nak mutasa bagawato arahato sama sambudasa. Nak mutasa bagawato arahato sama sambudasa. Nak mutasa bagawato arahato sama sambudasa. Terpujilah yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Arogya miche paramanca labhang. Silancak udhana matang sutancak. Dhamanuwati ce alinan takcak. Athasa duara pamuka calete. Yang memiliki arti, usahakanlah kesehatan sebagai keuntungan tertinggi. Hiduplah bermoral, dengarkan nasihat para bijaksana, dan pelajarilah ajaran. Hiduplah selaras dengan dhamma, serta lepaskan belenggu kemelekatan. Keenam inilah pintu menuju pada kesejahteraan. Dikutip dari Jataka, kutipan 84. Ya baik, para pendengar RRI Perempat Batik yang berbahagia, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya penyuluh agama Buddha, Imadi Adyana, penyuluh Bantul. Oleh karena itu saya akan menyapa salam kita, Sutrisno Budoyo, Namo Buddhaya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tema dhamma, yaitu pintu menuju kesejahteraan. Sebagai seorang manusia, terkadang banyak ya yang menanyakan tentang kenapa di dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang yang sudah bekerja keras tetapi hidupnya belum bisa sejahtera. Atau mungkin ada satu pertanyaan yang sering terlontar di dalam masyarakat, kenapa orang pintar dan kaya masih tetap menderita? Nah, hal ini di dalam ajaran Buddha dijelaskan, hal ini terjadi tidak karena orang itu kurang dalam berdoa atau melakukan ibadah. Tetapi secara dhamma, secara ajaran agama Buddha, segala sesuatu yang dialami atau yang diharapkan itu merupakan kumpulan dari sebab akibat yang terkondisi dalam kehidupan kita sekarang, atau dikenal dengan istilah karma. Ini terjadi dulu di zaman sebelum Buddha Gautama, diceritakan di dalam Jataka. Jataka itu sebuah kumpulan cerita-cerita Buddhis. Di sana dikisahkan, diceritakan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Di dalam Jataka, yaitu diceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bijaksana yang baru berusia 7 tahun. Nah, anak laki-laki ini merupakan seorang putra bendahara yang sangat kaya raya pada saat itu. Seorang putra ini menunjukkan kecerdasannya, ya, kepeduliannya yang begitu besar terhadap kesejahteraan dan spiritual pada saat itu. Suatu hari datang kepada ayahnya seorang putra ini dan bertanya, apa saja jalan yang menuju kesejahteraan? Kata sang anak. Sang ayah ini tidak dapat menjawab dan ia berpikir di dalam hatinya, ini pertanyaan yang sangat sulit. Hanya sang Buddha yang bisa menjawab sebuah pertanyaan ini. Maka ia membawa anak itu ke Jetavana. Sesampai di sana, ia memberi hormat kepada sang Buddha atau sang guru. Nah, setelah memberi hormat, duduk di satu sisi, ia lalu berbicara kepada sang Buddha. Tuan, anak saya ini yang cerdas dan peduli terhadap kesejahteraan spiritualnya telah bertanya kepada saya, apa saja jalan yang menuju kesejahteraan spiritual? Karena saya tidak tahu, saya datang kepada Anda. Sang Buddha menjawab pertanyaan ini, wahai perumah tangga, tentang pertanyaan yang sama, persis ini pernah diajukan oleh anak ini kepada saya di masa lampau, di kehidupannya yang lampau. Dan saya menjawab untuknya, ia mengetahui jawabannya di masa lalu, tetapi sekarang ia telah melupakannya karena kelahiran berulang. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan pada saat kehidupannya lampau, tapi kehidupannya yang saat ini dia sudah tidak mengingat lagi pertanyaan ini. Nah, kemudian atas permintaan sang ayah, beliau menceritakan kisahnya di masa lampau. Nah, dulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Benares, ya, Bodhisatta adalah seorang bendahara yang sangat kaya raya pada saat itu. Ia memiliki seorang putra yang ketika baru usia 7 tahun menunjukkan kecerdasan dan kepedulian yang besar terhadap kesejahteraan spiritual. Nah, suatu hari anak itu datang kepada ayahnya untuk bertanya apa saja jalan menuju kesejahteraan spiritual. Nah, ayahnya itu menjawab dan mengulang bait terini. Ya, bait ini akan saya bacakan, yaitu usahakanlah kesejahteraan bagi keuntungan tertinggi. Hiduplah bermoral, dengarkan nasihat para bijaksana, dan pelajarilah ajaran. Hidup selaras dengan dhamma, serta lepaskan belenggu kemelekatan. Nah, keenam pintu inilah yang akan menuju kesejahteraan dalam kehidupan spiritual seseorang. Nah, dengan cara ini, Bodhisatta bertanya kepada putranya tentang jalan mengarah pada kesejahteraan. Nah, sejak saat itulah anak ini mengikuti 6 aturan tersebut di dalam kehidupannya. Nah, setelah mempelajari, Sang Buddha menyebutkan kelahiran tersebut dengan berkata, anak ini juga merupakan anak pada masa itu, dan aku sendiri adalah bendahara agung. Jadi ini menceritakan kehidupan Bodhisatta pada saat kehidupannya yang lampau. Nah, dijelaskan di sini oleh Sang Buddha apakah 6 pintu kesejahteraan itu. Yang pertama adalah arogya, yaitu kesehatan. Pintu kesejahteraan dimulai dari memiliki kesehatan, meliputi kesehatan jasmani maupun batin. Nah, di sini penting bagi kita sebagai manusia untuk menjaga kesehatan kita dalam kehidupan ini. Nah, untuk menjaga kesehatan jasmani, misalnya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Ya, cukup makan, cukup tidur, berolahraga, memiliki teman-teman yang baik. Untuk menjaga kesehatan batin, ya perlu batin kita olah dengan baik, yaitu bagaimana? Kalau di Buddhis biasanya dikenal dengan meditasi. Kita berusaha melihat ke dalam diri, melepaskan emosi yang berlebih, mengembangkan ketenangan. Nah, dengan memiliki kesehatan, seseorang akan dapat bekerja dengan baik, tidak mengalami gangguan baik secara jasmani maupun batin, sehingga di dalam kehidupan ini bisa mencapai kesejahteraan. Tetapi sebaliknya, jika sakit, nah, kita pun tidak akan dan akan sulit untuk mencapai kesejahteraan ini, baik itu sakit secara jasmani ataupun sakit secara batin. Nah, yang kedua adalah Sang Buddha jelaskan adalah sila atau kemoralan. Untuk mencapai kesejahteraan, ya, yang kedua yaitu adalah memiliki moralitas yang baik. Moralitas yang baik yaitu sila. Sebagai perumah tangga, kita melaksanakan 5 sila. Seseorang yang memiliki moralitas akan bertindak dan berucap dengan baik. Moralitas ini akan menjadikan seseorang tidak melakukan perbuatan yang salah, sehingga dapat hidup dengan baik, ya, dengan damai, dengan sejahtera. Yaitu tidak menyakiti makhluk lain dan bertanggung jawab atas apa yang pernah dia lakukan dalam kehidupannya ini. Moralitas ini adalah perlindungan kesejahteraan. Tanpa moralitas, masalah akan banyak berdatangan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia, bagaimana dalam kehidupan kita ini, kita menjaga moralitas, moral kita dengan baik, sehingga kesejahteraan itu, ya, bisa datang dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah buddhanumata, yaitu mendengar nasihat dari orang yang bijaksana. Nah, ini perlu kita lakukan sebagai perumah tangga. Nah, pintu kesejahteraan ini adalah mendengarkan nasihat orang yang matang dalam kebijaksanaan. Apa yang menjadi alasannya? Orang bijaksana sudah melihat sebab akibat, sehingga tidak perlu harus mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan ini. Dengan adanya orang yang membimbing, akan lebih cepat menuju kesejahteraan. Di sini penting bagi kita, terutama perumah tangga, mendengarkan, ya, meminta nasihat dari orang yang bijaksana. Di dalam Manggala Sutra juga dijelaskan, mengunjungi, bergaul dengan mereka yang bijaksana merupakan berkah kehidupan dalam kehidupan kita saat ini. Yang keempat adalah sutta, atau belajar dan memiliki pengetahuan. Pintu kesejahteraan berikutnya adalah banyak belajar. Mengetahui meliputi banyak mendengar. Jadi, kita juga dalam kehidupan ini juga harus bisa banyak mendengar, banyak belajar, sehingga akan muncul satu pengetahuan dalam kehidupan ini untuk menuju kesejahteraan. Mau belajar baik tentang dhamma, tentang kehidupan, dengan memiliki pengetahuan, seseorang akan paham tentang sebab akibat. Sehingga dalam bertindak dan berbuat, kita akan bisa menimbang sebelum kita melakukan ini baik atau tidak baik. Sehingga ia tidak akan salah jalan dalam kehidupan ini. Sebab yang tidak akan dapat diliputi ya kebodohan, orang yang berpengetahuan ini tidak akan bisa diliputi oleh kebodohan. Nah, pengetahuan ini diibaratkan seperti peta, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan memberikan gambaran tentang arah yang akan kita tuju atau jalan yang akan kita lalui untuk menuju suatu tempat. Orang baik tidak akan memiliki pengetahuan bisa salah arah. Oleh karena itu penting pengetahuan membawa kesejahteraan ini dalam kehidupan kita. Nah, yang kelima adalah dhamma nuwati atau kehidupan selaras dengan dhamma. Pintu kesejahteraan berikutnya adalah hidup selaras dengan dhamma. Apakah dhamma ini? Dhamma adalah sebuah ajaran kebenaran. Ajaran kebenaran di sini ya tidak hanya dimonopoli oleh satu golongan, tetapi semua yang mereka yang melaksanakan ajaran kebenaran ya, dia akan mendapat manfaat dalam kehidupan ini, akan mendapat kebahagiaan. Maksudnya setelah memahami ajaran ini, menjalani kehidupan dengan mengikuti pedoman dhamma, misalnya ketika kita mengetahui bahwa hal yang kita lakukan itu mengarah pada penderitaan, ia akan berhenti ya untuk tidak melakukannya. Begitu juga sebaliknya, apa yang dia lakukan itu jika membawa kebahagiaan, membawa manfaat untuk makhluk lain, untuk kehidupan orang lain, kebahagiaan untuk makhluk lain, ya itu wajib untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, yang keenam adalah alinata atau tidak malas. Nah, penting bagi kita karena kelima hal ini harus kita usahakan. Itu bisa kita usahakan jika kita tidak malas. Itulah yang akan membuka pintu kesejahteraan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin lima hal tadi itu bisa kita lakukan kalau kita bermalas-malasan dan tidak ada usaha dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, pintu kesejahteraan inilah keadaan batin yang tidak tenggelam dalam kemalasan. Itu perlu kita jaga. Karena apa? Seringkali kita melakukan kebaikan untuk menjaga moral kita. Kita ingin belajar dhamma, sering sekali diliputi oleh kemalasan. Nah, karena kemalasan ini sering-sering menjadi satu alasan untuk kita mendapat sebuah kenyamanan dalam kehidupan ini atau kepuasan. Nah, orang yang bersemangat akan mengarahkan segala energi secara sadar yang menopang usahanya dan secara terus berkesinambungan. Jadi, orang yang selalu bersemangat, dia akan selalu menjaga semangatnya dalam kehidupan ini. Bagaimana dia akan selalu melakukan hal ini dalam kehidupannya secara konsisten, secara kontinu, secara disiplin. Jadi dia akan berjuang keras dalam kehidupan ini untuk menyingkirkan yang namanya kemalasan yang menjadi rintangan dalam kehidupannya. Tanpa adanya praktik yang secara langsung ya dikatakan dhamma nuwati, kita bisa akan berhenti melakukan ini. Karena itu ini diletakkan di akhir sebagai penggerak berkelanjutan menuju kesejahteraan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, para pendengar RRI dimanapun berada, jadi pintu menuju kesejahteraan ya yang dijelaskan oleh Sang Buddha yaitu ada enam, yaitu saya akan ulang kembali, yaitu arogya, kesehatan. Kalau kita tidak memiliki kesehatan, berapapun harta yang kita miliki tidak akan bisa merasakan sejahtera. Karena kesehatan itu merupakan berkah yang paling tertinggi ya. Orang sehat bisa mengusahakan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan ini. Tapi kalau sudah sakit ya sudah tidak akan bisa menuju kesejahteraan yang lain. Yang kedua itu sila atau kemoralan. Yang ketiga itu buddha numata, mendengar nasihat dari orang bijaksana. Yang keempat sutta, belajar dan mau mencari pengetahuan, berdiskusi, bertemu oleh para bijaksana. Yang kelima ada mau nuwati, hidup selaras dengan dhamma. Yang keenam alinata atau tidak malas. Mari Bapak Ibu para pendengar RRI dimanapun berada, mari kita renungkan dhamma ini dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. sehingga pintu kesejahteraan dalam kehidupan kita ini bisa terbuka dan kita bisa mencapai kesejahteraan dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, demikian yang bisa saya babarkan, yang bisa saya sampaikan, semoga memberi manfaat, bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita terus maju dalam kehidupan ini menjadi lebih baik setiap saatnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabisata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk jawi mbabar kawruh pamoring kawula Gusti wondene ing babagan fungsi sangkan para

Matur nuwun seterusnya Butoyo, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Uyon Enjing, gening-gening sorana kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti. Yang pertama akan saya perdengarkan untuk Anda dari Latrang Kako Laras Slendro Songo, kalajengaken Latrang Luntur Se Laras Pelok Patet Barang Sugeng Midang Katakan.

0: info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
2: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa mus, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
1: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
2: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, ratusan paket sembako dibagikan kepada para pengemudi ojek online atau ojol, pengayuh becak, serta masyarakat kurang mampu di halaman Mapolres Bantul. Bakti sosial tersebut merupakan langkah Polres Bantul dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Menurutnya, keberadaan Polri tidak akan pernah bisa dipisahkan dari dukungan dan kepercayaan masyarakat. Beralih ke informasi lain, industri kerajinan kulit di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY dinilai memiliki modal kuat dan potensi besar untuk merambah pasar internasional. Kualitas produk yang kompetitif serta momentum penguatan nilai tukar mata uang asing menjadi peluang emas yang harus ditangkap oleh para pelaku usaha lokal. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan temu kemitraan dan gelar produk kulit bertajuk Gebiar Kulit Jogja Menembus Batas Merajut Kemitraan. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD DIY Gusti Kanjeng Ratu GKR Bendoro menyampaikan, kunci utama perluasan pasar di era modern adalah adaptasi teknologi. Ia meminta para pengrajin tidak lagi konvensional, melainkan harus mulai aktif memanfaatkan platform digital. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, ngeluluri Putu Cawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Enjang, seterusnya Budoyo. Ketemu lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di hari Minggu lagi kan, di hari Selasa. Minggu yang baru maksudnya gitu ya. Tapi pagi hari ini kok kayaknya mendung ya, seterusnya Budoyo. Kalau di Kota Baru mendung nih, gak tahu kalau di tempat Panjenengan gimana, nanti boleh infoin ya cuacanya. Pagi hari ini apakah sama mendung mendaung? Semoga nggak hujan. Tapi kalau siang, waduh, kenapa ya belakangan hari ini siang tuh rasanya ngentang-ngentang banget gitu, hot-hot potato, bikin badan kalau misalnya nggak pakai jaket gosong seterusnya butuh ya. Jadi dipersiapkan lagi buat Anda yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan males pakai yang namanya pelembab lotion gitu atau anti UV. Karena saya merasakan sekarang akhirnya, oh penting juga ya. Mungkin kalau cowok agak cuek, tapi sekarang saya juga merasa, ah iya sih, kalau besok nanti telat, udah gak bisa lagi diulang ya. Jadi mulai dari sekarang deh gitu. Pentingnya UV protection, seterusnya Butoyo ya. Bukan kayak cewek, bukan. Tapi memang ini untuk menjaga kesehatan kulit kita. Karena masuk musim kemarau ini, seterusnya Butoyo, dan kemarunya panas luar biasa gitu. Oke, pagi hari ini yuk kita cas lagi yang namanya imun. Kalau sudah imun badan fisik itu kan dari makanan, sekarang imun untuk pikiran. Nah, dari soal-soal pertanyaan pagi hari ini, saya yakin ini pasti banyak yang gelimpang ini, seterusnya Butoyo. Kenapa gelimpang? Ini soalnya rumit. Tapi sebenarnya kalau dipahami dengan benar nggak rumit sih. Mungkin Anda kejebak dengan kata-katanya bisa jadi. Coba ya, pagi hari ini agak panjang soalnya, tapi buat yang udah gabung lewat WA matur nuwun, bisa dibaca ulang-ulang gitu ya. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya ini sebenarnya adalah menjebak logika ya. Kita tes dulu seberapa terjebaknya Anda dengan soal berikut ini. Oke, dengarkan baik-baik. Kalau misalnya mau menjawab, dicatat biar nggak lupa. Nah, pertanyaannya begini seterusnya Butoyo. Sebuah bakteri dalam toples berkembang menjadi 2 kali lipat setiap menitnya. Saya ulangi ya, sebuah bakteri dalam toples ini berkembang menjadi 2 kali lipat setiap menitnya. Nah, jika dalam toples terdapat 1 bakteri dan dalam 1 jam toples tersebut penuh, pertanyaannya, maka kapan toples tersebut setengah penuh? Nah, saya ulangi lagi ya, jika dalam toples tersebut terdapat 1 bakteri dan dalam 1 jam toples tersebut penuh, maka kapan toples tersebut setengah penuh? Pokoknya sebuah bakteri dalam toples ini berkembang menjadi 2 kali lipat setiap menitnya. Pertanyaannya, kalau setengah penuh di menit keberapa seterusnya Butoyo ya? Atau kapan dia mulai penuh setengah toplesnya? Silakan bisa dikirimkan nomor WA di 0895-0144-1066, telepon di 0274-540333. Kita dengarkan kemumutan di pagi hari ini. Halo Sugeng Esok, mari getuk.
1: Halo menes Sugeng Esok, matuk gatuk.
0: Gusti Allah. Yung, piye iki ya?
1: Ora iso jalaknya sing penting.
0: Masak to gak bisa jawab, Bu?
1: Blas ora iso pokoke ning waton jalak.
0: Waduh, wis iki kepiye iki nek ngene iki?
1: Gelo sing anu penyare.
0: Sing
1: nomor 1 ning salah.
0: Coba Bu kasih weruh dulu dengan yang lain. Sehat, Bu?
1: Ya paling donga pengantun ibu nak kagem panjenengan sak keluarga
0: sehat semua.
1: Nah, ayon seger sehat.
0: Matur nuwun
1: nggih. Jawaban kula menit yang ke-30.
0: Menit ke-30.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Jam, matur nuwun.
0: Sami-sami. Bu Dwija wis mumet katanya. Halo Sugeng Esok, mari getuk.
2: Halo ketok tambah mumet iki.
0: Lagi arep ngomong rombongan mumet wis ngakoni dhewe ya wis.
2: Lah
0: iya wis pokoke iki sing penting ceklik mlebu perkara
2: randha
0: apa orang sing penting ceklik mlebu. Iya wis kulina soalnya ya.
2: Iya wis datang iki ngono kuwi. Kabarnya gimana Bude? Kabarnya
0: ya masih babil. Babil?
2: Heeh.
0: Emang kemarin sakit po?
2: Tapi lagi nang yang omongane mek koyo ngene penyebut.
3: Makanya kalau dikasih tahu tuh yo dengerin, gak main terus.
2: Lah, ate kowe iki apa? Aku ate ngandan.
3: Ngala-ngala ke cah nom lho le dolan iki.
2: Lho rungokno.
3: Oh, kuwi gawe-gawe iki paling.
2: Gusti Allah paring ana sabar. Ate ora duwe anu adil ganteng sito wae kaya ngono kuwi.
3: Aduh, pokoknya enggak dangan ya, Bude.
2: Nggih, matur nuwun.
3: Monggo. Jawabannya berapa?
2: Jawabane iki wis aku ora jawab wis pokoke.
3: Dua orang glimpang.
2: Pokoke diglimpang ke dalan kene ora apa-apa. Sing penting ora nang tengah rata.
3: Oke, siap baik.
2: Nggih, matur nuwun dimasukkan.
3: Sami-sami Bude.
2: Nanti di parian ya.
3: Dadah, nggih. Dadah. Lanjut lagi sugeng esuk marek getuk.
4: Waduh, getuk kene ya mendung.
3: Mendung karo glimpang ora iki.
4: Ora wani esuk-esuk yo glimpang masuk kok yo terusan.
3: Maksud e
4: glimpang yo ora apa-apa
3: pokoke. Glimpang mergo ora iso jawab
4: iki. Lah ya wis biasa. Yo
3: sehat kok.
4: Yo alhamdulillah. Iki salam kalau nindiang yang guyu.
3: Oh, udah berangkat?
4: Es krim voice note libur.
3: Oh, hari ini libur?
4: Libur sudah libur. Kemarin.
3: Libur apa? Oh, libur sekolah ya?
4: Iya, sudah libur panjang tadi.
3: Oh, waduh, maklum udah enggak sekolah lagi masalahnya, enggak tahu nek wis libur.
4: Ning ya kirim voice note mau.
3: Oke, siap. Jawabannya berapa, Kung?
4: 59.
3: Menit siap.
4: 59. Ora usah terangke, sing penting jawab. Salah bener wis biasa.
3: Ya. Sampai-sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segeng esuk mari getuk.
5: Sugeng iso Mas Yudan.
3: Ayo ngglimpang meneh.
5: Ora.
3: Nek iki kuat iki bakoh ya.
5: Kuat to, 50 kilo.
3: Waduh, njuk disebut kok piye? Gusti. Ben wae.
5: Mana-mana sing gelem lah per kilone kan rada larang iki.
3: Berarti sama aku luwe abot aku ya, Mbak ya.
5: Apa nih?
3: Bobote.
5: Apa ya?
3: Aku ki 80-an lho iki.
5: Oh iya? Ya.
3: Tapi tingginya 171.
5: Ya aku 152.
3: Wah, kuwi. Kepiye njokan ya?
5: Mirip bal ya.
3: Bal kasti. Sehat Mbak Siti?
5: Alhamdulillah, Mas Jodan sehat.
3: Doanya sehat semua. Istri lagi agak bapil ini, ketularan Bude Wagianti iki.
5: Korene wae.
3: Dikapakke?
5: Pak,
3: ilangnya
5: pilek
3: ya. Oh, siap.
5: Iya, kok dijarene kok bengi kok kapan gitu.
3: Siap. Monggo Mbak Siti.
5: 30. Iya.
3: Oke, siap tak catet. Iya, matur nuwun Mbak Siti. Sugeng esuk manuk getuk.
6: Sugeng enjing. Manuk getuk.
3: Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
6: Kakak melepaskan aku.
3: Koyo doro yang lepas.
6: Lepas aku.
3: Koyo koyo doro.
6: Mangkel kurang coba.
3: Lah ngopo to mbak kok saiki?
6: Lah nek ra iso mlebu nang gonmu ki ya aku arek mleboni ya. Cilebone ra iso.
3: Aku ki nek
6: kudu di mana ngono ku.
3: Aku ki nek melu matuk gatuk ki kudu pikirane positif terus soale sok dia enggak enggok ki.
6: Tanya dora rating ya lan siar senja.
3: Rating nengen menggok kiri ya kacau ciloko sing ning
6: mburi. Lah ya wong ibu-ibu do numpak montor ya kadang ya ngono ku.
3: Iya padha. Karo sik omong iki barang.
6: Ah jadi iki ora tau rating pokoke blayer wae.
3: Sak karepe bebas kok ya.
6: Bebas sing penting wis tak ungkapke isi hatiku lewat video.
3: Nah, wis. Sehat to Mbak Ana?
6: Sehat dan waras, nah, dari sarapan.
3: Oke, monggo jawabannya berapa?
6: Jawaban saya ke 45 menit.
3: 45 menit, siap, tak catet.
6: Jadi kaya ini yang bener paling ora kursi tok bakal ini ramah kosong. Angel banget tak seloso pertanyaan. Ya wes ngene ya ndak sing nang
3: diri
6: do selak nesu.
3: Matur nuwun.
6: Spesial buat Mas Momo. Oh, itu yang ada di Seraten Bambang Lipuro itu aku kemarin ke sana katanya aku nek esok ra tau petok kowe ning aku melino ngrungokke kowe lho Mbak sedulurku ngono.
3: Oh, sip lah kalau gitu.
6: Untuk Mbak Sopo to ya bojone almarhum Pak Sugeng, Pak sekarang pokoknya juga dengeri. Dapat salam dari dia. Terima kasih ya sayangku
3: cintaku. Sami-sami. Dadah. Lanjut lagi Sugeng esok mare getuk. Halo.
7: Halo,
3: mau gelimpang? Kok ketawa nih, kenapa sih?
7: Mumet, Mas.
3: Hah?
7: Orang mikir mumet.
3: Ah, wong orang mikirnya mumet apa mana dipikir ya, Pak?
7: Kalau kanu asem pamit mawon utam lepet sekolah, Mas.
3: Oh, kenapa sakit apa?
7: Soalnya kanu mumet.
3: Mumet. Ya wis enggak apa-apa. Monggo diunjuk obate ya, matur nuwun. Halo, Sugeng esuk maro getuk.
8: Halo, semangat pagi.
3: Nah, Pasa ceria. Semangat pagi, Bu Guru, gimana udah ketemu jawabannya?
8: Ini kok dirimu ini mau alih profesi, Po?
3: Kenapa? Kok alih profesi?
8: Pertukaran profesiku ya.
3: Maksudnya iku... gimana?
8: Dulu itu pernah keluar di kelas 4 itu.
3: Oh.
8: Tapi aku cuma lupa-lupa ingat ya ini.
3: Nah, enggak apa-apa coba kalau bisa.
8: Menit-menit terakhir kali ya.
3: Berapa itu? Menit terakhir kan banyak tuh.
8: 58 59.
3: Oke.
8: Kalau kalau nanti sih bener dirimu yang buat soal. Itu ae atau siap. nanti tanya Mas Aldi ya.
3: Oke, siap. Baik.
8: Salam buat cucuku juga mamahnya.
3: Ije.
8: Semoga mamahnya katanya babil.
3: Babil ya.
8: Iya, semoga cepat sembuh. Ije. Itu wes semangat pagi.
3: Matur nuwun Bu Yayu. Halo, Sugeng esuk maruk getuk.
9: Getuk.
3: Mumet.
9: Sehat.
3: Mumet ora?
9: Boten.
3: Nah,
9: Pak Sakirman ge sehat.
3: Kok apa?
9: Sing pedes ge sehat.
3: Oh, ya syukur.
9: Lah ayo ya menyat-menyat ra munggah-munggah tak enteni.
3: Oh, iki. Ayo di
9: ayo jawab 15 mawon.
3: 15 Pak De?
9: Nggih, matur mawon. Siap.
3: Sami-sami matur nuwun Pak De Kemin. Sugeng esuk maru getuk.
9: Sugeng esuk matur getuk.
3: Waduh, rombongan mumet masuk.
9: Iki matur nuwun yo. Bapak Iben, iki pediro satpame iki.
3: Satpame sinten?
9: Loh, ono to.
3: Sek di
9: siap digawake borgol iki.
3: Oh, sek di
9: Abang.
3: Sek di voice note. Siap. Nek Candi Abange wong los kok ya.
9: Lho, aku kan siap. Kok iki tadi gak borgol kae iku.
3: Wah, borgol ra ngandel nek ngono ge.
9: Ya, kan gak mesti di, Pak, ya, dan kudu diprotes nek apa-apa.
3: Sehat to, Pak?
9: Pengumuman kuwi to. Pengumuman iki aku Tanjung Ngapura biyen kae kedawan to. Aku arep tak tantang Pak Mur. Nek ora tantang gelut aku rawani nek gelut. Tak tantang hadirlah besok di mana itu Bambang Lipuro. September bersiap-siap
3: ini. Oke. Okay.
9: Untuk memberi saran-saran atau gimana nanti kalau memang bagus kan saya tahu Pak Mur Sidi itu tegas. Nanti menggantikan dudukan saya.
3: Oke. Okay.
9: Tantangan itu.
3: Siap.
9: Ya, siap hadir Pak Mur.
3: Monggo, jawabannya berapa Pak Ribang?
9: Jawabannya aku tak malis yang salah, wae. Ini 30 menit atau 30 detik tau ya?
3: Menit, no.
9: Oh, menit.
3: Satu jam penuh dia.
9: Oh, satu jam penuh. Ini dalam setengah toples ya.
3: Nah, pertanyaannya setengah toples. Oke. Siap, tak catat.
9: Ya, siap.
3: Matur nuwun Pak Rimbang. Lanjut lagi Sugeng esuk madu getuk.
10: Sugeng esuk madu getuk.
3: Wis toba Tanjung Pinang mawon, wis. Kok yo jauh-jauh sampai ke Jogja iki lho wis jian.
10: Ya mabur sik dilong ngono lah.
3: Ya udah pulang-pulang, ayo pulang. Kabarnya gimana Mbak Mus?
10: Alhamdulillah semalam hujan.
3: Oh iya toh.
10: Suatu hari ya lah.
3: Hujan air bukan?
10: Ya hujan air lah.
3: Oh. Mbok menawa ada hujan abu kan ya ada.
10: Iya.
3: Mbak Mus sehat ya?
10: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Monggo Mbak Mus.
10: Dan sehat juga.
3: Nggih.
10: Ya, setengah jam lah Mas. Heeh.
3: 30 menit ya berarti.
10: Heeh.
3: Oke.
10: Men separuh yo ana.
3: Oke, siap.
10: Iya, tak jatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk manuk gethuk.
11: Sopo sing arekke borgol aku mau.
3: Ora, nek jenengan ora borgol, nganggo tampar.
11: Aku kok arekke borgol aku dino nggowo kok. Dene rene borgol iki.
3: Wah, borgol-borgolan.
11: Iya.
3: Kono borgol kene, kene borgol kono.
11: Iya.
3: Aduh, wis Gusti Allah kok
11: yo. Iso kok wong edan yo.
3: Wah, pertanyaanku ngene iki, le perang ki kok meng dino Selasa nek ora Minggu ngono ki lho.
11: Lah iya, nek ora karo kowe iki ora reti masalahe.
3: Walah alah, mbok e perang ki kok ana dino Senin, Rebo, Kamis, Jumat. Kok iya Selasa karo Minggu iki lho wis jian.
11: Lah meng dadi kapro kok wedi. Sing diwedani ki dak apane?
3: Sing diwedi kuwi lho.
11: Apa?
3: Kuwi ne.
11: Aku itu kan gapro wong lan gapro.
3: Soale duwe body cut e.
11: Iya.
3: Iki sehat pora iki?
11: Ya sehat nang era sehat pora nelpon.
3: Oh, ya ono lho wong lara ya nelpon.
11: Aku iki ben arek kowe kok kudu ngalor ngidul omongane ora iso serius.
3: Ora iso iki meng jenengan mawon nek kula mboten kok.
11: Ayo gedom lebu rasa dawet di dikaprui.
3: Ah, ini mau perasaannya Pak Yantoto ini. Jawabannya apa Pak?
11: Jawabannya
3: orang mesaknya yang gelimpang yang buri tuh ini.
11: Man agak wong loro ini bro.
3: Ayo cepet.
11: Gue main mabur waktu. Jawabannya menit injury time.
3: Kaya bal-balan man. Ya. Wis nuwun.
11: Matur nuwun.
3: Nggih, wis nek diteruske wis ra rampung iki. Sugeng esuk mare gethuk.
12: Sugeng esuk matur gethuk. Ale rampung kareng tutup acarane ra rampung.
3: Nah, piye ta Mas Mamat Morama?
12: Ayo Morama kabar baik.
3: Kabar baik.
12: Selalu sehat walafiat.
3: Amin doanya. Kira-kira berapa nih Mas jawabannya?
12: 30 wae, Mas.
3: Yakin?
12: Rasa oke.
3: Oh. Siap tak catet. Matur nuwun Mas Mamat.
12: Salam dia, salam budaya.
3: Lestari budayaku, sugeng esuk mari gethuk.
11: Adine Morama Mas.
3: Waduh kok iso jejer ya?
11: Ah tanggane kangen.
3: Oh, mau bapake Morama wis mlebu. Saiki kakang karo adine.
11: Nek kae mbahne kae mau.
3: Oh, malah mbah e. Gusti.
11: Mbahne bapakne iki anake ngrek dhewe.
3: Ah. Sehat toh Kang?
11: Alhamdulillah sehat waras, sing Mas Yuda.
3: Nggih, syukur.
11: Sehat ugi.
3: Amin, doanya monggo.
11: Info BMKG Kulon Progo menuju ke cerah.
3: Oke, matur nuwun infonya.
11: Kulo tak jawab nek 30 iki sitian Mas Mamat.
3: Swidak
11: lah.
3: Swidak ya, umum.
11: Oh, ngomong cukup ya, mau 30 cukup Mas.
3: Ora genep ya.
11: Ora genep. Ngoten mawon, salam sehat salam budaya.
3: Lestari budayaku, matur nuwun Mas Ipul, sugeng esuk mare gethuk.
12: Sugeng jam matur gethuk.
3: Wis esuk wae, Pak.
12: Halo?
3: Anak tawon. Piye le ngeduk pasir wis rampung urung iki?
12: Dereng rampung Mas tinggal lunga tukange, Mas.
3: Walah, ya wis diganteni to ya,
12: Mas. Diganteni tukange.
3: Ya diganteni, diganteni kan ya ora apa-apa. Oh, ngaten. Nggih. Monggo.
12: Jape anu tigang desa.
3: Tigang desa kali?
12: Nggih.
3: Siap.
12: Matur nuwun.
3: Sami-sami, Pak Sawi yo, sugeng esuk manuk gethuk. Halo. Halo. Ya wis enggak ada orangnya ini. Lanjut lagi, halo sugeng esuk marah getuk.
13: Sugeng enjang matuk gaduk masih dan pala soro. Wis mehar di sedah
3: lagi. Wis rasanya piye bu, hati ini? Arab di jeda piye rasa hati ini bu?
13: Rasanya wis kuartir.
3: Jenengan sehat toh bu?
13: Sehat, maaf merah sehat ya orang.
3: Ya alhamdulillah nek sehat. Monggo bu, jawabannya berapa bu Sri?
13: Jawaban kula itu ya ndak menurawek kali mumpetnya ya 30.
3: 30, siap, enggak apa-apa, tak catet pokoknya.
13: Yang penting absen gimana?
3: Nggih.
14: Matur nuwun.
3: Sami-sami. Matur sembah nuwun Bu Sri. Ah, nyicil ayam wis masuk soalnya. Sugeng isuk mari getuk.
15: Sinten malih nggih? Ngaten mlebet.
3: Waduh, kepiye kok iki diungguli iki sing kono iki urung mlebu lho iki.
15: Ayo turun.
3: Dikapake kok isih ora mlebu ya?
15: Tak cegat ning patruk. Aku gawe tower ning patruk 25 meter.
3: Waduh, tower apa kuwi?
15: Tower.
3: Sehat ki?
15: Alhamdulillah, keluarga dalam kombo kanan sehat, Mas.
3: Inje, dalam suto wiyasan nggih sehat, sedanten.
15: Piye sesuk makame iki nggon ngendi? Genahke.
3: Apa?
15: Makame nggon ndi? Kowe ketok nggon makam iki, makame nggon ngendi genahke?
3: Itu loh, lewat rumah-rumah apa ya namanya? Yang duwur-duwur apa yang musolahnya di atas itu loh.
15: Oh, itu toh.
3: Apa itu? Kalang Duwur atau apa gitu?
15: Rumah Duwur.
3: Ya, pokoknya dekat situ.
15: Rumah UGM barang ana ono, Mas.
3: Sing warnanya catnya ijo dari tahun 1840 kok enggak salah ya rumahnya itu. Paling tua di Kota Gede itu.
15: Oh, ya itu daerah Bodon.
3: Pokoknya lewat gang-gang situ belakang rumahnya.
15: Wah, nang kono ora gang wong penonton masuk.
3: Lah iya kleru dalan wingi.
15: Pokoknya jembatan Winong kuwi lho Mas, ngerti Gondo kuwi lorku.
3: Ngerti kula.
15: Iya.
3: Monggo Pak Dirjo.
15: 30 menit wae Mas.
3: Oke. Heh.
15: Nak masih pulang mau. Monitor Umbularjo Kota Gede kaya.
3: Oh jadi buka tewadine iki.
15: Abdina ngontek aku ya.
3: Oh katen yo.
15: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari
16: getuk. Sugeng esuk mari getuk mah yo.
3: Aduh, monga-monga mami. Kabarnya gimana?
16: Masuk, salam kasih sayang dulu buat semua saja.
3: Monga. Monga. Sehat Pak Dokar toh Mami?
16: Sehat, sehat
3: walahan dong. Mami mau enggak jawabannya berapa Mi?
16: Iya, saya jawab daripada orang jawab mesti ya salah. Ngitung-ngitungan niku ora dobloan. Jawab 59 saja Mas.
3: Oke, siap Mami.
16: Oke, matur nuwun.
3: Sami-sami, matur sembah nuwun. Halo Sugeng Esa mare getuk.
17: Isu-isu
3: aduh monggo oke okay. Pak Mula dikumis Pak Raden. Kabarnya gimana?
17: Alhamdulillah sehat selalu.
3: Sehat selalu ya.
17: Iya.
3: Syukurlah kalau begitu.
17: Sehat ya.
3: Doanya Pak Mula di monggo okay. Jawabannya berapa?
17: Aku ingin jawab 3-0.
3: 3-0?
17: Iya.
3: Oke, siap iya. Baik.
17: 30.
3: Nggih.
17: Matur nuwun.
3: Sami-sami Pak Muladi. Yuk satu lagi sebelum jeda ya. Halo, sugeng esuk mare getuk.
18: Sinten malih nggih?
3: Aduh, kok ya pas iki sinten malih.
18: Oh, ya tak inteng kok ya.
3: Wah, berarti le cegatan kowe
18: iso. Apa nanti cegat nang ndi wae tetep mlumpat.
3: Oh, lolos terus iki.
18: Padakan wong tipe.
3: Padakan wong kandel ya.
18: Ya wis komplit lagi.
3: Komplit.
18: Eh,
3: ayo. Bari iki rampung kok acarane iki.
18: Sindet wis. Aliyah Bang wis.
3: Ah, ngene meneh.
18: Urung jalan kan iki, ngendi jalan Gudian sing urung?
3: Oh, iya, masih berjuang.
18: Lah iya, tak tunggu sesuk nang Bantul.
3: Ya.
18: Padha parimbangi mau, ngejonge tok iki. Ya ta?
3: Ayo jawabane bro mah.
18: Iya. Jawabane langsung jawab aku.
3: Wah, kepiye to ya, angel-angel.
18: Sudah wae.
3: Sudah piro?
18: Sudah
3: rulas. Oke.
18: Itu aja.
3: Oke.
18: Salam sehat. Oke, yang salam si Koki Wiro Gendeng.
3: Oke, salam kembali. Matur nuwun, Mbah Noyo.
18: Merdeka.
3: Oke, kita jeda dulu ya. Seterusnya butuh ya. Habis ini saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Matuk Gaduk.

0: gaweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Sutresna budaya, kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jogarto, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
4: Sutresna budaya, kalau Anda pergi ke daerah kota Yogyakarta, kalau misalnya sedikit memperhatikan agak detail, ada beberapa daerah yang sekarang itu sedang ditata supaya tidak banyak kabel semrawut, Sutresna budaya. Jadi memang pemerintah kota Yogyakarta ini mempercepat program penataan kabel utilitas dan penertiban reklame ilegal. Nah, ini pada ngerti nggak ya kalau misalnya ngelihat detail-detail seperti ini kalau main ke kota Jogja? Kalau saya sih melihat beberapa titik ada nih, Sutresna budaya. Jadi memang upaya ini dilakukan untuk mewujudkan kota Jogja yang bebas dari sampah visual. Nah, penjabat wali kota Yogyakarta, Pak Hasto Wardoyo ini menilai bahwa wajah kota yang tertata rapi menjadi faktor yang penting sekali untuk mendukung kenyamanan warganya, sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata. Nah, memang penataan ruang ini tidak hanya difokuskan pada kebersihan lingkungan dari sampah fisik, petugas juga menyasar berbagai elemen yang dinilai mengganggu estetika perkotaan, misalnya nih, kabel udara yang semrawut, dan juga pemasangan reklame nggak pakai izin, pasti bakal disikat abis seterusnya buto ya. Kalau begini saya setuju ya, jadi lebih rapi lah gitu ya, kan ini banyak banget ya. Di kota baru aja semrawut banget nih kabelnya. Kalau di luar negeri udah ditanam seterusnya butuhnya. Jadi nggak ada yang namanya kabel-kabel semrawut seperti saat ini. Ya kita dukung aja hal yang baik untuk daerah yang lebih baik lagi khususnya di kota Jogja. Ya semoga yang lain bisa menyusul juga dengan gayanya, metodenya masing-masing di tiap daerah. Nggak mesti harus plek-ketiplek gitu. Tapi yang jelas semangatnya, tujuannya yang bagus itu patut untuk dicontoh. Oke, kita cek dulu untuk WA yang sudah dikirimkan pagi hari ini melalui nomor 0895-0144-1066. Buat yang ketinggalan, pertanyaannya begini. Sebuah bakteri dalam toples ini berkembang menjadi 2 kali lipat setiap menitnya. Jika dalam toples terdapat 1 bakteri, dan dalam 1 jam toples tersebut penuh, pertanyaannya, maka kapan toples tersebut setengah penuh? Nah, berapa nih? Atau kapan toples tersebut setengah penuh? Kalau misalnya tahu langsung WA ya. Kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan pada mumet-mumet nih kayaknya ya. Yang pertama ada Mas Said Ahmad, katanya tak tahu. Berarti dia tempe ya. Mbak Anggun, Pak E. Olivia, salam aja deh katanya ngikut. Pasti benar. Oke, siap. Ada Pak Amin jawabannya 59. Pak Anton Rianto jawabannya 30 menit. Mbak Gio jawabannya 120. Bu Mami 59 menit. Ada Mbak Surahargolau jawaban. Pokoknya manut bakteri ini kapan-kapan oke. Iki le putus asane le jawab iki. Bu Widya 59. Pak Untung Raharjo 30 menit kemudian. Om Jordan, wis nek tes logika mumet tenan logikaku. Ada Pak Sutarno, jawabannya 30 menit yang lalu. Oke. Okay. Pak Ferry Gunung itu mboh ora reti. Pak Frans di Wonosari jawabannya 60 menit Mas Joran, salah udah biasa. Pak Indra Sutapa, asal absen aja setengah jam Mas Jordan, mikir dilit nggo tombo adem. Pak Sunaryono Muntilan 30 menit, Pak Trih Mulyadi Kericak 30 menit, Bu Salamah jawabannya setengah jam, 30 menit ya. Pak Kasiono jawabannya 30 menit Mekaten Mas Jordan. Mas Enget jawabannya 60 menit Pak Tejo jawabannya dalam setengah jam 30 menit berarti ya. Pak Irwan jawabannya 2 hari. Wah, suwi banget 2 hari ya. Ada Mas Pri di pelayan jawabannya dalam waktu setengah jam. Buye tadi sudah, Pak Yanto sudah saya kan. Pak Untung jawabannya dalam 1 hari. Mbalan tambak bantul jawabannya 60 menit. Oke. Bu Ningsih jawabannya 30 menit. Ibu Susmi jawabannya 30 menit. Bu Esti di Kulon Progo jawabannya setengah jam. Pak Kelik jawabannya 1 jam. Pak Kartiman kali urang jawabannya 15 menit ke 15. Mbak Mulyono Gotirta jawabannya dalam 30 menit. Bu Pipit jawabannya 15 menit. Ada Bu Wit Serobayan Kulon Boten jawab Mas Dodan Raiso Mas absen wae nggih. Pak Toding luar jawabannya setengah jam. Bu Wigati Wonosobo setengah jam. Pak Agus Prastowo jawabannya 30 menit. Bu Sutini jawabannya 45 menit. Kang Min jawabannya 50 menit. Ada Pak Sudarmono Efek jawabannya 90 menit ya. Ada Pak Cahyadi Gunung Kidul jawabannya setengah jam. Oke, kita dengerin dulu voice note-voice note ini ya yang udah dikirimkan. Ada Mas Teo di Magelang.
5: Sugeng isu matok ketok. Sugeng isu Mas Jordan Taralaksauru. Saya sih jawab ya Mas. Jawabannya adalah 59 menit.
4: Okay. Terima kasih. Sami-sami Mbak Suro.
6: Sugeng injang matok gatu. Sugeng injang Mas Jordan. Mugi injang puniko Mas Jordan pinaringan kesehatan.
4: Amin.
6: Rezekine banyu mili.
4: Amin.
6: Nek Mbak Suro ki absen bae. Nek kuwi angkat tangan wis jelas bek. Bel Mbak Suro nek kan mikir Mas Jordan. Wis angel ora nyandak Mbak Suro. Untuk pertanyaan iki sing kepenak nek lawang omah ra ditutup iki nggo mlebu pitik urang lho Mas Jordan. Wis ning aku tetep mengikuti terus wong aku ya seneng kagem Mas Jordan sugeng ayahe tugas. Pun ngoten mawon matur suwun.
4: Eh sami-sami. Lanjut lagi Mas Klorijo.
7: Geng Enjang Mas Jordan, geng tugas, salam sehat agem dedek Olivia. Nek koyone yo nek setengah penuh ya setengah jam Mas Jordan. Tapi nek bakterine obesitas do lemu-lemu ya paling ra setengah jam wis kebak. Oke. Okay. Mas Jordan, matur nuwun.
4: Sami-sami Mas Klorijo, lanjut lagi ada Bu Yanu Asih.
8: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
8: Enjing Mas Yurdan sik bagus lengan. Ya, ini salam dari Bandung.
4: Okay.
8: Saya jawab 59 saja Mas Yurdan. Semoga enggak salah. Kalau salah sudah biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lanjut lagi. Pak Tupar.
9: Suk ngenjing matuk keduk, suk ngenjing Mas Jordan talak seru, kalau tak jawab Mas. Ayo le kebak ya menit ke 30 kuwi Mas, wong sak jam kebak kok. Berarti kan setengah jam ini setengah toples. Ngono Mas, matur nuwun.
4: Matur nuwun, Bu Warini.
10: Halo Mas Jordan.
4: Injing.
10: Sugeng enjing. Sugeng makaryo. Wonten ing matuk gatuk. Salam sehat kagem keluarga, mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
4: Amin.
10: Mas, kula mboten saged jawab.
4: Mboten napa-napa, Bu.
10: Menika kula sing penting dere absen kemawon. Nyuwun pangapunten sedaya lepat kawula. Sampun kersa paring semangat kangge kula.
4: Nggih. Matur nuwun. Lanjut lagi ada Bu Supriyati 125cc.
11: Sugeng enjang matok gadok Mas Jordan. Kados pundi pawartosipun keluarga adik cantik kalian ibu sami sesayanipun nggih. Kula mboten badhe jawab. Derek Mas Jordan ingkang leres kemawon, yang penting masuk.
4: Nggih.
11: Sugeng ngenjang nggih, sugeng makaryo, Gusti tansah berkahi. Mangke menawi badhe kondur, nderekaken sugeng kondur. Ngatos-ngatos wonten margi, mangke dumugi dalem kanthi wilujeng pinanggih adik cantik. Sama ibu, sehat selalu ya nak, bahagia selalu, sukses selalu nantinya. Matur nuwun.
4: Sami-sami. Satu lagi Pak Suryo.
12: Madok gaduk, madok kota masuk Mas Jordan. Jawabannya ya 30 menit Mas Jordan.
4: Siap.
12: Matur tetap sehat semangat. Salam budaya.
4: Lestari budayaku. Kita buka telepon lagi ya. Monggo 0274540333. Lu sugeng esuk matuk getuk. Walah kepiye to ya. Wes WA kok te telepon terus ini gimana to Pak Amin?
13: Antisipasi ya. Mau. Hah? Pak bodo, Mas. Nek kan urung masuk, urung lega.
4: Oh gitu. Belum masuk, belum lega ya. Idola opo? Idola bakso. Sehat semua. Panjenengan ge sehat to, Pak Amin. Arep nyarpis ke sepeda aku, Pak.
13: Oh, sinyal. Buka wadi.
4: Pak Amin, monggo jawabannya berapa?
13: Mas Aldi waktu ini melebet akan nerangke mengke, Mas.
4: Nggih.
13: Mungkin sehat. Mau jawabnya sami, Mas.
4: Siap, 59 ya.
13: Nggih.
4: Matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun Pak Amin. Sugeng esuk manuk gethuk.
13: Sugeng esuk matur gethuk.
4: Waduh, lagi enggak di Jogja ya orangnya.
13: Macam-macam wae. Ya enggak mungkin.
4: Aku ki nek nggarapi wong tua kok kualat ora ya ki.
13: Ora ramalati nek Joko Putu ramalati. Sing malati nak kirim-kirim muka.
4: Kaya sapa?
13: Kuwi malati.
4: Kaya sapa?
13: Kaya wong ae. Gus, sehat to, Gus?
4: Sehat. Sak kondere panjenengan nggih
13: sehat. Kondere Gus, tetep sehat, tetep gleleng.
4: Tetep bagus to?
13: Sehat. Wah, wong tuwa ora ono bagus, bagus yo. Sik nom-nom Gus. Dan kuwi wae.
4: Ya, tapi tetep disubyo-subyo.
13: 60 kurang 1 ya, Gus ya.
4: 59.
13: Lah iya
4: to. Oke, siap.
13: Matur nuwun salam.
4: Samimi, samimi lagi ke sami-sami samimi. Halo sugeng esuk mari getuk.
14: Halo sugeng esuk mari getuk.
4: Monggo anak tawon.
14: Anak tawon ki opo?
4: Gono.
14: Kliru.
4: Loh, anak jarene takon anak tawon ki opo? Gono. Lah iya bener.
14: Sama kok.
4: Oh, berarti adik tawon.
14: Ya. Lah gitu.
4: Aduh, monggo Mbah Meti Glendi.
14: Manut penyiare mesti bener.
4: Alah alah alah.
14: Oh, jelas itu kiri manut penyiare bener.
4: Ya wes.
14: Bocor nek lo.
4: Siap.
14: Matur nuwun.
4: Sami-sami matur sembah nuwun Mbah Glendi sugeng esuk matur getuk. Halo. Halo. Oh, gak ada orangnya, ya wes. Halo, sugeng esok maru getuk.
15: Sugeng enjing matu.
4: Alah, alah, alah. Monggo Mbah Puyut Jeron Gentong.
15: Maturun.
4: Inje, kok remen sangat.
15: Dengan katur penjenengan ibu.
4: Inje sehat. Sakun dari pun panjenengan gak ugi sehat tuh. Pinaringan sehat gak. Kok remen sangat niki kali matu.
15: Jawaban ibu. Setengah jam.
4: Setengah losin gak.
15: Nggih.
4: Siap kula caten Mbah Buyut. Sami-sami Mbah Buyut Jeron Gentong. Halo sugeng esuk matur gethuk.
16: Sugeng.
4: Esuk.
16: Esuk.
4: Morama.
16: Matur.
4: Kepiye iki morama iki?
16: Ya ora piye, tetep semangat kok.
4: Oh, tetap semangat ya. Piye wis mumet urung iki?
16: Ah, wis. Ketwingi.
4: Mumete sak durunge main wis mumet iki. Ya. Jawabane berapa, Kang?
16: Ya belum menit do ya.
4: Oke.
16: Matur nuwun.
4: Matur nuwun tak catet. Lanjut lagi sugeng esuk matur gethuk.
16: Esuk matur gethuk.
4: Waduh Pak Guru, gimana ini?
16: Sehat. Bagaimana kabar Pak Jordan? Kemudian sehat juga kan?
4: Kabarnya sehat dan Facebooknya udah dikunci sekarang.
16: Kemudian Pak Amin juga sehat selalu dan ya apa? Jawabannya
4: berapa Mas Aldi jawabannya?
16: Jawabannya adalah 59.
4: Oh,
16: bukan
4: okay.
16: Karena pertumbuhan bakteri ini bersifat eksponensial perkalian, bukan linear pertumbuhan pertambahan tetap. Jadi 9 pakai rumus rumusnya jumlah bakteri K bagi 2, maka setengah K itu, maka di sini akan dihasilkan menjadi 2 pakai T sama dengan 2 pangkat 59 dari 60 dikurangi 1 gitu aja ya.
4: Oke, Ini kok cepet-cepet ngopo toh ke susu ki. Wis, Jian. Oke, cukup ya seterusnya Budoyo. Ini sekarang saya baca WA lagi. Waktunya mepet ini ya. Makin banyak ini WA nih. Saya baca cepat aja. Ada Bu Wati jawabannya 59. Bu Partina jawabannya berapa ini? Kawan Doso Gangsal, Pak Badai Tritomo jawaban 15, Utidia 30, Bu Mulyaci absen, Bu Sugiyarti jawabannya 30, Pak Barno ditempel jawabannya 59, Pak Sumardiono jawabannya 30, Mas Arief jawabannya 59, Mbak Cindy jawabannya 59, Pak Sutrisno Gamping 60, Bu Sriwi saat pagi matuk gapruk bakule getuk matuk-matuk, aku tadi aku bonceng bahir tapi pas masuk di jeda lagu. Yaudah selamat jeda mau pergi katanya. Ya Allah, iki sampai emosi sendiri ya Bu Sriwi. Tak monitor di mobil aja, nggih hati-hati Bu. Ada Pak Damaskus, boten ngertos jawabannya. Jawabannya boten ngertos. Ada Pak Agung Sutrisno jawabannya 32. Budia jawabannya berapa nih? 30 menit. Mbak Farani jawabannya 30. Bu Hartini di salam 30. Bu Sarmiaton 30. Bu Sri Sugiyarti jawabannya pasti tak dapat dihitung Mas. Pak Budi Santoso 30. Mas Bambang Eko 30 menit. Mbak Vina Ayu 59 menit. Uminati jawabannya 30. Pak Sri Harjono jawabannya

0: Matur kemawon, Mas Jurjan, matur suwun.
1: Sami-sami, Mbak Ima.
0: Absen wae.
1: Oke, absen wae. Bu Aida Magelang.
2: Sugeng isuk matuk gaduk, Mas Jurjan. Dereng jawab nggih, jawaban kula 30, matur suwun.
1: Sami-sami. Terakhir Pak Supoyo.
3: Suko sami suko, kulo suko, Mas Jurdan suko nge kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki cuaca kadilar niko terang jawaban kulo niko sekam beso menit mawon Mas menawi lepasin ngapunten terus matur nuwun bakune guyu ora tuku keplok ora tombo seneng atine tetep semangat tetep gue sih Mas matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun. Ada Kang Dirjo Bantul setengah jam jawabannya. Oke, cukup ya seterus robot ya. WA dan telepon serta voice note sudah saya udarakan begitu ya. Sekarang jawabannya berapa sih? Nah, ini memang butuh yang namanya benar-benar teliti. Saya juga pas baca soalnya takutnya kejebak juga gitu ya. Sebuah bakteri dalam toples berkembang menjadi 2 kali lipat setiap menitnya. Jika dalam toples terdapat 1 bakteri dan dalam 1 jam toples tersebut penuh, maka kapan toples tersebut setengah penuh? Nah, masalahnya ini adalah jebakan logika klasik seterusnya butuh ya, tentang pertumbuhan eksponensial. Benar tadi kata Mas Aldi ya. Cara termudah untuk menyelesaikannya adalah kita coba berpikir mundur dulu. Menit ke-60 itu kan 1 jam ya, toplesnya udah penuh. Karena bakterinya membelah diri menjadi 2 kali lipat setiap menit, artinya kalau kita mundur 1 menit ke belakang, jumlah bakteri adalah setengah dari jumlah sebelumnya. Ya, benar kan logikanya? Jadi, 1 menit sebelum penuh, menit ke-59, jawabannya adalah isi toples setengah penuh. Jadi jawaban yang benar adalah 59 seterusnya Butoyo. Kenapa kok bisa gitu? Pertumbuhan eksponensial ini memang kalau pertama tuh kadang suka menipu. Kelihatannya lambat di awal tapi tiba-tiba meledak gitu luar biasa di menit-menit akhir. Tak jelaskan lebih sederhana lagi ya. Contohnya gini seterusnya Butoyo. Analogi ya. Kita pakai analogi sederhana. Bayangkan misalnya Anda punya seember penuh air gitu ya. Aturannya setiap 1 menit air di dalam ember itu menjadi 2 kali lipat. Sekarang kita hitung mundur, misalnya jam 12 embernya terisi penuh sampai tumpah. Jam 11.59 atau 1 menit sebelumnya airnya harusnya berjumlah setengah dari ember. Kenapa? Karena begitu masuk di jam 12, jumlah setengah ember ini langsung dikali 2, makanya langsung jadi penuh. Ingat, dia tuh 1 menit 2 loh, berarti kalau 2, 4. 4, 8 gitu seterusnya butuh yang mikirnya. Jangan 1, 2, 3, beda ya. Itu kalau nggak ada eksponensial begitu, jawabannya 30 menit benar. Tapi ini karena eksponensial, jadi berbeda dia seterusnya butuh ya. Gimana? Sudah makin pusing belum? Sudah makin bingung belum? Kalau sudah, ya sudah. Pegang kepala masing-masing, saya pusing, saya bingung. Ya nanti dicoba dicari-cari lagi kok bisa 59 ya. Itu dia jawabannya, mantap jiwa. Cuman beberapa yang bisa benar ini, 59. Sip, mantap jiwa. Besok kita coba lagi ya seterusnya Butoyo dengan tes logika lainnya. Ini bagus untuk yang namanya menstimulasi pikiran kita supaya nggak gampang anxiety. Apa tuh anxiety? Gampang cemas seterusnya Butoyo. Dan juga pastinya bikin kita nggak jadi gampang lupa. Di mana lagi kalau bukan di Matuk Gato ya? Dapat hiburan, dapat sehat juga pastinya. Nggak cuma hiburan terus, tapi dapat sehat dan pengetahuan. Matur nuwun yang sudah bergabung, yang belum sempat gabung, ya nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, nggak usah marah-marah, seterusnya begitu ya. Besok bisa gabung lagi. Dari Senin sampai Minggu loh acaranya, ya nggak cuma Selasa. Saya Jordan Talk, suruh pamit undur diri. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta mulai mematangkan strategi untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Tidak hanya mengandalkan pasar murah yang bersifat sementara, pemerintah juga memperkuat peran warung milik rakyat atau WAMIRA sebagai penyangga harga pangan yang berkelanjutan. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, WAMIRA dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga daya beli masyarakat. Melalui program tersebut, kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau diharapkan selalu tersedia dan mudah dijangkau warga tanpa harus menunggu momen tertentu. Beralih ke informasi lainnya. Pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Kulon Progo dari sektor retribusi wisata pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh munculnya sejumlah destinasi dan spot wisata baru yang menarik minat wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, mengatakan, pendapatan asli daerah sektor pariwisata tahun ini tumbuh sebesar 30,66%. Lebih lanjut, ia menjelaskan, peningkatan pendapatan dan jumlah kunjungan wisata tidak lepas dari hadirnya sejumlah lokasi yang viral di media sosial. Salah satunya adalah deretan kafe baru yang bermunculan di sepanjang jalur Pantai Gelaga hingga Pantai Congot di Kapanewon Temon. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.